0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, ya pagi hari ini Cap Manola berangkat sekolah hari Kamis ya, di akhir bulan, 13 menit berancak dari pukul 7. Mungkin memang ada beberapa titik macet karena ya macam biasa lah, Palembang padet ya. Apalagi di beberapa kawasan sekolah itu pasti macet. Buat teman-teman yang lagi di jalan mendengarkan siaran ini juga, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan diri dan juga orang sekitar kamu. Untuk itu kita masih di hiburan dan informasi seputar energi terbarukan. Nanti kita juga akan terima telepon di ajang sana pendengar pukul 8 sampai dengan pukul 9.

banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor, energi terbarukan semakin berkembang di Indonesia ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngomongin Sumsel terus nih, kali ini kita bergeser ke Indonesia. Kalau Indonesia berarti kan cakupannya lebih luas dan lebih banyak informasi-informasi mengenai pengembangannya. Karena memang Indonesia sendiri punya target di mana di 2045 net zero emission ya, 2045. Dan memang saat ini memang Indonesia sudah sampai di waktunya, atau ini saatnya yang tepat untuk Indonesia membangun energi storage, di mana kita memasuki era ketahanan energi ya, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang. Jadi memang selama bertahun-tahun ketahanan energi ini lebih sering diukur dari kemampuan satu negara untuk meningkatkan produksi. Jadi semakin banyak minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan yang dihasilkan, semakin kuat pula posisi energinya. Jadi pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, namun ini tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan sistem energi modern saat ini. Apalagi di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan percepatan transisi energi, kemampuan menghasilkan energi yang hanya separuh dari persoalan. Ini separuhnya ialah tadi kata Cik Bita, kemampuan menyimpannya dan juga menggunakan ketika pasokan terganggu atau permintaan melonjak. Nah, jadi ini sangat jelas dalam beberapa tahun terakhir ya, yang mana kita bisa lihat konflik antara Rusia dan Ukraina ini mengguncang pasokan gas ke Eropa. Ketegangan antara Timur Tengah juga kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap distribusi minyak dunia. Jadi pada saat yang sama, pertumbuhan tenaga surya dan angin ini menghadirkan tantangan baru. Jadi keduanya ini tergantung pada kondisi alam. Matahari tidak bersinar sepanjang hari, sedangkan angin tidak terlalu bertiup dengan kekuatan yang sama. Tidak selalu bertiup dengan kekuatan yang sama. Nah, jadi tanpa adanya sistem penyimpanan, kelebihan energi pada satu waktu ini dapat terbuang sia-sia. Sementara memang sistem justru kekurangan pasokan beberapa jam kemudian. Di sinilah paradigma ketentuan dunia energi ini mulai bergeser. Jadi fokusnya saat ini hanya bagaimana merupakan bukan cuman lagi bagaimana memproduksi energi, tapi juga cak mano nyimpen, ngelola, dan juga melepaskannya pada saat paling dibutuhke. Jadi energi storage sendiri, teman-teman, kayak kata kita tuh power bank lah ya, kecilnya power bank, tapi energi storage ini lebih besar lagi. Harus mulai dikembangkan dari teknologi pendukung menjadi infrastruktur yang strategis. Negara-negara maju tidak lagi ngelihat sekedar sebagai pelengkap pembangkit energi terbarukan, melainkan ini sebagai keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan daya tahan sistem energi, dodol. Jadi kita tidak tahu kan kapan matahari itu akan bersinar terus, kapan angin akan bertiup kencang terus. Jadi kayaknya kita butuh untuk storage ini atau penyimpanan. Jadi kapan lagi kelebihan kapasitasnya bisa disimpan, kalau lagi kekurangan bisa dipakai.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Oke, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kalau tadi kita ngomongin masalah storage atau penyimpanan energi terbarukan, kali ini juga satu informasi dari tanaman sawit. Tanaman sawit nih yang berpotensi bisa jadi pilar energi terbarukan Indonesia. Kenapa? Karena banyak pohon sawit di Indonesia, dolor-dolor, ya kan? Di Sumatera Selatan sendiri pun banyak gitu kan. Yang mana kelapa sawit sendiri dinilai punya potensi besar untuk jadi salah satu pilar utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain didukung ketersediaan bahan baku yang melimpah, pemanfaatan sawit sebagai sumber bioenergi juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Tidak hanya minyak sawit, pendengar, yang bisa diolah jadi biodiesel, biomasa sawit seperti tandan kosong, cangkang, pelepa, hingga batang sawit ini juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Wah, banyak manfaat ya pohon sawit ini sama cak pohon kelapa gitu kan. Dari akar, batang, poh, daun, buah itu bisa dimanfaatkan. Jadi Indonesia sendiri punya modal yang sangat kuat untuk mengembangkan bioenergi berbasis sawit ya, dengan luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektar. Potensi biomasa yang dihasilkan ini diperkirakan mencapai 272 juta ton per tahunnya. Jadi bioenergi sawit juga punya prospek jangka panjang karena didukung karakteristik tanaman yang bisa diperbarui atau renewable, punya produktivitas tinggi serta bisa menghasilkan bahan baku sepanjang tahun. Nah, saat ini biomasa kelapa sawit bahkan sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Menarik. Di Sumatera Selatan sendiri kira-kira bisa gak sih gitu kan?

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, ada Nimbu yang merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan ngebuat batur atau rumah di atas makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara Nimbu bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga jadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Kita ke informasi selanjutnya, ada Basia Chowung yang merupakan tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petua, dan sanjangan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Chowung berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu juga tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Baik, dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Mita Dwi Indasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita PLI, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, setelah tadi kita membahas beberapa informasi mengenai energi terbarukan, yang mana memang banyak sekali potensi-potensi energi terbarukan di Indonesia ya, bukan cuma Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia ini punya kapasitas yang sangat-sangat besar dan juga banyak berbagai sumber yang bisa diolah menjadi energi terbarukan. Apalagi kalau Indonesia bisa bikin energi storage seperti yang kita bahas tadi, itu akan membuat Indonesia lebih tertata dan lebih punya cadangan energi. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Beberapa kali perang-perang yang ada di sekitar kita ini ngebuat kita kesulitan untuk minyak dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan setelah kita bisa energi terbarukan, punya storage energi juga, kita bisa menggunakan apa yang kita produksi sendiri tanpa harus bergantung dan ketergantungan sama ya fasilitas-fasilitas sekitar kita. Jadi pump storage ini sendiri bisa digunakan sebagai baterai berskala utilitas atau hidrogen juga, yang bisa kapanpun kita pakai gitu kalau kita lagi membutuhkannya. Nah, di anjang sana pendengar pagi hari ini seperti biasa nih, kita bakal bahas tetap masih dengan energi terbarukan, tapi nantinya Cik Mita akan sama teman-teman Cik Mita pagi hari ini dan membahas tentang satu tema yang bisa membuat kita melihat peluang pengembangan dari energi terbarukan ini. Dulu-dulu jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kami akan kembali lagi.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, seperti yang sudah Cimita sampaikan tadi, bahwasanya pagi ini udah dewean. Kalau dia hanya sana pendengar, pasti ada kawan-kawan kita yang ngawani. Banyak nih kawan-kawannya caknya tuh ya. Jadi pagi hari ini tadi kita sudah ngomongin bahwasanya peluang untuk pengembangan energi terbarukan itu di Sumatera Selatan tentunya sangatlah besar. Tapi yang membahas pagi ini bukan Cik Mita. Cik Mita ngajak dua kawan Cik Mita, adik-adik ya. Adik-adik dari mana ini? Dari UIN ya, ya teman-teman. Tadi kemarin siapa namanya lah, lupa pula lah seminggu.
1: Hanifa sama Wirya.
0: Hanifa sama Wirya, maklum lah agak tua ya. Hanifa sama Wirya yang bakal ngebahas tentang peluang pengembangan energi terbarukan di Sumatera Selatan. Betul. Jadi tadi Cik Mita juga sudah membahas sedikit tentang peluangnya dari segi sawit yang memang berpotensi sangat besar. Nah mungkin Hanifa sama Wirya ada tambahan nih, peluang-peluang seperti apa sih untuk energi terbarukan di di Sumatera Selatan ini sebesar apa seperti itu? Mungkin dari Wirya atau Hanifa duluan ini yang mau menjelaskan gitu ya. Silakan.
2: Kalau aku potensinya dari Indonesia dulu sih Kak.
0: Oh boleh, kalau dari Indonesia berarti secara keseluruhan ya, Indonesia. Oke. Gimana tuh Wirya?
2: Kalau kita ngomongin peluang kan emang besar nih Indonesia nih. Kalau untuk peluang energi terbarukan itu, karena sumbernya itu hampir tersebar di seluruh wilayah kan. Kita kan punya sinar matahari sepanjang tahun yang panasnya memang.
0: Iya. Berbagi sih kok unsur.
2: Iya. Terus banyak juga kawasan tenaga air tuh kan, cak sungai sama laut kan banyak melimpah di Indonesia nih. Iya, kawasan vulkanik sama untuk panas bumi itu kan ada juga. Sampai limbah pertanian dan perkebunan juga bisa dijadi ke biomasa. Kalau kita lihat di berbagai daerah tuh, misalnya di Jawa Barat punya sudah PLTP Kamojang yang memanfaatkan panas bumi. Kemudian di Sulawesi Selatan itu punya PLTB Sidrap yang memanfaatkan tenaga angin di wilayah yang mendapat sinar matahari melimpah itu kan di Nusa Tenggara. Dia memanfaatkan tenaga surya sebagai energi utamanya. Untuk dijadi ke peluangnya.
0: Itu peluangnya ya di Indonesia sudah ada beberapa. Nah kalau Hanifa ini dari Sumatera Selatannya atau tetap di Indonesianya nih?
1: Kalau aku dari Sumatera Selatannya dari peluang segi ekonomi.
0: Nah menarik ya, segi ekonominya cak mana itu Hanifa?
1: Kalau sebelumnya kan kita sudah mengenal potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan tentang apa? Yang kemarin tuh energi surya, biomasa sama panas bumi ya kan. Nah karena energi terbarukan tuh bukan hanya tentang menghasilkan listrik, tetapi juga bisa menciptakan peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Benar.
0: Perekonomian masyarakat juga ya, lapangan pekerjaan baru, dan juga mungkin beberapa hal-hal yang kita anggap selama ini sampah tidak bisa digunakan ya, bisa jadi energi terbarukan. Dan
2: aku pernah Kak malah lihat di Instagram tuh kan sampah dibuat jadi untuk bahan bakar minyak itu.
0: Iya kan, yang dilelehkan. Cuman caknya belum terlalu dilirik itu. Jadi kayaknya masih nak dicampur etanol tuh lah ya. Tapi memang banyak sih peluang-peluang yang sudah ditemukan juga sama masyarakat, terus juga beberapa dosen tentang energi terbarukan. Dari bahan bakar untuk kendaraan juga sudah pernah ditemukan, tapi sepertinya memang untuk pengembangannya sendiri Indonesia belum menyanggupi. Tapi saat ini kita fokus di energi terbarukan ya, karena memang kan biodiesel segala macam itu tidak selamanya ada. Apalagi batu bara saat ini yang mungkin jumlahnya sudah mulai berkurang karena memang dari tahun ke tahun terus-terusan diambil kan. Nah, apalagi dengan adanya kejadian Sumatera Selatan gelap, bukan Sumatera Selatan besi, tapi se-Sumatera gelap sampai ke Jawa-Jawa juga gelap ya. Karena itu tadi ternyata ada permainan-permainan di dalamnya. Itu tidak bisa kita bahas karena bukan ranah kita ya.
1: Benar.
0: Karena itu biar mereka yang
2: berbahaya.
0: Iya, biar mereka yang menyelidiki. Tapi memang sudah terbuka beberapa fakta-faktanya, karena memang itulah tadi, batu bara semakin menipis, memang pasokannya tidak mencukupi untuk diolah menjadi sumber energi. Nah, dengan energi terbarukan ini seperti kata Wiria tadi, bahwasanya Indonesia punya peluang yang cukup besar. Hanifah juga bilang Sumsel juga peluangnya sangat besar. Karena peluang-peluang ini sendiri menggunakan sumber daya alam yang melimpah, dolor-dolor, dan juga pastinya sumber daya manusia di Sumatera Selatan juga harus bisa nih. Jadi iya, jadi lapangan pekerjaannya tuh bisa dipakai oleh Bang Sumsel gitu kan. Jangan benar, sampai kita ngombe tenaga-tenaga ahli dari luar gitu. Jadi peluangnya sangat besar untuk jadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia, Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, jadi dulur-dulur juga mungkin yang kayak minggu kemarin tuh ada Bang Putra yang di jalur dia pakai PLTS. Nah, mungkin ada cerita-cerita lain juga yang sudah pakai PLTS di desa-desa lain. Boleh nih ngobrol sama kita pagi hari ini di Anjang Sana Pendengar. Nah, di 0897-7884-884 untuk WhatsApp atau di line telepon di 0711-351-656. Karena kita bakal membahas bioenergi dari sektor perkebunan dan pertanian setelah ini dulur-dulur. Mulai dari cangkang serat kelapa sawit, limbah cair pabrik kelapa sawit, pokoknya apapun yang dari sawit-sawit akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perumpatan dari Palembang,
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, balik lagi masih di Ajang Sana Pendengar pagi hari ini ya, di 43 menit beranjak dari pukul 8. Dan kita masih membahas tentang energi terbarukan. Kalau tadi kita membahas tentang peluangnya di masyarakat di Indonesia dan Sumatera Selatan, kali ini kita membahas tentang bioenergi dari sektor perkebunan dan pertanian. Seperti tadi sudah dispil sedikit bahwasannya limbah perkebunan, limbah peternakan, limbah pertanian maupun hasil hutan ini bisa menjadi bahan-bahan organik yang dibuat menjadi bioenergi, dulur-dulur. Nah, di Sumatera Selatan sendiri bioenergi ini punya prospek yang sangat besar karena memang provinsi kita nih punya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit, karet, tebu dan padi terbesar di Indonesia. Jadi dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan ini tidak hanya menghasilkan komoditas utama, tapi juga limbah yang bisa diolah jadi sumber energi ramah lingkungan. Nah, kalau dari teman-teman dari Hanifa sama Wirya ada informasi nggak nih tentang bioenergi dari sektor perkebunan dan pertanian ini, potensinya mungkin atau manfaatnya, atau memang ada juga informasi tentang peluangnya?
1: Kayaknya manfaatnya sih, Kak.
0: Boleh.
1: Kalau minyak sawit itu kan labiaso udah jadi ke biodiesel kan. Ini ada cangkang sama seratnya nih.
0: Iya, betul.
1: Kalau bagian ini biasanya dianggap sebagai limbah padat, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai biomasa juga. Cangkang ini dikeringkan dulu, lalu dibakar dalam boiler tuh untuk menghasilkan panas. Panas itu dipakai untuk memanaskan air menjadi uap. Kemudian uap itu menggerakkan turbin yang saling terhubung dengan generator. Dari sini akhirnya dihasilkan energi listrik, Kak.
0: Oke. Berarti memang dari cangkang dan juga seratnya ya.
1: Iya, Kak.
0: Bisa. Nah, kalau dari Hanifa gimana, Hanifa?
2: Kalau aku ngomongin dari peluang ekonominya lagi ya.
0: Oh, boleh. Berarti ada peluangnya juga nih.
2: Kalau dari peluang ekonomi tuh pengembangan bioenergi dari sawit juga tuh kan membuka peluang ekonomi baru. Jadi masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil utama perkebunan itu, tetapi juga bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan limbahnya. Dari sisi pekerjaan tuh sektor ini membutuhkan tenaga kerja mulai dari pengumpulan bahan biomasa, pengolahan limbah, pengoperasian teknologi hingga perawatan pembangkit energi. Artinya ini tuh peluang ini bisa menjadi ruang bagi lulusan dan tenaga muda di Sumatera Selatan untuk ikut berkontribusi.
0: Oke, berarti iya. Memang fresh graduate dia bisa berkontribusi ya, apalagi iya. Teman-teman yang jurusan pertanian mungkin ya bisa nih gabung. Jadi memang tadi seperti kata Wirya, dari kelapa sawit sendiri melalui cangkang dan seratnya. Nah, kalau dari ini Mita ada informasi dari tebu, padi dan juga karet yang ternyata juga bisa jadi potensi sumber bioenergi di Sumatera Selatan. Kalau tebu sendiri nih teman-teman, ini pakai ampasnya yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di pabrik gulo dewe. Oke, jadi memang dari mereka ke mereka ya, dari pabriknya, dari tebunya sudah diambil sarinya, ampasnya dijadikan bahan bakar pembangkit listrik di pabrik gula. Nah, kalau dari padi, ini padi, sekam padi dan jerami yang bisa diolah jadi biomasa atau bahan bakar padat. Sama seperti hasil remahan kayu itu bisa jadi bahan bakar padat. Karet sendiri, ini limbah kayu karet dari proses peremajaan tanaman yang dimanfaatkan sebagai biomasa. Oke, nah kalau dari segi manfaatnya sendiri nih teman-teman, bioenergi ini punya banyak manfaat, mulai dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Kalau di sisi ekonominya tadi sudah disampaikan sama Hanifa. Kalau dari segi lingkungannya dewe, pengelolaan limbah pertanian dan perkebunan ini bisa ditekan dalam pencemaran lingkungannya. Istilah katanya tuh mengurangi limbah sampahnya lah ya. Jadi ini digunakan untuk tenaga pembangkit listrik terbarukan. Terus juga ini bisa menjadi nilai tambah hasil pertanian, karena memang limbah yang sebelumnya tidak bernilai atau dibuang-buang baik ini ternyata bisa dijual untuk menjadi sumber pendapatan baru. Dan pastinya mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama dalam mengelola limbah cair kelapa sawit menjadi biogas, sehingga memang gas metana tidak langsung terlepas.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih ngobrolin tentang energi terbarukan. Tadi sudah dijelasin juga sama teman-teman kita bahwasanya banyak sekali peluang yang ada di Sumatera Selatan dan Indonesia tentang energi terbarukan ini, mulai dari limbah-limbah yang bisa diolah, terus juga sumber daya alam yang memang bisa dimanfaatkan untuk energi terbarukan ya. Tapi sebenarnya di sini nih ada tantangan yang mungkin sangat mempengaruhi untuk potensi-potensi besar ini. Nah,
1: bener.
0: Wirya udah nyaut nih. Wirya sama teman-teman kita udah nyaut nih. Iya kan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini tantangannya seperti apa sih? Bakal jadi seperti apa nih Indonesia atau Sumatera Selatan kalau memang harus mengelola potensi-potensi yang ada ini?
2: Kayaknya bisa bersaing sih dengan negara-negara maju, Kak. Kalau diserius sih. Anu itu tadi, energi tadi kan.
0: Iya, tapi caknya kalau dari segi tantangannya kayaknya kita butuh investasi awal yang cukup tinggi gak sih?
2: Iya.
0: Bener. Untuk mengembangkannya ya.
2: Karena iya, butuh itu teknologi.
0: Teknologi kan? Bener. Terus juga untuk, ya istilah kata tuh kalau kita memproduksi satu produk itu harus ada modal awal.
1: Betul.
0: Teknologinya, SDM-nya, terus yeah, juga belum lagi trial and error-nya. Belum tentu kita sekali coba itu bisa langsung jadi energi terbarukan ya.
2: Yeah,
0: jadi kayak kita harus punya investasi awal yang cukup tinggi. Ini cari investornya ini yang agak sulit, yaitu. Nah, terus juga kita harus memperbarui teknologi pengolahan biomasa dan biogas yang masih terbatas untuk saat ini di berbagai daerah. Sumatera Selatan sendiri sih sudah ada ya, tapi kayaknya untuk limbah-limbah pertanian nih kayaknya harus diperbarui lagi, menggandeng beberapa stakeholder dan juga dukungan-dukungan kebijakan dari instansi, pemerintah dan juga masyarakat. Dan jangan sampai pasokan bahan baku untuk energi terbarukan ini tidak tersedia secara berkelanjutan. Takutnya barang sudah dibeli, alat sudah ada, SDM-nya juga sudah ada, tapi bahan bakunya ini terputus. Seperti itu biasanya tuh ya, kadang juga tiba-tiba langka. Yang mana biasanya dibuang-buang baik, kalau dicari itu tidak kati. Nah, itulah tadi, masyarakat harus kerjasama pemerintah, terus juga instansi-instansi terkait, dan juga jangan lupa cari investor.
1: Iya, benar-benar.
2: Paling penting itu.
0: Paling penting. Kayak yang lagi dibangun Bapak Ratu Dewa kan, untuk pengolahan limbah sampah itu investornya dari China, kalau nggak salah pernah Cik Bita baca, tapi kita bakal baca lebih lanjut tentang artikel-artikel terkait, dan itu siap siap berjalan di bulan Oktober atau November 2026 ini. Jadi ya itulah teman-teman ya, kalau energi terbarukan pastinya kita harus ikut belajar lebih banyak lagi tentang energi yang akan kita buat untuk Sumatera Selatan. Kalau SDA yang kayak air, panas bumi, terus juga pokoknya yang energi sumber daya alam tuh kayaknya udah bisa ya, karena memang sudah banyak yang PLTS, ya, PLTA itu sudah banyak di Sumatera Selatan. Tapi untuk limbah pertanian dan limbah perkebunan ini kayaknya kita harus lebih banyak belajar lagi ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bioenergi ini kan merupakan salah satu peluang besar yang ada di Indonesia, terutama Sumatera Selatan, untuk dikembangkan. Jadi yang harus kita lakukan yaitu mendukung semua apa ya, keputusan pemerintah deh kayaknya ya. Kalau memang harus mengumpulkan atau harus belajar lagi tentang bioenergi ini, mungkin kita harus mempelajarinya, dan kita harus bisa menghasilkan energi bersih, berkelanjutan, dan nilai ekonomi bagi kita sendiri. Dan jangan lupa, lapangan pekerjaan pastinya akan selalu mengiringi setiap kebijakan pemerintah. Bener gak sih?
2: Bener, Nian, itu.
0: Okay. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk Anjang Sana Pendengar ya. Terima kasih Wirya, dan juga siapa tadi satunya?
1: Hanifa.
0: Padahal sama loh namanya, sama sepupu aku, tapi lupa ya. Wirya dan juga Hanifa yang sudah nemenin aku pagi hari ini di Sriwijaya Pagi dan juga di Anjang Sana Pendengar. Tapi setelah ini kalau teman-teman masih mau ikut, boleh-boleh aja. Karena kita kayaknya kesepian sekali di obrolan komunitas ya. Untuk itu teman-teman, setelah ini kita ada di komunitas pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi setengah perempat bersama saya Mita Dwi Indasari. Inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, ada magong yang merupakan tradisi penyalaan pelita oleh suku Tidung untuk menyambut kedatangan Ramadan. Pelita dipasang di halaman rumah dan sepanjang jalan kampung. Tradisi ini biasa dilakukan pada malam pertama Ramadan atau saat diumumkan mulainya puasa. Maknanya erat dengan rasa syukur, kegembiraan, dan penyambutan bulan suci. Pelita yang digunakan bisa berasal dari bambu atau kaleng bekas, dipasang minimal 3 batang di setiap rumah. Keterlibatan masyarakat bersama-sama menyalakan pelita mencerminkan kebersamaan dan nilai budaya Islami. Kita ke informasi selanjutnya, ada Botobo Konsi yang merupakan tradisi gotong royong pertanian masyarakat Sumatera Barat dan sebagian Riau. Tradisi ini dilakukan secara bergiliran tanpa bayaran uang, cukup dengan makanan dan juga minuman. Kegiatan Batobo Kongsi ini mencakup mencangkul, menanam hingga panen yang dikerjakan bersama dalam kelompok Tobo. Selain mengingatkan pekerjaan, tradisi ini juga memperkuat solidaritas dan masyarakat atau musyawarah sosial. Batobo Konsi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, fungsinya meluas sebagai wadah, simpan, pinjam, dan penguat nilai adat. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897788484 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar siang, pagi menjelang siang hari ini, kita ada di informasi seputar komunitas. Dan tadi sudah beberapa lagu Cik Mita putar ke ya, untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Kelupoan, bahwasanya hari ini narasumber Cik Mita tuh berhalangan hadir. Jadi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang nak bergabung bolehlah ya ke line telepon kita di 0711351656. Pagi hari ini sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema kakek Cik Mita kasih temanya. Kita dengarkan dulu ada lagu Baliklah dari Helen Marowis.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Palembang. Tentunya informasi seputar komunitas, dan kali ini Cemita akan membahas sedikit tentang peran komunitas dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mewujudkan desa dan kota yang mandiri energi, pendengar. Jadi memang di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim, pemanfaatan energi terbarukan ini menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan. Namun memang keberhasilan pengembangan energi terbarukan ini tidak cuma bergantung pada kebijakan pemerintah atau investasi dunia pengembangan energi terbarukan baik, tapi melalui keterlibatan aktif masyarakat di dalamnya. Mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat hingga menginisiasi perubahan atau sebagai penggerak perubahan. Nah, dari hal-hal ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya hingga bisa mengatasi pemanfaatan energi besi di tingkat lokal, dulur-dulur. Sebagai contoh sendiri nih, dulur-dulur ya, kelompok tani ini bisa mengembang ke biogas dari limbah peternakan atau limbah cair kelapa sawit, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, komunitas-komunitas lingkungan juga bisa menginisiasi pemasangan PLTS atap di balai desa, sekolah atau tempat ibadah. Dan kelompok masyarakat di sini di wilayah sungai bisa memanfaatkan mikrohidro sebagai sumber listrik untuk desa terpencil. Dan pastinya bersama dengan masyarakat, komunitas bisa berkolaborasi untuk mendapatkan keberhasilan pengembangan energi terbarukan ya. Yang mana bukan cuma komunitas dan masyarakat baik yang menjadi terhubung. Jadi komunitas ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kerjasama inilah yang bisa membuat masyarakat ini dapat akses terhadap pelatihan, teknologi, pendanaan maupun pendampingan dalam pengembangan proyek energi terbarukan. Nah, jadi komunitas ini di sini menjadi salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan energi terbarukan di Indonesia, dulur-dulur. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi energi lokal serta ngebangun kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Jadi komunitas juga bisa jadi motor penggerak lahirnya desa dan kota yang mandiri energi. Jadi di sini bukan masyarakat berdiri sendiri, bukan komunitas bekerja sendiri, bukan pemerintah bekerja sendiri, tapi bersinergi bersama. Di sini komunitas sebagai penghubung atau narahubung antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau ada komunitas-komunitas yang datang ke daerah kita untuk ngasih kita ilmu baru, ngasih kita masukan-masukan tentang energi terbarukan ini, mungkin bisa kita terima ya, dulur-dulur, karena memang mereka menjadi penghubung kita, perpanjangan tangan kita, masyarakat kepada pemerintah dan juga stakeholder lainnya.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Beda dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manobay Brado. Meskipun di sini kolaborasi yang menjadi kunci antara komunitas, masyarakat dan juga pemerintah, tapi memang keberhasilan ini memang membutuhkan kegiatan-kegiatan yang memang menunjang, mulai dari swadaya masyarakat, teknologi dan lain sebagainya. Tapi dalam kolaborasi ini antara komunitas, masyarakat dan pemerintah, ada bakal ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Memang peluangnya besar, tapi ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Masih rendahnya literasi masyarakat tentang energi terbarukan, keterbatasan modal untuk pembangunan instalasi, terus juga kurangnya tenaga teknis di tingkat lokal, dan memang perlunya ada pendampingan agar kronologi atau teknologi yang dibangun bisa dikelola secara berkelanjutan. Nah, jadi komunitas di sini sebagai pembantu atau bisa membantu menjawab tantangan-tantangan itu melalui edukasi berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Itulah tadi kata Cik Mita ya. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya komunitas menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Mulai dari mungkin biaya-biayanya itu bakal komunitas yang merincikan, terus juga peluang-peluangnya dan juga mungkin tenaga-tenaga teknis yang memang didatangkan khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dulur-dulur. Dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, tak terasa kita mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ini menandakan Sriwijaya pagi harus berakhir sampai di sini. Dulur-dulur, sedih ya harus berpisah. Tapi memang setelah ini bakal ada Cik Rasid yang awani di Sriwijaya siar dengan program-program yang sudah Cik Rasid siapkan untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang pastinya. Dan juga Cik minta ucap terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan bergabung melalui WhatsApp juga, di WhatsAppnya Pro 4. Dan pastinya semoga apa yang Cik Mita sampaikan hari ini tentang energi terbarukan, dulur-dulur bisa sedikit banyak mengetahui lah tentang energi terbarukan ini. Minggu depan insya Allah, minggu depan tidak lagi caknya ya. Pokoknya kaki kita bakal bertemu lagi dengan topik dan bahasan lainnya pastinya. Dan juga Cik Mita pamit langsung belah dari ruang dengar dulur-dulur karena Sriwijaya pagi harus berakhir sampai di sini. Cik Mita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: 4. Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sabudayo, mainnya lagi di ruang dengar dulu, masih di Perumpak Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kulo Cek Rasid teh di Serjaya Pagi ini edisi 30 Juli 2026. Wow. Dulu sabudayo, ada pun rangkaian acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk orang yang dulu dulu di ruang dengarnya tentunya. Ada apa? Ada rompok kita. Wah. Kaget di sini Cek Rasid akan spesifik ke kuliner-kuliner yang ada di daerah kita eh. Kemudian di kaget di jam 11 ada informasi sedengat dilanjutkan dengan teras UMKM yang lokak kita yang hari ini akan Cek Rasid kedatangan tamu spesial. Wah, mungkin dulu sudah kenal dengan Wak Pet. Nah, hari ini kita ngajak Wak Pet siaran. Kita bahas masalah soto Jakarta Bang Bintunyo udah eh. Ay, kaget. Kita dulu boleh berikan taksi kaget di session keduanya nak nanya-nanya dengan Wak Pet dulu kita udah eh. Kemudian di jam 12 dulu ada informasi sedengat dilanjutkan hiburan dan informasi yang tema besarnya tentang industri kreatif dah eh. Di jam 13 kita setelah ingat ada bergabung kita dengan EGI Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Dilanjutkan kayak di terakhir di session terakhir di Surjaya siang ada kita Besanjo. Wah, jadi kaget di Besanjo dulu pacak interaksi dengan cara 0111 351656 atau juga di WA kita ada eh. Eh cok dah ditelepon bae dah eh. Oh, dah cukup kalau nak WA juga cek minta eh. Jadi dulu itulah rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk mereka dulu di ruang dengannya tentunya dah eh. Sekarang ini ada lagu pening buntu. Ah, Cek Mital sudah pening lah buntu pulo. Ai alang kecak akonyo dah. Baik dulu kita nikmati baik dah eh.

0: Ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma.
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai 2 makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulit Rasid di Serja Pagi ini. Serja Siang ya. Dulur Sobat Budaya, Cek Gasin nak informasi tentang longsor ya, longsor yang ada di daerah Sekayu, Mangun Jaya. Wah, ini dusunnya, daerahnya itu, mengodon, hadis kami. Wah. Dulur Sobat Budaya, jadi ceritanya, penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangun Jaya, tepatnya di KM 103 sampai 131 Desa Sukorami Kabupaten Musi Banyuasin terus dipercepat hingga akhir Juli 2006 progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan juga masih berjalan sesuai dengan jadwal. Terus itu kemudian Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BPJPJN wilayah Sumatera Selatan menarget ke seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Wah, dikebut ke dek kalau pacat tahun baru kayaknya tidak nyusah kuang lagi mak itu nak jalan masih jadi lebar maksudnya mak itu nak mak itu. Jadi pejabat pembuat komitmen atau PPK BPJN Sumatera Selatan Yusri Diansang atau ke penanganan longsor ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional. Oh, ternyata jalan nasional ini yang dilewati truk-truk besar. Wah, bukan mengusur ya. Sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Ini jelas ke longsor ini terjadi di akhir 2025 kemarin setelah badan jalan yang berada di tepat di tepi sungai itu terdampak pasang banyu dengan cuaca ekstrimnya. Jadi kondisi ini nyebab ke bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan. Nah, jadi longsor dikit-dikit karena banyu tu naik ke pucuk dari banjir. Uponyo banyu tu tak kuat. Banyu tak kuat, tanah tu tak kuat. Nahan-nahan gempuran banyu terus menerus tu sih. Lajulah longsor. Mak itu ceritanya ni. Jadi BPJN berupaya untuk mengatasi kerusakan dengan membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter. Oh, tanggungnya deh kurang sikok lagi nak 100 dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Wah. Tapi ngapo dibacan spanduknya 10 meter 100 meter ge. Oh iyo, nama sama berdulu gede iyo 99 meter tambah 1 meter lagi untuk bonusnya. Jadi dulu itulah info yang ada di daerah Mangadi, daerah Sekayu situ. Semoga jadi informasi yang berguna untuk dulu kita yang bakal lewat di sana Pada dulu sebelum yo, jangan kemana tetap di gelombang kita 88,4 MHz Perumpat Palembang. Karena banyak informasi-informasi yang bakal Cek Gasin tunjuk ke sudah itu ada heburannya pula. Insya Allah tak hebur so siang ini walaupun agak mulai lapal-lapal dikit ini tapi kalau dengar ke lagu-lagu daerah kita ni laju agak tak hebur dikit. Ada apa Mang Pet? Ada Cene, ada Bujang Gadis Palembang. Payuh kita dengar ke baik.

Baik dulur, masih 8,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan masih sama Pulau Cek Rasid teh, dulur Pulau ya. Di sini Cek Rasid akan ngejok informasi tentang kuliner ya. Di rompok kita ni ada namanya sate kambing masuk 5 besar hidangan terenak di dunia. Ay, pakam dah eh. Sate kambing tapi eh. Yo. Jadi lengkapnya cek dulur Pulau ya. Lah. Pacak di jingok eh di rgi.co.id lamannya RRI Palembang lah eh. Di sini nyikir kata ke kuliner Indonesia kembali mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Wow. Beragam hidangan khas Nusantara memang telah lama dikenal oleh memiliki cita rasa yang kayu rasa berkat perpaduan rempah-rempah yang melimpo. Jadi tak heran eh jika sejumlah makanan Indonesia kerap masuk dalam daftar kuliner terbaik versi berbagai lembaga maupun media internasional. Nah kalau jingok digambarkan ini satenya yang versi itu deh, versi kuah kecap. Nah kuah kecap ada ikan cabai-cabai segala macamnya deh. Apa nama istilahnya itu deh? Acar-acarnya. Wah. Tapi di sampingnya juga ada itu namanya. Ada kuah kacangnya sudah siap juga. Wah. Beserta dengan lontong apa? Lontong daun. Nah. Jadi dulu sobat doyo ya. Kalau kita di rumah mungkin agak susah bikin lontong daun ini. Biasanya lontong dari plastik tuh lah ada ya. Iya. Tapi kalau biasanya dijual di tempat jual-jualan tuh dia pakai daun. Karena memang cita rasa itu agak beda dikit Mbak Tina ya. Kalau yang terbuat dari daun, yang dibungkus daun pisang tuh ada rasa cak mano cak itu nene eh ciri khas daun pisang itu agak ada mambu-mambu gitu nah jadi lemak menambah selera makan eh. Jadi dulu sobat budaya berdasarkan pemeringkatan 100 best dishes in the world yang dirilis oleh Taste Atlas kali ya. Sate kambing berhasil menempat ke peringkat keempat sebagai salah satu hidangan terbaik di dunia. Wah, tingkat empat di dunia dulu. Hidangan khas Indonesia ini memperoleh nilai tinggi dari ribuan penilaian pengguna Taste Atlas. Sehingga mampu bersaing dengan berbagai makanan populer di negara lain. Wah, iyo eh. Jadi sate kambing ini dihidang ke yang terdiri dari potongan daging kambing yang ditusuk menggunakan tusukan bambu. Kemudian dipanggang di atas bara api hingga menghasilkan aroma khas. Jadi proses pemanggangan ini memberikan cita rasa yang smoky. Mak jule budak meniage smoky. Menuju baso kasar gitu tuh bau asap itunya ya. Yang jadi salah satu daya tarik terutama hidangan ini. Wah, iya. Jadi dulu itulah ya. Sate kambing masuk 5 besar hidangan terenak di dunia. Wah, iya. Apalagi dinjuk ke bawah ke di studio ni dah eh bukan lagi 5 besar, satu besar. Ah, satu besar di dunia. Apalagi dihantar ke cuma-cuma dah eh. Tinggal makan saja. Wah, tambah lemak lagi. Pedo dulu, jangan kemana tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada apa sahaja Cik Kasid? Ada lagu yang Cik Kasid pilih ke dari playlist kita dah eh. Ada Palembang Kota Wisata, kemudian ada juga ada batas. Nah, itu dah eh, segala sesuatu ada batasnya.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: On the prowl, and for those that want to get busy, you got to speak up now.
2: Just my now.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info seringat ingat perempat bersama Kulo Cerasit, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobloyo, informasi pertama, Longgo adalah seni bela diri tradisional Gorontalo yang menggunakan pedang atau senjata sejenis dan juga dikenal sebagai tarian. Seni ini lahir dari kisah perkelahian antara dua kaum, Maubah dan Ogale. Selain sebagai bela diri, Longgo memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian, rekonsiliasi, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini menjadi Longgo lebih dari sekedar seni bertarung. Hingga kini, Longgo kerap ditampilkan dalam berbagai upacara adat. Tradisi ini juga terus diajarkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dan warisan budaya Gorontalo.

Dulu sabuda yuk, informasi selanjutnya, gajebo adalah masakan khas Minangkabau yang menggunakan sandung lamur. Hidangan ini disajikan dengan kuah asam pedas tanpa santan, menjadikannya unik dan berbeda dari gulai Minang lainnya. Masakan ini campuran lemak dan daging yang menjadikannya sangat gurih karena bahan utamanya sulit didapat. Gulai gajebo termasuk dalam kategori makanan langka. Masyarakat Minang membedakan tingkat kelezatan gulai gajebo dari sejumlah lemak sapi. Tingkatan tertinggi adalah yang seluruh potongannya terdiri dari lemak, disebut sebagai dewa gulai gajebo.

0: Sekian dipersilakan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X, RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kepekerjaan petugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya, Subang Selatan. Di jam 11 ini, kita ada namanya acara Teras UMKM, loka kita. Wow, di sini cerasa sudah ada kedatangan tamu spesial, sangat spesial malah. Kaget kita kenal langsung dengan beliau. Mungkin dulur sudah kenal kalau dengan beliau, kaget. Jangan tak bertanya kaget di season kedua kaget, tapi nyo, iyo. Baik, langsung baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Cek Muhammad Afandi Safri, eh. Bener Cek?
1: Bener.
0: Agak dekat Cek, dengan minggu Cek. Wah. Wow. Tapi kalau panggilan itunya, familiarnya apa dia Cek?
1: Wapet.
0: Nah, bukan aku ngatakannya dah. Eh. Terus berayo. Mungkin selama ini Cek Rasid cuman baru hayal-hayal baik kapalah kita bawa pet ini deh. Kapalah nyicip itunya sutunya deh. Nah, alhamdulillah Allah mengabulkan hari ini Wapet berani dan mau dan galak nerima undangan dari Cek Kasid untuk ngobrol-ngobrol santai di Cek Wapet deh. Pokoknya Wapet selamat datang. Terima kasih nih Cek Kasid sudah galak terima undangan Cek Kasid Wapet deh.
1: Sama-sama
0: Cek Kasid. Iyo. Jadi dulu sapoda yo. Acara Teras UMKM kita ini tengah ke Cek Kasid ambil itunya judulnya Soto Jakarta Bang Bintu Demang yang legendaris. Wah, Mang Pen kaget Mang Pen nelponnya. Asalnya telepon ya Wapet. Yeah. Yo, jadi tema kita Wapet Soto Jakarta Bang Bintu Demang yang legendaris. Yeah. Oke. Okay. Jadi sebelum kita lanjut Wapet eh.
1: Iya.
0: Yeah. Terutama Cek Rasid ini deh. Yeah. Pengen tahu nih Wapet. Mm-hmm. Latar belakang Wapet ini sebenarnya apa dia sih? Mungkin cerita Wapet. Boleh silakan Wapet.
1: Kalau Wapet nih istilahnya sudah langlang buana. Kemana-mana kan. Ya, jadi intinya ada memang buka kan tamunya tuh dah melok dulu kan. Kalau kemarin di daerah perumahan rakyat, perumahan rakyat Pusi itu bukan main itu. Istilahnya wong nunggu makanan, bukan makanan nunggu wong. Eh. Nah, sudah dari itu adek buka di PU, buka juga adek Bang Edo Pales. Melok dia lah di sana. Lama, sudah lama, ada kawan datang. Katanya, Wak, aku ada lahan, Wak. Mana, Wak? Kalau kita buka, di mana aku ngomongan? Di daerah Demang. Get survei lah dulu, Wak. Doa, Wak. Wapet survei kan? Alhamdulillah, Cik Rasid. Lami kan, Wak, sudah. Jadi kita tuh tidak nyari pelanggan lagi. Pas Wapet masuk, buka. Langsung, buka sini. Nah, dari situ lah sudah 9 tahun masuk ini.
0: Oh. 9 tahun. Sebelumnya Wapet memang, Wapet background-nya memang lebih sunian. Apa cak mana Wapet ceritanya?
1: Kalau kemarin tuh masih mikut mamang kan.
0: Oh, masih mikut-mikut dulu.
1: Masih mikut-mikut mamang dulu. Ngajari adek kan.
0: Iya.
1: Mikut lah sudah itu. Yalah dari kawannya lah. Wapet. Sana ada garden depan. Kalau ya sudah ya. Nah, macam mana ya? Kalau kita melok mamang atau melok adik itu tidak maju-maju.
0: Iya.
1: Jadi ya sudah sampai sekarang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sekarang. Berawal dari ibarat kata tuh melok mamang, melok anak adik, akhirnya memberanikan diri buka dewe.
1: Iya.
0: Wah, itu bukan musuh dah eh.
1: Jadi istilahnya intinya yang ditekuni Soto Jakarta inilah. Kalau yang lain-lain cuma mau nasi goreng, seafood apa bisa kalau apa?
0: Bisa juga.
1: Pempek kapal selam.
0: Lah pernah juga
1: Wapet? Pernah. Wapet buka di Tangerang, pempek kapal selam sama model Taiwan galau-galau lah. Oh. Es kacang merah. Nah, intinya inilah yang ditekuni siko inilah.
0: Oh, artinya Wapet ini lamalang melintang Wapet deh yang dalam bisnis kuliner ini
1: Wapet. Iya, lang-lang buana. Pernah Wapet di Sulawesi. Sip malah di sana makanan seafood galo di Sulawesi Tengah Banggai.
0: Iyo.
1: Banggai laut itu juga 3 tahun di sana. Nah sudah dijenguk kawan tuh kan sampai Wapet di tempat adik Wapet tempat Bang Edu Pales itu dia ngomong ayo Pet kau ini main-main lah katanya coba kau ke Demang lah buka katanya sana ada tempat. Nah sana sampai sekarang alhamdulillah.
0: Tapi Wapet, aku masih penasaran Wapet. Wapet tuh keahlian ini didapatkan dari sekolah atau diajar orang tua apa ucap mana Wapet?
1: Dari mamang ngeluh.
0: Oh.
1: Dari mamang ngeluh. Iya. Dari ngocek balak kambing, dari galo-galo lah istilahnya. Nah, sudah wapet pinter ngajari adek pulo. Nah, adek yola buka di PU Bang Edo Pales.
0: Di Palembang inilah ya.
1: Itu kalau adek tuh backgroundnya banyak Iwan Pales ya lo itunya. Jendinya, tapi Iwan Pales sudah dua kali datang makan tempat Bang Edo. Nah, terima wapet. Nah, di inilah di Demang lah gabung tapi gabung.
0: Tapi wapet pernah ada wapet bisnis di lain selain kuliner wapet?
1: Selain kuliner.
0: Iya, usaha selain kuliner.
1: Selain kuliner, enggak ada.
0: Enggak pernah. Dari awal kuliner lah.
1: Dari wong tua dulu waktu masih kecil lah jualan pempek, makin sangke.
0: Kalau boleh tahu alasnya ngapo wapet? Pilih kuliner, ngapo pilih kuliner ini?
1: Ya, itulah yang bisanya.
0: Bisanya.
1: Oh. Itulah yang bisa. Lalu gawe-gawe lain bisa galo. Gawe serabutan kan?
0: Iya.
1: Masang gipsen. Pernah ngenek batu juga. Pokoknya sudah dialami.
0: Iya. Tapi yang lebih serak di hati Pak Pet, caknya di kuliner.
1: Iya, kuliner lah. Kuliner lah yang ini.
0: Oke, siap. Nah, ini bola baru kita masuk itu Pak Pet, masuk ke tema kita. Ngapun namanya ada macam-macam Bang Bento itu. Aku penasaran dia. Setahu aku Pak Pet bukan apa-apa deh. Namanya Bento itu cak nyanyi-nyanyi Iwan Pales.
1: Iya.
0: Apa wapetnya dulu Iwan Pales? Apa penggemar Iwan Pales? Mungkin bisa diceritakan Pak Pet asal usul namo ada ujungnya Bang Bento itu.
1: Iya. Nah, asal usulnya kan adek kan buka soto Bang Edo Pales.
0: Yang di PU tadi ya?
1: Yang di PU tadi. Nah, jadi kawan ini datang, pas datang, kau buka san pulo katanya. Jadi, kau Bang Bento katanya. Kadek kau kan sudah Bang Edo, nah kau Bang Bento. Nah, dari situlah dia ngaji. Sudah, dari situlah Bang Bento.
0: Tapi dari asal-masalnya dari Iwan Pales tadi?
1: Iya, dari adik tadi.
0: Iya.
1: Dari adik tadi. Kalau adik backgroundnya banyak Iwan Pales ya lo. Artis-artis terkenal sudah makan tempat adik ya lo. Yang sering langganan sekarang, Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Sering makan tempat dia. Iwan Pales lah dua kali. Hamdan ATT. Memang dia penggemar Iwan Palesnya dia. Ada foto-foto dia sama Iwan Pales. Ada wapet kasih dia. Itu adik itu. Alhamdulillah lah dia sampai sekarang masih di PU. Iya. Nah, kawan itulah yang ngasih.
0: Jadi terinspirasi dari Iwan Pales tadi ya.
1: Iya. Nah, adik kau kan katanya Iwan Pales. Go dia ngomong kan Bang Edo Pales. Kau Bang Bento be katanya. Lah sudah aja kok. Iya, ngomong kan. Sudah alhamdulillah aja kok. Iya.
0: Jadi itu ya, inspirasi nama Bang Bento tuh asal-masalnya dari adik tadi, kan adiknya penggemar Iwan Pales. Tapi wapet penggemar Iwan Pales juga ya?
1: Sama.
0: Seneng juga
1: Iwan Pales. Seneng juga Iwan Pales.
0: Jadi terinspirasi dari toko musik Iwan Pales ya, legendaris gitu. Jadi makuin namanya Bang Bento. Yang ngejuk namanya itu kawan Pak Pet nian apa
1: kawan dulu? Pet nian.
0: Kawan Pak Pet nian.
1: Yang punya showroom dia tuh.
0: Showroom.
1: Jingoknya kan nama Pak Pet kan biar tepat. Bang Edo terus gawe. Tiap makan dia pasti ada dijuk duit sama dia kan. Nah, sekali wapet mondar-mandir ya balik dari Tangerang. Balik dari Tangerang. Jingoknya sama dia. Oi, kau nih katanya. Cepulah sana. Ini terus katanya. Ah sudah nah dia itulah gitu. Baik wongnya baik.
0: Ternyata juga setelah dimulai alhamdulillah hoki juga nama itu Pak Pede.
1: Hoki. Jadi aman wong yang langganan Bang Indo datang eh. No, kalau sini kata. Ngomong. Jom datang lagi. No, lah di sini sudah kata. Nah, lah di situlah dari mulut ke mulut sampai sekarang.
0: Tapi Pak Pede yang punya Bang Edo punya adik Bapak tadi dengan punya Wapet sama rasanya eh?
1: Sama.
0: Karena mungkin menemuinya sama juga apa?
1: Iya.
0: Ceracik ini sama
1: wajah. Ceracikannya sama, tapi cuman beda harga paling. Beda harga.
0: Oke, kaget kita bahas lagi Wapet kalau beda harga segala macam itu ya.
1: Iya.
0: Lebih dalam lagi kaget.
1: Iya.
0: Ini kita di awal dulu itu Wapet. Nah, kapan Wapet tepatnya beroperasi yang kita mulai ini Wapet yang di Demang ini Wapet?
1: 2017.
0: 2017.
1: 2017.
0: 9 tahunan berarti sudah ya?
1: 9 tahunan.
0: 9 tahun benar ya?
1: Nah,
0: bulan apa? Ingat bulan apa?
1: Bulan Bulan berapa? Bulan 7 kali.
0: Bulan 7 Juli ya.
1: Bulan 7.
0: Oh, berarti pas itu ya bulan 7
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya.
0: 9
1: bulan
0: tahun.
1: 7 apa bulan baru masuk Desember, mah itulah.
0: Nah, masuk 10 tahun
1: artinya iya, ya. Iya. Jadi dia ngomong tuh kan lah pas nak buka itu, pas nak buka itu kalau tidak salah ingat yang tanggal 17.
0: 17.
1: Ada ponaan kawin. Nah, jadi Wapet ngomong, bos, besok bela jaku buka tanggal 18. Tanggal 17 nak bantu ini dulu, ngomong ada ponaan kawin.
0: Kawin Eka.
1: Kawi tak pergi, acara itu tetap jalan katanya. Dundalah jualan, jualan. Memang kalau bung nak bisnis memang jahit tu tidak pernah itu itu. Kau ingatlah kakek. Kalau kau seharusnya apa nak bantu kau, jualan terus. Okey lah bos, siap bos. Nah dari sekarang habiskan dibuatnya ini apa papa namo tu. Oh panjang ni an buat. Memang benar-benar ni an itu.
0: Baik-baik ni bung.
1: Benar-benar.
0: Jangan pet bung mai.
1: Iyo jarang.
0: Iyo
1: iyo iyo.
0: Tak dijaga nak pet itu.
1: Iyo jarang.
0: Iyo. Jangan sampai kecewa dia.
1: Iya, iya.
0: Oke, nah tadi tahun sudah background Wapet sudah tahu. Nah, sekarang lokasi tempat kita di mana? Tepatnya mungkin dulur-dulur yang akrab sama Wapet mendengar yang sebagian sudah tahu deh, Cak model Boleh Lambe Daru Cak lah sudah tahu deh.
1: Iya.
0: Mungkin yang lain-lain belum tahu ataupun pendengar kita di perempat yang lain belum tahu Wapet. Tepatnya di mana lokasi titiknya Wapet?
1: Kalau lokasi Wapet itu Demang Lebar Daun. Di samping Pizza Hut, tepatnya ni an depan PLN, samping Durian Darman.
0: Oke,
1: siap. Di ujung sana.
0: Ujung eh.
1: Ingat ya tu tulisan Sot dan Soto Jakarta.
0: Bang Bintu.
1: Bang Bintu Demang.
0: Wow. Jadi tak jauh eh. Jadi kalau nak rutinya kan ada PLN dekat lagi kios itu baca eh
1: apa eh? Jauh depan PLN ya.
0: Nah, jadi depan PLN tu ni ya.
1: Iya, jangan ke kios lagi.
0: Jangan ke kios lagi. Itu tetap lewat namanya.
1: Iya, lewat.
0: Posisi sebelah kanan kalau
1: sebelah
0: dari
1: kanan ujung.
0: Iya, kalau saatnya kita dari Istana Gubernur sebelah kanan. Iya, mak itu dah eh lokasi itu. Oke, siap. Banyak nih Wapet, cari makanan tepung. Kaget dulu weh. Kami belum nak nih, kita gali-gali dulu Wapet ini. Siapa nih yang video ini deh eh. Cak pakam nih anda eh. Iya. Nah Wapet, aku pengen tahu juga Wapet. Namanya awal-awal mulai dulu kan otomatis tidak main ini deh eh. Pasti adalah cerita-cerita situ sedih deh. Mungkin itu bisa cerita ke Wapet, cak mana kondisi pertama kali Wapet mulai usaha ini.
1: Iya. Pertama-tama itu yo,
0: tadi aduh kawan bantu boleh eh?
1: Iya kan. Jadi ngomong bos, aku kata modal ngomong kalau nak buka ni. Pokoknya kau jualan lah, aku mbek persen be kau katanya. Nah, jadi intinya saya rasa sedih juga mana dengan cerita. Nah, Wapet ni cuma bawa dandang sama kompor be. Yang lain dia kalau beli dari lemari, mangkuk, piring, Wapet tinggal bawa masakan yang nak dijual be. Wapet cuma bawa lemar apa kompor sama dandang be. Mangkok piring dia galau. Oke lah ajak bos, simbak siap bos. Inilah dari sekarang hampir sekarang.
0: Masuk tempat Wapet.
1: Masuk tempat mbek dari jualan. Jadi kita tidak nyewa lagi cuma mau 10.000 dia mbek 3.000. Nah jadi kita tidak pening lagi. Tidak pening apa tuh pikir ke nyewa, tidak pikir ke yang lain-lain lagi kan di situ galau. Ya sudah bos, ya, siap bos. Ya. Nah sampai sekarang ya. Awal tuh, oh, amin ya, tidak nyalai. Nah, ya namanya jualan, cak itulah
0: iyo,
1: kan.
0: Iyo.
1: Terus cirami rami, peci sepi sepi, jangan sepi gitu nak nangis.
0: Iyo. Oke terus Pak Pet, yang itu tadi kalau itu Pak, kalau hubungan Pak Pet dengan adik tadi, otomatis kan ada basa-basi kata-kata Pak Mano kira-kira Pak Pet, ada mungkin bisa cerita Pak Pet awal mulanya, Pak Pet nak misah ke diri biar adik nak
1: bikin
0: usaha adik Pak,
1: macam
0: mana cerita Pak Pet?
1: Jadi ngomong sama adik kan, ngomong Bang Edo, mungkin Pak Pet ini tidak bantu Bang Edo lagi. Ah, sudah diajak sama bos ngomong kan. Oh iya kak, lajulah kak ya, lebih bagus kata Bang Edo tadi kan. Aku izin ke katanya. Ya sudah kalau itu, terima kasih Bang Edo ngomong kan. Mulai besok mungkin Wapet tidak bantu Bang Edo lagi kan. Oh ya siap-siap mas. Sudah, alhamdulillah sama jalan kan. Sama-sama jalan.
0: kemarin itu Wapet posisi di tempat ada itu sebagai apa, Wapet?
1: Sano sini.
0: Laju galo.
1: Masaknya bisa. Bisa masak ke buat ada uang buat minuman. Oh. Pokoknya galo-galo. Di tackle galo, iya.
0: Ibarat joker.
1: Iya, sano sini, iya.
0: Masuk galo.
1: Iya. Ngangkat piring, muat di soto, meladok kepala kambing. Mm-hmm. Kan kita pakai kambingnya, pakai kepalanya kan. Mm-hmm. Pokoknya soto ini aneh, soto ini. Mm-hmm. Kapan uang masuk makan tuh, dia bukan langsung makan. Masuk tuh milih. Ada mato, ada kuping, ada lidah, totak.
0: Lah disiap ke Pak PT?
1: Iya. Di saji kan?
0: Iya.
1: Jadi tinggal milih kan?
0: Iya.
1: Tempat bang itu saya itulah.
0: Iya.
1: Jadi mbek kaki kambing, siko, paru, kaki sapi, otak, milih. Milih. Nah, sudah pilih tinggal hitung kan? Nah, pernah Pak PT dia omongin juga kan? Ada pas ada orang masuk ngomong, Wapet ada otak tak katanya, ngomong beneran otak tu habis kan, ngomongnya ada otak tak, kate oh pantesan kau ni kate otak jualan, no juga olah ke gitu, padahal otak itu gitu ngomongnya, yang namanya canda ni kan,
0: iya.
1: Ya sudah tak apa-apa, jadi ya apa tu soto ini lain cerita sih, kalau ada uang baru kita potong.
0: Oh itu.
1: Kalau kita potong. Oh,
0: jadi di yang mainnya lagi di badan ada bongkar pesak-pesak dulu apa
1: ya? Iya. Disajikan itu kaki kambing sikoknya, otak, lagi paru, daging, lidah, babat, kaki sapi. Jadi selawang tinggal ngembek-ngembek bawang dengan. Terperci porsinya banyak, bengap dia. Ada sekali makan 200 semangkok. Iya kan pilihan dia satu. Dia ngerasa lemak, ngerasa nikmat, tidak jadi masalah harga.
0: Oh, dia sudah tahu apa deh
1: risiko itu deh. Sudah tahu. Makanya soto Jakarta ini istilahnya nak yang tahu nih. Nak yang tahu, yang enggak tahu katanya mahal. Repot cek kasih nyawi ke soto Jakarta. Repot. Dari kepala dulu kita kocek dulu, kaki kambing dikerik dulu, dibuangi bulu galau-galau kan. Nah, sudah selesai baru kita pajang. Gak mana doang baru masuk ada. Kalau dia kecuali kalau dia minta aku campur ya, kita buat ke campur. Aku daging ya, daging.
0: Okay. Siap. Okay, Pak Pet. Kita balik lagi ke Pak Pet, ke awal-awal dulu Pak Pet. Kalau tadi permodalan lah dibantu kawan itu deh, bos tadi deh. Tempat lah sudah segaro lacikan Pak Pet lah punyo ibaratnya masa
1: yang punyo.
0: Ada tak tantangan yang lain Pak Pet? Awal-awal mula buka kemarin Pak Pet?
1: Gatik rasanya tantangan. Berjalan Pak, tetap
0: berjalan lancar.
1: Lancar. Paling kendalanya ya kalau lagi sepi. Kayak sekarang kan? Kayak sekarang blambur ruang buka ini. Soto Jakarta. Di mana-mana pada buka. Tapi intinya masih balik ke kita lah. Yang penting wong tu raso, sampai wong tu ngomong masalah mahal tak jadi masalah, yang penting raso. Okay. Nah, kakek cek nasib makannya. Nah, kasih jempol sih kok jadilah tak perlu duo.
0: Oh, jadi Pak Pet tak pernah ngeraso ke pengen aku nak caknya mundur bae, caknya nak balik ke tempat adik lagi. Tak pernah ngeraso
1: caknya. Tidak pernah.
0: Oh, siap.
1: Tidak pernah. Mongkonya lah hampir 10 tahun hampir sudah. Mantap di situ lah.
0: Mungkin ada itu Pak Pet, ada filosofi apa kata-kata pujangga agar supaya Pak Pet teguh terus berjalan dengan usaha ini. Ada kata-kata bijak loh Pak Pet, filosofi apa bareng?
1: Istilahnya tuh kalau kita usaha tuh jalani sikok be, jangan yang macem-macem. Tekun be yang sikok ini ya sudah sikok ini baik kita kan. Gitu. Mudah-mudahan lah itu. Nah, kadang godaan kita ini kadang kalau kita sepi, aduang aja.
0: Nah.
1: Kalau melo aku sano katanya. Itu ini. Nah, tergoda gitu. Tergoda belum tentu lemak dari sekarang. Kita pindah, belum tentu lemak dari sekarang, kakek. Nah, sudah jadi pertahan ke bae. Namanya jualan itu sudah biasa tuh, rame sepi itu sudah biasa. Pertahan ke bae intinya itu. Biarlah wong nak buka, aduh membuka lagi. Samping kita bukalah. Prinsip bae yang penting rezeki tidak kemana. Walaupun kita buka di ujung kulon, kalau rezeki kita nak masuk, masuk dulu lah.
0: Okay, siap. Berarti kalau itu nak konsisten aja.
1: Iya. Yeah. Okay,
0: konsisten yeah, ya. Yeah. Kalau bahasa dosen aku tuh nak ogol
1: bahasa. Iya.
0: Kalau jangan nggak ngono-ngono. Tengok uang rame. Es cilok nak cilok pulau. Cilok nak cilok pulau.
1: Iya.
0: Jangan lupa.
1: Iya. Mungkin adik-adik wapet kan banyak yang cewek-cewek kan adik-adik wapet pada ngomong. Sudah kak jalani be katanya.
0: Iya.
1: Jalani. Kita kadang ngeluh kan kena sepi kan.
0: Iya.
1: Jalani be kak. Sama be. Sekarang memang jadi ini kalau. Ya sudah, terima kasih deh. Adik-adik wapet mendukung kalau alhamdulillah lah. Ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Kadang lagi sepi, wapet minta duit kadang dikasih. Ada juga adik, deh. Token habis deh, tolong deh, dikasih.
0: Iya,
1: dia
0: iya.
1: Tahu kadang gitu. Alhamdulillah lah, adik-adik wapet pada dukung kalau.
0: Baik deh dulur, mohon maaf kayak belum. Sudah nih ya, kami istirahat sebentar dulu. Di sesi pertama udah terasa wapet lah, setengah jam wapet. Kalau
1: iya,
0: sebentar ya.
1: Iya,
0: karena itu caknya sehati nyambung.
1: Iya, nyambung, cik asyik lah.
0: Baik deh dulur, kita dengar dulu wapet. Lagu seneng wapet, ya aku tahu nih, Bujang Tembok. Kami istirahat dulu. Nah, sudah lagu ini baru ketemu lagi. Kita terima telepon dah eh. Nah, baik. Lagu apa pet? Bujang Tembokan.
1: Bujang Tembokan. Lagu Goncail.
2: Bang Jay. Oh.

0: Baik dulur, balik lagi kita ajar kita Terso MKM, loka kita bersama dulu kita Wak Pet. Wak Pet masuk lagi kita Wak Pet eh.
1: Iya.
0: Jadi contoh jika tembang bintu demang yang legendaris. Wah, jadi dulur, ayo diatur lagi kalau nak nelpon di 0711-351-656. Nak bertanya dengan dulur gitu deh, Wak Pet. Selama ini dia kelakar-kelakar be. Ini kita tanya ini dia. Ayo Wak Pet kita jambut be langsung eh.
1: Ayo boleh.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wis, heran lagi ini Sudirman.
0: Sudirman eh? Oh, ye. Jauh cairin ini.
1: Sudirman.
0: Iya. Cairin Sudirman.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik. Waalaikumsalam. Ian Sudirman eh? Ya?
2: Dia nak nanyo.
1: Iya.
2: Selain soto, ada menu apa lagi, Wak?
1: Kalau kita soto we.
2: Itu?
1: Iya. Kan gabung kalau nak ayam ada di sebelah tu, tapi ayam gepuk Pak Gembus.
2: Kalau apa sama bentuknya tu?
1: Sebelahan.
2: Oh.
1: Sebelahan.
2: Bentuknya
0: Wak
2: dari berapa
0: itu batak di? Nah. Bisa pergi apa Pak?
1: Apa?
0: Yang harga-harga itu Pak. Yang
2: harga itu nah.
0: Yang cek cek
2: itu toh, iya.
1: Oh, harga itu eh.
2: Iya.
1: Kalau kita yang daging eh.
2: Daging
1: we, yang daging itu, daging tiga ya. Yang campur 38 ya, babat
0: hah isinya
1: kalau campur banyak ada paru ada babat ada kikil ada otak ada daging campur kalau campur komplit sama cak roti manglian ya. Sama cak roti manglian nah komplit.
0: Papa lu sudah cicip lu.
1: Nah,
0: lu sudah cicip.
1: Lu dari jauh lah cicip, mantap.
2: Iya.
1: Kamu
2: tuh, jadi batas itu 38 ya, Wak?
1: Yang campur 38 setengah. Kalau yang itu yang apa? Yang daging 33. Kalau nak di Gojek ado.
2: Ado.
1: Soto Jakarta Bang Bintu Demang. Nah, kalau di Gojek kan lain harganya.
2: Ya.
1: Mm-mm. Kalau kita murah, tidak boleh duit.
2: Ya, rugi.
1: Mm-mm. Ya, jengok baik kalau di Gojek ada itu.
2: Ada, eh?
1: Di GoFood, iya.
2: Di mana, Wak?
1: Hah? Mana kita? Di Demang.
0: Mungkin dia udah dari itu, Wak Pet. Tidak dengar dari awal tadi, Wak Pet. Lokasinya.
1: Mm-mm. Di Demang.
0: Depan itu, Cak Irin. Depan PLN. PLN Demang
2: Rian,
0: yang...
1: Rian, Rian Sudirman.
0: Oh, iya. Sorry. Iya, Rian. Sorry, Rian. Depan PLN.
1: Depan PLN, Demang.
2: Demang
1: eh? Iya. Istana Gubernur eh, lurus weh. Nah, ada Pizza Hut ke sampingnya. Jengok biar ada Durian Darman dah ujung itulah.
2: Iya.
1: Lajulah eh, ajak rombongan nih.
2: Eh.
1: Ajak rombongan nih.
2: Eh.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerian. Wah. Jadi Sudirman. Ah, celah lagi Bapak ini. Lanjut lagi ya itu.
1: Ayo.
0: Ayo. Assalamualaikum. No.
1: Mati.
0: Gitu. Jadi dulu Sudirayo, narasumber siang ini di teras UMKM lokak kita nih Wak Pet. Wah. Ayo. Jambul lagi Bapak deh.
1: Jambul. Alang,
0: ya. Ayo. Halo, assalamualaikum. Hai. Ya, sini galak ngolak-ngolak
1: ini. Iya.
0: Iya. Itu lho apa sih? Suka dukanya apa kan aku.
1: Iya.
0: Ngolak apa.
1: Iya.
0: Kita napa ya kita jual. Sekali ini kalau lebih jual apa, Pak? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, kok ngolak ke dalam ini?
1: Iya. Ay, habisnya tak bolu jangan nih.
3: Kalau aku
1: kesana,
3: ke tempat
1: wapet, aku
3: ke
1: tempat
0: wapet,
3: jangan
0: main
3: aku.
1: Iya, boleh.
0: Jangan lupa.
1: Jangan cek rasit juga.
0: Nah, itu baru
1: aku. Iya, jangan wapet, baik.
3: Aku nyoba soto dulu.
1: Iya, boleh.
0: Boleh.
1: Pendek bacanya. Nah, jadi.
0: Yuk tahu, baik.
1: Iya. Boleh.
3: Ya, mungkin yang dari kandu juga pengen juga nak tempat wapet, cuy.
1: Boleh.
3: Iya.
1: Ya, tunggu eh.
0: Iya.
1: Jangan motong-motong bolunya tuh.
3: Kalau masalah nak nanyo tu karena aku tidak ada usaha itu juga apa cuma yang jelasnya. Tapi aku no aku apa itu semoga sukses.
0: Amin.
3: Ya, yang jelas kan kita no aku apa itu sehat terus.
1: Amin.
0: Wong rumahnya juga ada ya.
3: Lancar laris manis.
1: Heeh. Amin. Doa yang wong rumah wapet juga eh.
3: Iya. Kalau wape itu ke doa terus.
1: Amin. Iya. Iya.
3: Jelaskan. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sekarang bini wape lah pacak. Kamar mandi dewe.
3: Iya, ulangan ke rumah sakit terus.
1: Iya, iya. Alhamdulillah.
0: Ini be baru balik wape teh?
1: Iya, ini be baru balik. Baru balik tadi, baru balik ngejar.
3: Contohnya masalah soto dari mana tuh wape?
1: Soto kambing apa? Kambing ado. Cik asin nak ku gawak ke?
3: Kepala kambing. Oh, jadi kepala kambing tu mana ceritanya? Ini kan sudah dibersihkan, langsung direbus apa mana?
1: Tidak, ini kocek dulu buang kulitnya.
3: Oh.
1: Nah, kaget sudah selesai galau. Tarik kulitnya. Nah, kaget mata, lidah, kuping tu lengket jadi siko.
3: Jadi kalau katoriannya nak komplit aku dah respon. Yang harganya 38 tu 38 apa tu?
1: 38 setengah campur.
0: 38 ribu.
1: Woy. Ribu, ratus. Mengot, ratus. Ibu, mah, manggu.
3: Kenapa? Apa? Kenapa sampai di sana kan? 38 aku dah nyebut. Ibu, berapa kena mayar?
1: Iya.
0: 38 ribu.
1: 38 ribu. Camu, cak. Dapat bonus loyang.
3: Iya. Iya, paham. Pasti mahal bolu aku lagi.
1: Iya, lain. Kita yang mua-mua be.
3: Aku tidak pernah jual, tapi kalau sahabat-sahabat aku bawa ke bahaya itu jangan be.
1: Iya.
0: Ayo ditunggu itu deh.
1: Ditunggu eh.
3: Ya karena aku ni bukannya kena latu, jadi kan jarang jalan-jalan tu. Kalau jalan, lagi agak muda itu loh jalan terus.
1: Iya.
3: Tapi dia jauh.
1: Iya.
0: Sama bayi wapet latu kalau
1: itu. Latu kalau wapet benda kan trik gigi na. Ganti lagi sudah.
0: Galak ngantuk aspin nih.
1: Mudah-mudahan wape itu
3: usahanya lancar.
1: Amin. Amin, iyo. Amin, iyo. Iyo, amin.
3: Ya pokoknya perempuan lancar terus.
1: Amin. Amin.
3: Usaha UMKM-nya.
1: Amin.
3: Perempuan ya.
1: Iyo, amin.
0: Iyo.
1: Amin, cek asin.
3: Iyo. Jelasin dia baik kalau aku.
0: Aduh.
3: Aku cerita dia mulai singgit.
1: Terima kasih banyak doanya buat bini wapet ya.
3: Ya doakan seluruh sahabat-sahabat kita ini nak kira wapet galau.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Jelasin juga mudah-mudahan diberi kesabaran. Kemarin itu kan tidak tahu anak jelasin itu. Ada informasi-informasi dari perempuan itu. Tanya itu siapa itu. Nah, aku nanya siapa kemarin tu. Ay, oh, wapet lah aku kemarin. Aduh, katanya aku tak tahu juga kata wapet. Ya, itu bagaimana ya.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Penny lah kan dalam, deh. Dulu gitu, deh. Ay, itu pakem ya, bagi wapet kalau wapet masuk. Masuk ke lu. Halo, Assalamualaikum. Ay. Lekal-lekalamu wapet, deh. Nah, wapet. Kira-kira wapet eh. Apa yang membedakan soto punya wapet eh dengan soto-soto yang lain? Apa kayak tahan dulu wapet. Caknya ada lagi dulu kita nih. Halo, Assalamualaikum. Nah, itu wapet. Kira-kira apa wapet?
1: Bedanya kalau soto Jakarta yang punya wapet ini sama soto-soto yang lain. Kalau soto-soto yang lain kan segala daging, babat dicampur. Jadi ke sikok di kuah kan. Kalau ada uang mesin tinggal nyedok kan. Baik soto, baik gulai. Nah, kalau yang punya wapet ini lain. Kalau ada wong, baru kita potongi.
0: Oh, berarti segernian, Pak.
1: Segernian, iya. Sama cak di Bang Edo. Jadi kalau tempat adik itu kan, kalau ada wong datang, langsung jingok, buka, nah milih. Jadi kalau wong itu langsung kita potongi. Itu ya bedanya. Kalau soto-soto yang lain itu campur kalau di kuah.
0: Iya,
1: campur waktu, lagi di kuah.
0: Waktu ini persen, Pak.
1: Iya, nah kakek jam sekian kita panasi lagi. Itu tadi, daging-daging segala macam tuh. Kakek kita pajang lagi. Nah, baik, itu bedanya.
0: Terima kasih, Pak. Halo, Assalamualaikum.
1: Sisi.
0: Om Pelaju, Pak.
1: Om Pelaju, Sisi ini.
0: Princess Sisi.
1: Iya.
0: Wah, Inces, bukan so. Silakan, Cik Sisi nak tanya sama Wapet boleh?
4: Ini apa kalau sotonya tuh pakai lontong atau pakai nasi atau cuma soto bae?
1: Pakai nasi.
4: Kalau pakai nasi itu berapa harganya?
1: Pakai nasi jadinya 40.
4: Mantap.
1: Masalahnya beda kita tuh di Cilacap di Ciamis tadi bedanya kita sama soto yang lain tuh bedanya kuah. Kalau wong susu kalau wong santan kan. Kalau yang soto Jakarta Wapet nih kuahnya susu.
4: Oh, itu bisa dibeli lewat online ya?
1: Ada, itu di online ada Soto Jakarta Bang Bintu Demang.
4: Oh, Soto Jakarta?
1: Bang Bintu Demang.
4: Coba kakek aku cari ya.
1: Iya, carilah ya. Sampai dapat ya.
4: Ya, kasih foto dapat gratis satu foto.
1: Iya, kalau cici.
0: Oke, iya itu baca sih.
4: Sehat-sehat terus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Yo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi itu apa teh? Cak Impak lancar Pak. Dulu mak aku apa kalau banyak-banyak aku juga. Halo, assalamualaikum. Kelamon
1: kali Pak. Kelamon.
0: Nah Pak Pet, untuk menjago cito rasa yang wah apa sanggup dulu ya?
1: Nah juga.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Nah,
0: untuk menjago cita rasa agar tetap konsisten Pak Pet. Misal tadi kan dari Bang Edu ke Pak Pet. Nah, agar supaya apa rasa itu tetap sama terus dari ke hari-hari. Apa cah itu yang
1: iyo, harus diterapkan? Kita jangan dirubah-rubah. Baik barang mahal mak mana pun sampai sekarang tetap macam itulah harganya. Harga daging sekian dari harga daging istilahnya lawi ribu sampai sekarang ratusan masih itulah harga kita ya. Dah kata kita kurangi ini kurangin itu tidak. Kaget, nah semua mau cek rasid ini, nah komen lah kaget itu kaget.
0: Iya. Ayo kita terima lagi Pak Pede.
1: Iya iya.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, cek rasid.
0: Wah. Siapa nih cek?
5: Dengan Putra Jalur.
0: Putra Jalur. Putra Jalur. Oh iya, Putra Jalur Pak Pede.
1: Yo jauh. Iyo. Sehat apa mamangku?
5: Alhamdulillah Pak Pede.
0: Oh, oh. Pak Yu, apa nak tanya ke Pak Pede ini?
5: Pak Pede. Toto
1: itu
5: kalau
1: dikasih
5: dengan dogan masuk
1: tak
5: masuk?
1: Tidak masuk kalau punya
5: wapet. Tidak masuk, tapi kayak ini wapet. Karena ada orang itu makan toto, kepedesan, nak minum dogan wapet.
0: Oh, minumannya wapet?
1: Oh, minumannya boleh.
5: Jadi maksud aku wapet, setoki dogan. Kalau
1: udah
5: nyetok dogan, baik, putra jalur wapet.
1: Oh iya, aduh kalau sudah. Iya, sudah ada galo. Sudah ada galo.
5: Belum aku nakar, Pak.
1: Oh, iya. Boleh kakek kalau nak buka spesial dogan ge hubungi Putra Jalur be lah.
5: Oh, iya, siap,
1: Pak. Iya, spesial nian kita buka ya, eh.
5: Tempatnya dicari,
1: Pak. Oke, siap, siap.
5: Jadi seporsi tadi ngomong-ngomong berapa, Pak?
1: Kalau campur 38,5. Kalau daging tiga-tiga, daging, babat, kikil, sama, ya?
5: Pakai nasi belum?
1: Belum.
0: Pakai nasi berapa? 40.
1: Pakai nasi 40.
0: Nah, Wapet.
1: Boleh ditunggu, eh?
5: Ya, ditunggu. Wapet.
1: Ya.
5: Yo.
1: Amin, amin. Ya, terima kasih doa untuk bini Wapet ya.
5: Tambah lancar,
1: amin.
0: Oke, siap, Cak Putra.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Pet,
1: ya?
0: Kalau ibaratnya ada uang nak beli, deh,
1: ya?
0: Yang porsi yang 40 sama nasi tadi, deh. Kira-kira, sotonya siko, tapi nasinya dua piring. Baca tak boleh tak?
1: Boleh.
0: Tinggal nambahin, baik.
1: Iya, tinggal nambah. Ngitung nasi, baik.
0: Iya, ngitung bisa.
1: Iya, bisa.
0: Iya. Misalnya, wong ni pos kan cak kasih modelnya, baik. Iya, udah kibini ya. Nak doang romantis dikit tadi.
1: Iya, iya.
0: Iya, nak semangkok tapi piring dua masa.
1: Iya, dapo, dapo. Tiga juga dapo.
0: Dapo, tak masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Ngitung nasi, baik.
1: Iya, hitung nasi.
0: Jadi itu dulu, tak perlu jangan takut.
1: Jangan takut.
0: Iya.
1: Nak kuah be ado jual apa? Kuahnya be ado.
0: Nah,
1: 13.000.
0: 13.000.
1: 13.000.
0: Oh, kuahnya baik tuh ya.
1: Kuahnya baik.
0: Oke.
1: Okay, ada kentang, ada tomat, bukan kuah baik, ada isi juga.
0: Ada isi juga.
1: Cuman kentang tomat baik.
0: Tetelin kate.
1: Kate, kuah baik.
0: Nah, jadi ada alternatif dulu.
1: Iya.
0: Iya. Dan ada, ay ada 5.000 deh. Heeh. 5.000.
1: Iya.
0: Pengen makan soto. Iya. Kuahnya jadilah.
1: Jadilah.
0: Bawa kumar.
1: Tapi di Demang.
0: Iya.
1: Khusus di Demang.
0: Oh, datang ke Demang. Pak Yobek, kita temu lagi, Cak. Halo, assalamualaikum. Wah, lah kelamun Pak Pet gitu nih.
1: Iya.
0: Iya. Pak Edo dulu. Kalau nak bertanya sama Pak Pet di 0711-351-456. Halo, assalamualaikum. Hai. Ada dulu kita yang enggak kecucu
1: Pak Pet. Pengen spin.
0: Nah, Pak Pet, kalau boleh tahu Pak Pet. Oh, Pak Pet beli bahan baku jadi mana Pak Pet?
1: Ngacak. Kadang di Kenten Laut, kadang di Perumnas, yang sering di 26, besar 26.
0: Pasu 26.
1: Iya, kadang katanya juga ke Kuto, ingat waktu itunya.
0: Itu, Wapet datang ke tempatnya, apa dia danteri?
1: Datang dewek, beli dewek.
0: Oh, beli dewek?
1: Beli dewek. Kalau kita galak diantar tuh galak basing be, tidak sesuai. Iya,
0: tidak ajak milih gitu deh.
1: Tidak ajak milih.
0: Sudah itu Wapet, sistem belanja Bapak itu tiap hari apa mak mano Bapak?
1: Tiap hari. Iya. Belanja yang mano dak katik be. Yang mano dak katik gitu beli.
0: Kalau dang ado dak belanja.
1: Tidak, iya.
0: Baik dulu. Nah, Bapak kalau nyingok istilahnya best seller-nya ibarat budak peniaga deh, yang langgan yang

0: ngando kaki, ngando lidah, banyak pilihan.
1: Tapi Wapet, di ada tak Wapet inovasi-inovasi yang cak mano ditama apa segala macam apa mak lamu tu lah Wapet.
0: Mak lamu tu lah. Kadang kita tambah variasi ini. Ada kata cuma mau kalau ada orang minta soto ayam, kita ambek di sebelah ayamnya. Kita ambek beli sama dia, kita potong, kita kuahnya be.
1: Nah terus mainnya lagi Wapet, ada berapa itu yang bantu-bantu gitu? Ada?
0: Kalau yang bantu dari kawan-kawan itu ada wong 7 kan. 7 bantu-bantu gitu kan. Nah, yang ibu-ibunya 2 kan. Kalau yang istrinya 7.
1: Nah, dari jumlah pegawai ini Pak Pet, ada trik khusus Pak Pet untuk mengelola agar tim ini memang agak supaya solid as aku tuh.
0: Gatrik.
1: Yang penting kompak
0: wae. Iya, kompak, iya.
1: Kompak gajian lancar.
0: Iya.
1: Itu dia penting. Iya. Nah, terus yang teman-teman tuh Pak Pet dilatih dulu apa mana Pak Pet?
0: Gilio kerja yang penting intinya kerja sama.
1: Kerja sama.
0: Gatrik latihan ya, itu bae dia. Yang penting sama pelanggan santun.
1: Itulah intinya.
0: Biar cak mano, biar cak mano dia ngulang lagi.
1: Ngomong
0: kan. Jadi yang makan tu yang itu lah masuk. Iya, karena dia lah biasa kan. Sampai ngomong, ay kalau di sana kurang, aku di sini lah kata. Sampai ngomong cak itu kan. Oh ya sudah. Jago ngomong, tamu harus dijago. Siap pak kata.
1: Nah, mainnya gue apa deh? Zaman mainnya kan serba digital mainnya deh. Medsos ini banyak selalu sendiri kan deh. Nah, dalam segi medsos, Wapet memanfaatkan medsos ini dong Wapet?
0: Di itulah, di Gojek itulah.
1: Jadi di Gojek itulah Wapet?
0: Iya, di Gojek itulah. Yang lain enggak.
1: Belum. Oh, siap. Nah, mainnya lagi makji Wapet tadi ya. Yang di awal-awal tadi cerita Wapet kan, mainnya lagi lah banyak, belambungan. Nah, untuk menghadapi situasi mencak ini Wapet, ada strategi apa lah Wapet?
0: Ya, strateginya itulah, sama wong-wong tuh kita harus cak mano caranya wong tuh balik lagi sama kita.
1: Agar wong tuh tetap loyal.
0: Iya. Itu ya, men masuk biasa. Kadang pelanggan tuh sudah masuk, kita tahu dia kan. Yang tidak pakai galak emping, tidak pakai tomat, tidak pakai kentang, sudah tahu selera wong. Iya. Aman wak itu wak lah biasa. Oh iya. Dah. Ada yang tidak pakai sasa, macam-macam kan pelanggan kan. Ada juga pernah kan ini anak buah tuh dimarahi sama pelanggan kan. Pas dia nganter itu, nah pas dia nganter ngomong, nah bapak kambingnya katanya marah bapak itu. Dia mesti soto kambing. Nah, pas dia ngomong bapak kambing ya. Oh ya, kau nih kata padahal sotonya kambing. Dia ucapannya tuh salah. Jadi katanya bapak kambing. Jangan enggak kata itu be, jago. Sudahlah, enggak usah itu. Banyaklah itu.
1: Oke, Pak Pet. Nah, terus main ini lagi Pak Pet deh. Lanjut dari yang persaingan tadi Pak Pet deh. Kira-kira ada tantangan apa Pak Pet yang sekarang dihadapi oleh Pak Pet dengan kemajuan sekarang mainnya hari ini, dengan banyaknya soto-soto yang sudah buka-buka ini.
0: Itu tantangannya itulah, kalau kita sepi jangan ngeluh. Jalani be, sudah jalan be. Dan lagi juga bukan kita baik kan, bukan kita baik itu baik tantangannya. Biasa jalani be, sudah itu be, jalan sampai sekarang be.
1: Oke. Nah mainnya terakhir ini, saya terakhir Pak Pet, karena udah kata lagi telepon ya. Mungkin ada dulu kita Pak Pet yang tertarik atau pengen jika usahanya Pak Pet, bukan soto sih, ada yang lain. Tapi tidak mungkin soto juga, tidak apa-apa Pak Pet. Kira-kira Pak Pet, ada pesan Pak Pet untuk pemula-pemula yang pengen mulai usaha ini Pak Pet, apalah yang harus dilakukan Pak Pet?
0: Iya, kalau ada dulur-dulur pengen buka bakso, apa nak buka kapal selam, MP. Hubungi dia wapet, ya, minta ajari wapet jadi. Masalah wapet bisa loh. Nasi goreng apa kan, cuman istilahnya

0: waktu dan tempat baik gitu nih. Mm-hmm. Baru jalan nih sikok inilah yang kita tekuni kan. Mm-hmm. Nah, lagi dukungan tadi baik nak sini bini wapen ngomong kan. Hati-hati jalan katanya. Iya mah jago. Sabar baik jago ya. Cepat sehat jago. Itulah dukung rumah tuh. Kadang sedih juga Cik Rasid yang rumah tuh ya. Alhamdulillah lah sekarang lah agak ini dah agak lumayan sudah.
1: Apa yuk? Kesehatannya ya?
0: Iya, kesehatannya sudah agak lumayan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Nah, sekarang terakhir Pak Pet, tanya terakhir ini. Kira-kira apa harapan Pak Pet ke depannya? Ya bagi yo, bagi Pak Pet dewe, juga bagi usaha Pak Pet.
0: Iya. Harapan Pak Pet ya ke depannya tambah maju. Dan ya lami sepi itu sudah biasa kan. Moga-moga baik ke depannya tambah maju. Buat adik-adik terima kasih dukungannya, buat bini wapet juga terima kasih dukungannya, buat kawan-kawan juga semoga sehat galo.
1: Oi, wapet banyak nih pertanyaan-pertanyaan di YouTube gitu wapet.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi aku baru juga wapet. Jadi maaf pula dulur. Kami belum sempat wapet.
0: Iya.
1: Iya wapet ya.
0: Iya.
1: Iya wapet juga mohon maaf. Cek hasil juga mohon maaf. Banyak wapet. Pertanyaan-pertanyaan dari di YouTube gitu deh.
0: Iya.
1: Aduh dari Serang.
0: Iya.
1: Aduh dari luar kota banyak wapet.
0: Iya iya
1: iya. Iya pokoknya kalau pengen tahu tempat wapet jualan soto dan sop Bang Bintu ini di Demang.
0: Di Demang.
1: Di depan PLN samping depan pizza.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi dulu tanya Mas Pak Pet langsung deh.
0: Iya. Tempatnya di Duren Darman.
1: Nah, kalau ada nomor telepon Pak dihubungin enggak Pak Pet?
0: Baca.
1: Nah,
0: itu ya.
1: Silakan
0: kalau nak pesen ke Soto Jakarta Bang Bintu Demang apa sama Pak Pet, nomor teleponnya 0897 2441 619.
1: Iya.
0: Nah, silakan.
1: Jadi mak itulah kalau nak itu apa? Kalau nak mesen online tadi
0: Di Soto Jakarta Bang Bintu Demang.
1: Di GoFood ya.
0: Di GoFood dia. Ah,
1: jadi mak itulah dulu ya. Akhirnya Cek Gasit mohon pamit juga, mohon maaf kalau salah-salah kata, wapet juga wapet deh.
0: Iya.
1: Kalau kami salah-salah kata, ya. Namanya kita ngobrol-ngobrol santai nih wapet deh.
0: Iya,
1: Cek Gasit. Pastinya kita cerita tentang wapet kalau ini deh. Iya, nak kati nyung siapa-siapa,
0: pokoknya
1: kami mau kalau salah-salah kata.
0: Iya, terima kasih banyak buat dulur-dulur galo-galo.
1: Siap, iya. Yang belum pacak kami jawab pertanyaannya, kaget langsung tanya ke tempat wapet deh.
0: Langsung weh.
1: Iya, kaget ke kalau sempat juga Cek Gasit jawab, kaget. Aku nak konsultasi dulu sama wapet eh. Karena aku tak tahu. Cuma ke soal harga adalah kata tadi wapet sudah cicipin ke dah eh. Jadi itu beda dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik dulur, kaum muslimin-muslimat, hiburannya kita hentikan sejenak. Kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur waktu Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran LPPR Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dalam selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Kono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 8.4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cik Rasid di sini, direbangi dulur. Sekarang Cik Rasid akan menunjukkan informasi lagi. Kalau tadi sudah kita bincang-bincang tentang lokak kita sama Wak Pet. Nah, ini lagi masih tentang masih lokak kita ini. Ini ada Sadewa Kopi Palembang viral. Wah, punyung tiap akhir pekan rame nian. Jadi cara saya ambil ke dari laman rri.co.id. Sadewa Kopi di Jalan Panahan nomor 7 Lorok Pak Jo Palembang menjadi salah satu kafe yang di tengah diminati masyarakat terutama di kalangan muda sejak dibuka hari Kamis yang kemarin 18 Juni 2026. Wah, kafe tersebut ramai dikunjungi setelah viral di media sosial. Popularitas Sadewa Kopi terus meningkat berkat banyaknya unggahan pengunjung TikTok. Oh, jadi tren di coffee shop sebagai tempat berkumpul, begawi sama ngejar petugas turut mendorong tingginya jumlah pengunjung setiap hari Wah, tapi biasanya namanya ngopi itu pasti malam dah Kalau siang-siang tuh bukan ngopi kalau dah Tapi aduh baik, wong seneng kopi lagi siang Jadi kasir Sadewa Kopi Putih mengatakan lonjakan pengunjung ini mulai terasa setelah kafe tersebut viral. Pada akhir pekan terutama kapasitas tempat duduk bahkan sering tidak mampu lagi nampung seluruh pengunjungnya. Wow, itu dah Biasanya buat ngopi tuh kopi cangkir paling tidak 2 jam. Nah, kau gawat dah Hitung baik emang cek, ayo. Berapa duduk 2 jam tuh deh. Selain menghadirkan suasana yang nyaman dan estetik, Sadewa Kopi juga menawarkan berbagai pilihan menu Pengunjung dapat menikmati kopi, minuman non-kopi, makanan ringan hingga makanan berat dengan harga Rp15.000 hingga Rp45.000 sampai Rp45.000 Wow. Jingok barang jingok ego Salah satu pengunjung Bulan ngaku ngato ke Sadewa Kopi ni tahu dia dari TikTok. Menurutnya desain kafe ini sangat menarik dan banyak spot fotonya. Jadi alasan dia ngapo dia milih Sadewa Kopi untuk nongkrong untuk nongki Wow. Payo Cik Aspin, kapan kita nongki di sini Pada dulu itulah tempat nongki tak jauh dari tempat dulu kita Cik Aspin. Masih lewat Pak Jo, tapi bukan di Pak Jo Cik Aspin. Ini daerah kampus ini Jangan kemana dulu, tetap tongkrongnya terus di gelombang FM 88.4 MHz Perempat Palembang. Karena ada apa? Karena ada Cik Kasih di sini nunjuk info-info penting. Insya Allah berguna sama ibu-ibu ini menarik tentunya Ada apa? Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid. Inilah info selengkapnya.

Lulus Sabudayo, informasi pertama, Komandan Korem 04 Gavruda Dempo, Brigjen TNI Khabib Mahput memimpin rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun anggaran 2026 yang diikuti para kasih Korem Dandim serta Komandan Kepala Balak Jajaran Korem 04 Garuda Dempo yang bertempat di Aula Makorem 04 Gapu hari Senin kemarin. Dalam arahannya, Dandim menegaskan bahwa rapat evaluasi merupakan bagian penting dari fungsi pengendalian manajemen untuk mengukur capaian program kerja dan penyerapan anggaran selama semester 1, sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pada semester 2 tahun anggaran 2026. Lulus Sabudayo, informasi selanjutnya, Panitia Khusus DPRD Komando Kabupaten Banyuasin meninjau langsung pengelolaan limbah domestik di sejumlah perusahaan sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA tentang pengelolaan limbah domestik Kabupaten Banyuasin. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Pansus mengunjungi PT Evo Manufacturing Indonesia, PT Stoffel Lestari Jaya, serta sejumlah perusahaan lainnya. Dalam kunjungan tersebut, anggota pansus melihat sistem pengelolaan limbah yang diterapkan, sekaligus menggali informasi dari pihak perusahaan terkait berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

0: Demikian Ibu Sirnet, ingat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak melo di media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi setelah dulur melalui WhatsApp jumlah SMS di 0711 di 0897-784-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebak kerja petugas, Kulocha Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik, dulur, selanjutnya kita akan relay ke Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara yang hari ini akan dibawakan oleh RRI Sungai Liat dan hostnya RRI Jakarta. Selamat menikmati.
1: Manggaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang. Siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu biasa kan orang Surabaya tuh. Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita ini di Betawi. Apa lo gitu kan ya? Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Okay. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Dan terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya okay. Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, okay, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Amin. Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, betul, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Ya kan? Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikelumpuk.
4: Kumpulkan, disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Okol. Jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangannya pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya, berarti nanti
3: siapa yang menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nah,
4: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: ya, gitu.
3: Ya supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
4: iya,
3: terus ono giro nih
4: betul.
3: Sebelum okolan betul. Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo, karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah. Semacam-macam itu.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai
4: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Ya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya,
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sre. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya. Yeah.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 小姐，
1: oh, gurih, nikmat, oke,
2: bukan kuat.
3: Iya, roh,
2: roh aku naik enak, sehingga enak nyawang tengalmu, tengal tak?
1: India, cok.
2: Caru kan nangis dulu kau
1: yang, hah? Nyapo? Disakiti kajel.
2: Gue dibilang polisi.

0: Si Okolong itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Tahan dulu ya Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Ponova yang terakhir yang belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia Mbak.
2: Silahkan. Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
3: Mbak, oh iya. Kita aja nggak apa-apa.
1: Iya.
3: Kita Surabaya Lingpur gitu ya.
2: Oh iya, Lingpur. Ica mau nanya dong Ponova.
1: Iya silahkan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
2: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
2: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
2: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu Ponova?
1: Oh gitu. Oke.
3: Waktu yang istimewa gitu ya.
2: Oke, itu aja. Tapi itu mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Ya boleh.
2: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
2: Ternyata banyak yang jualan. Lihat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
3: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
3: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
3: Joko, silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
3: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
3: kayu?
4: Kayu ya. Nek, ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
3: Oh, tokol kan ya.
4: Pukul ya.
3: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, nggak ada alat sebetulnya, nggak ada
3: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
3: ya,
4: dan teknisnya.
3: Ya.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya nggak menutup kemungkinannya besar kalah.
3: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: Betul.
3: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
3: permainan
4: ini, hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
3: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi
3: untuk
1: yang ditanyakan
3: tradisi, gelar tradisi okolan.
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10. Selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
3: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
3: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
3: iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
3: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua belum, belum ya belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Pak lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terkait.
1: Ya si saweran gitu ya.
4: Betul, Pak saweran.
3: Sama yang
4: betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu semua. Karena jari wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duit.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
3: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, maupun Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
3: Di sini juga ada yang telepon ini.
5: Mas siapa? Bapur ya?
1: Bapur sama Pak siapa? Ningpur sama Cak Joko.
3: Iya.
5: Ningpur sama Pak Joko ya?
1: Iya.
5: Joko ya?
1: Iya.
5: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu. Baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo, kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu bisa untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pake, Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak.
1: Oke.
5: Okay. Sekedar dan bermain hiburan aja
1: sekedar,
5: gitu.
1: Agar, sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: sama
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
3: ada
1: tersambung.
3: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Pak Bandari.
3: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap pangan kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Dan Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek kok nopo di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
6: Tiap siang saya mendengarkan.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
6: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
3: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
3: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustin niku diadakan ogol niku
3: apa? Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
3: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
3: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono.
6: Dono. Rumen niku ya kula Kapasari
3: mriki. Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten ogol.
3: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak mangkin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
4: Ditingkatkan bali
6: Pak.
3: Nggih.
6: Rejane iki sepi pemuda mun mboten enten.
3: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Tapi sing yang lami-lami pun mboten enten.
3: Nggih.
6: Pun pindah dia yo.
3: Kata
6: kula ning pun medal kampung belum dah.
3: Nggih, ngaten mawon
6: nggih.
3: Oh, ngaten.
6: Tapi nggih mboten kangalah cuma sama meja juga ni kasur.
3: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau mesane ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Heeh. Nggih, tasih enten niku.
3: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
3: Eman-eman niku tradisi kita
6: nggih. Ada golok-golokan
3: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Yes,
6: rahayu.
3: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
3: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
3: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
3: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
3: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada, ada.
3: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
4: murni memang.
3: Itu. Oh.
4: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
3: Iya, yang WA tadi ya. Iya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar, Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
3: Jadi ketika, ada supporternya betul, ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan,
1: mau pilih karo, siapa?
4: Oh,
1: iya.
4: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
4: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
3: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu loh, Pak Nova.
3: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada.
3: Tidak terprogram gitu.
1: Nah. Iya.
3: Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak.
3: Iya, nggak ada randonnya ya. Iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
4: Ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
3: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
3: rame.
4: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
3: Oh, itu. Pria dan wanita, Pak Joko?
4: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama
3: iya, wanita. Iya, gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
4: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
3: Oh iya.
4: Nova ya.
3: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, nengkur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
3: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
3: Oh, jangan. Jadi empuk.
4: Dibanting beneran.
3: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
3: Aduh, dan itu rusak dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi, Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
3: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin ada

0: itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi, ya kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing. Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya, begitu.
0: Ajang silaturahmi.
1: Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
1: Enggak ada, Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
0: Iya, lebam-lebam itu merah.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
0: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
0: Enggak pakai alat.
2: Jadi
0: begini.
2: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Enggak.
0: Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
2: Iya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Nah,
0: sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Cuman
0: itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi,
2: harus dipotong.
0: Karena takutnya
1: kena
0: kulit ini bisa.
2: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
0: Iya, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
0: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
1: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan diri ya?
2: Oke.
1: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Gitu. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja.
0: Saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah. Akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami. Itu harapan-harapan kami seperti itu.
2: Gitu. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Mbak Nova.
2: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Mbak Nova.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Ponya, Mbak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di

0: Surabaya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Apanya gua?
1: Jam berapa hari ini?
2: Payo dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobudoyo, informasi pertama. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong keterlibatan organisasi kepemudaan dan pelajar dalam mendukung pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi asisten 2 pali bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, dengan jajaran pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU Kota Palembang kemarin 29 Juli 2026. Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalan kepengurusan baru IPNU dan IPPNU Kota Palembang. Dalam kesempatan itu, para pengurus memaparkan sejumlah program kerja yang dijalankan untuk meningkatkan peran pelajar dalam generasi muda di berbagai sektor strategis.

Dulu Sob Budayu, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat evaluasi dan penyusunan target redistribusi daerah pada perubahan RAPBD tahun anggaran 2026 serta RAPBD tahun anggaran 2027 di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Banyuasin Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus menyusun target penerimaan daerah pada perubahan RAPBD 2026 dan RAPBD 2027. Kegiatan itu dihadiri para kepala perangkat daerah atau perwakilan, kepala bagian serta tamu undangan terkait.

0: Sekalian persidangan ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pajak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi regu dulur-dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabinet kerja yang bertugas, Kulo Charsid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Hai dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulci Rasid di season terakhir di studio ya siang ini, yaitu acara Besanjo. Jadi dulur diaturi Besanjo ke Perempat Palembang melalui telepon 0711-31656. Diaturi dah eh. Jangan lupa bawa anu. Iyo. Ha, tidak oi. Ayo kita sambut langsung eh. Halo, Assalamualaikum Besanjo.
1: Halo.
0: Eh, dah. Aku tahu nian orang Eko.
1: Padahal ngajak ngopi tadi.
0: Oh, mak nyimak eh?
1: Iya. Wah. Cuma aku tak nyimak, wak, Pet rupanya bintang tamu.
0: Iya. Ay, pakam.
1: Ay, dah weh. Ah, coba kasih tahu.
0: Wah, makan gak lo kami sini? Cek gaya, aku, kan, mantap.
1: Oh, dah dagingnya.
0: Wis.
1: Aku mana itu aja dah, sebenarnya.
0: Wah, dah. Porsinya.
1: Daging
0: galo itu. Daging kambing, daging sapi. Wih, mantap. Wah.
1: Dipanggil pertua tak nyimban.
0: Asli. Hai. Kalang.
1: Mantapnya
0: loh. Senep ya kayaknya. Iya. Heeh.
1: Lagi mau jempol kaki
0: tuh. Iya. Cek gaya lah sudah montok mah itu. Hah? Nah, cek gaya sudah montok mah itu. Makan tamam makan itu tamam montok lagi yang itu.
1: Oh, cek gaya
0: mah. Iya. Nah, jawab pula dia.
1: Oh, Jaya, kita mau gemuk Jaya. Iya. Agak
0: sepiku, lima tahun tu. Kata
1: nak diet.
0: Ah, kata katit lah. Katit lokaknya nak diet mana? Iya.
1: Lagi makan dia sekarang?
0: Dia nak solat.
1: Oh, jangan lupa nak aku je.
0: Iya.
1: Iya. Doain biar apa? Biar cepat tumbuh gigi.
0: Bukan datang sini nih, mau apa? Cuma ke tengah soi, apa? Nah, Cik
1: Admin ada lah, nama apa Cik Admin? Dia pengen ngomong
0: kurasin. Pisang goreng pasti, tak jauh-jauh pisang goreng dia tuh.
2: Oh Cik, mau tahu pun tengkak.
0: Oh iya, Cik.
2: Oh,
0: sabinya
2: mana
0: sih sabinya?
2: Kelas perempat tadi
0: lagi. Iya, ojo-ojo gaya. Aduh nian, bawa kuih dia.
3: Kuih apa tuh Cik Admin?
0: Kuih apa nih dari Pagar Alam tuh, Cik?
2: Apa deh?
0: Kata Cik Gaya, kuih apa yang dari Pagar Alam kemarin yang dibawa tuh?
2: Kuih itu, kuih apa nih,
0: Cik? Ayo, dosa cerita lah. Aku bukan cerita dah kalah dengan cerita tuh. Aku pengen nyicipnya, bukan cerita dah lesu aku dengan ceritanya.
2: Iya, Cik ya, laju buat kepengen baik.
0: Iya. Tapi jenis lemak, asal Cik Gaya ngomong-ngomong lemak. Lidah aku tak terasa lemak tuh.
2: Oh, lemak, Cik.
0: Pak Jas, itu Jasmi, nak dengar lagu apa siang ini?
2: Lagu apa lah Cik? Lagu... lain,
0: tak ada Cik. Tak ada, udah Eko.
2: Oh, pulanglah udah Cik.
0: Pulanglah udah?
2: Iya.
0: Ngapa udah tak boleh balik?
2: Dia boleh balik Cik.
0: Oh, dah pulang.
2: Kau balik malam.
0: Pulanglah udah. Oh,
2: iya.
0: Yang
2: masuk
0: pula, yang Ria Amelia itu ya?
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Oke.
2: Oh, Cik Gaya sampai berapa tu, Cik?
0: Oh, tidak, dia. Itu dia. Nyingoknya aku bergawin, no. Kalau aku ucak-ucak.
2: Oh. Oh, tak apa-apa. Oh, Cik Rasid ucak.
0: Oh, Cik Gaya ni, iyo.
2: Ya, kan Cik Rasid dengan Cik Gaya, mai. Ucak-ucak.
0: Eh, Cik?
2: Yo. Ya, tak jelas. Semoga sehat.
0: Oke, siap. Oke.
2: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
0: Baik dulur, kita terima lagi di belakang Cik Asmi tadi, Aspin. Halo, Assalamualaikum Bu Sanjo.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Wai.
1: Cik Rasid.
0: Cik Rian lagi, Ceknya eh.
1: Ketemu lagi, Cik Rasid.
0: Wah, Cik Rian eh.
1: Kita lagi kata gawi.
0: Nah, itu ya.
1: Ini kota meloan kami.
0: Ah, iya. Idak ngelacik, iya. Idak ngelacik roti komplit apa?
1: Oke, sore.
0: Sore.
1: Iya.
0: Ai dah, kayak geratang ya, Ge.
1: Boleh lah kalau
0: cek
1: itu
0: ya. Ai dah, siapa takut deh. Kayak
1: dapat gratisan
0: kalau dapat ini. Ai, Cek, jangan main itu, Cek. Aku laju kelemahan aja.
1: Enggak apa-apa kayak yang lain beli, Cek. Itu kan.
0: Oh, mak itu deh. Eh.
1: Iya, ada yang subsidi lah.
0: Oh, iya, kalau yang pertama ini di gratis dulu, iya. Mak itu ya. Eh. Ai dah, nak diancap kenian ini.
1: Cek.
0: Oke, okay, Cer ya. Apa dulu Kak sore ini? Siang ini.
3: Santai dulu, panas kan cuaca nih.
0: Iya.
3: Iya.
0: Cak, enggak ketika bayangin hujan ini.
3: Dak.
0: Iya.
3: Kasih nak hujan, Cak. Panas
0: sih
3: hari ini. Heeh,
0: asli. Kamu
3: kasih lagi teh.
0: Masih tuh Cek batuk dikit-dikit tapi tak do, tak do. Mata dengar tadi ya?
3: Iya, betul tadi dikit.
0: Heeh. Jadi tapi tak ada perlu seringan, tapi masih.
3: Iya.
0: Iya, dengar agak sehat juga malam itu, Cek.
3: Malam ya kalau batuk muncul itu malam dia sudah datang ya.
0: Malam datang ya, nah,
3: iya.
0: Itu
3: kalau siang enggak perlu dia.
0: Iya, Cek, ngapa lama itu dah ya?
3: Tak tahu kan kamu tidur biasa.
0: Nah, sudah ada. Baik, Cek Rian, nak dengar keluarga pos yang ini?
3: Lagunya dari ini, Be. Dari Karis Simon nyanyi, Bang?
0: Belum.
3: Ini, Be, dari Karis Simon, judulnya Tiga Serangkai.
0: Tiga Serangkai. Wah, baru dengar aku lagu ini. Tiga Serangkai. Ada gak? Ada dulu, ada. Iri dengki.
3: Ya, do, pasti.
0: Tiga Serangkai, iri dengki. Karis Simon, ya? Karis
3: Simon. Iya, sama Hera Sofian.
0: Nah, benar. Nah, ada, ada.
3: Orang lamu kita tahu.
0: Orang lamu gitu nih, deh.
3: Iya. Buat apa-apa ida?
0: Oh itu apa spesial bae?
3: Buat desit sayang bela ya. Ucapannya tuh medisilat yang bela.
0: Oke.
3: Ah cegah ya. Tuh nanti lagi kita ketemu lagi ya.
5: Iya kita berjumpa kembali di hari ini.
3: Iya.
5: Kamu penyanyi dangdut deh.
3: Kalau 2 hari gitu
0: masih
3: ke TMC kayaknya. Iya. Kasihan sih enggak masuk dia di acara ini sama Tega ini. Iya. Oke, buat Tega sama lo chat juga apa agak lumayan
5: sih. Jaman Aceh Rasid.
0: Buguyur.
5: Kalau Klemang nih buat Buguyur.
3: Iyalah, pokoknya itu makin hari makin tambah sehat.
5: Amin.
3: Kalau buat Mangal ya.
5: Yo siap.
3: Ya itu BC Gaya.
0: Oke.
3: Selamat Balkis ya.
5: Yo siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Roti komplitnya. Itu terima kasih lagi Gaya.
5: Boleh siap boleh.
0: Serian.
5: Ada siapun Ian, Bang Serian. Halo, assalamualaikum.
0: Besan Jo.
6: Halo.
5: Halo. Nah, kelebur yang ya. Ujinya kita ucap-ucap, malah kita benar-benar ya.
0: Dia kaget, ngapa Cak kasih berubah jadi suara Dino itu?
5: Dino. Siapa lagi diaturi? Di belakang yang putus ya, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ah, siapa nih Cek? Cek Rasid.
0: Itu, Mbok Warni ya? Mbok Wati ya?
5: Mbok Wati.
7: Wati dari mana? Bukan lah Cek.
5: No, Cek Rasid lah salah besar pulo.
7: Coba tebak.
5: Oh, Siti Aisyah bukan?
0: Bukan.
7: Wow.
0: Bukan.
5: Wow, Alif.
0: Siti, bukan Cek deh.
5: Siti Maimunah.
7: Tambah jauh.
5: Amakona.
7: Tambah jauh
5: eh. Siapa lah Cek Rasid?
7: Kalau tak tertebak dari
0: itu no, kan dari kon ege Senugo.
5: Senugo. Siapa?
7: Dari Lubuk Bandung.
0: Oh, Lubuk Bandung kaget.
5: Cerni.
0: BMI.
5: Cemi.
0: Itu. Aurel.
5: Aurel. Ah, dengan Atta Halilintar. Apa Atta Geledek?
7: Cek Rasid,
0: alhamdulillah baik.
5: Insyaallah baik.
7: Iya. Dan saya sama itu, saya harus baik kita.
5: Oh, baik. Nih.
7: Aman.
5: Mai itulah.
7: Macam terpesona mai itu.
5: Iya, terkesima kami.
7: Oh iya.
0: Lah balik di terus nih.
7: Oh iya, Cek.
0: Iya.
7: Hari apa? Hari Sabtu.
0: Berapa hari tempat itu Cek Aspir kemarin?
7: Hari berapa hari?
0: 4, 5.
7: Apa
0: ke
7: mamu?
5: Ya, iya.
0: Pacak setengah kaleng itu.
5: Ah, udah lo, udah.
0: Oh, iya. Coba nunjuk tahu.
5: Iya.
7: Kalau nunjuk tahu kemarin tuh.
0: Oh iya, aku kan lagi itu kemarin lagi ada musibah ya.
7: Iya, rupanya kami enggak tahu kan.
0: Aku balik ke dusun itu.
7: Iya, balik dusun ya.
0: Iya.
7: Ayo kalau balik ke dusun itu apa? Jalan-jalan ke Bandung.
0: Ada juga apa di situ?
7: Iya ada mah ya. Yang penting tuh air putih, tempatnya putih.
0: Gerabat-gerabat ada?
7: kerabat. Nak kerabat apa sih?
0: Masih kelai, yo. Lengkuas-lengkuas laju.
7: Oh, laju, serai-serai ya.
0: Serai-serai laju.
7: Iya.
0: Teko-teko nanas laju.
7: Iya. Ini banyak juga nanas ya.
0: Iya, jadilah.
7: Iya.
0: Pak Yo, Pak Wati, nak dengar lagu apa, Pak Kori?
7: Pak Wati lah.
0: Pak Wati. Mbak Emi.
5: Mbak Emi. Mbak
0: Emi.
7: Minta lagu dari itu.
0: Ini apa?
7: Siapa? Judulnya, Pak, ya?
0: Iya.
5: Apa?
7: Pangkalan Ombak.
0: Pangkalan Ombak, wah. Wow,
7: Pendika Boki.
0: Ombak.
7: Kalau tidak salah ya.
5: Mm-hmm.
7: Cega ya?
5: Yo, Pendika Boki.
7: Iya.
5: Pangkalan Ombak. Apa Almadilaga? Almadilaga.
7: Almadilaga.
0: Kalau Almadilaga ada, Iko.
7: Maklum lah. Secara kita bukan penyiar.
5: Nah.
0: Bukan.
5: Kita penyiar, bukan penyiar.
7: Iya.
0: Kalau lagu baik, kok kemarin di itu diputar di itu di Saka.
7: Iyalah.
0: Putar juga ya?
7: Iya. Oh. Tahu ya Ceresen ada Saka ya?
0: Oh, ya aku nih dengar juga.
7: Oh, dengar.
0: Iya, jadi ada perbandingan itu yang kalian yang bagus turun, yang itu jangan, itu tak.
7: Lah iya pasti.
0: Iya.
7: Apa yang tak bagus
0: nanti. Aku mak tahu BMI segala macam tuh ya.
7: Tahu ya?
0: Tahu, gua dengar. Oh. Iya.
7: Iya di ketiga tuh ada Aidil kan?
0: Adik bisa nih tuh.
7: Oh.
0: Mbak itu do beradik di rumah ya.
5: Oh, mbak itu beradik di rumah ya.
0: Rumah. Mbak itu di rumahku.
7: Serius.
5: Mbaknya beradik, dua beradik di rumahnya lah.
0: Iya. Lagi di Palembang Mbak Kari dia.
7: Oh, di tempat Ceraset.
0: Bukan lagi di rumah sakit apa? Dia nunggu kakak iparnya.
7: Iya, ada yang sakit.
0: Aku galak tiap malam begitu.
7: Cepat sehat ya.
0: Oke, siap. Oke, BMI.
7: Iya. Jadi tidak boleh kirim-kirim spesial, Pak?
0: Oh, spesial boleh. Kalau spesial boleh.
7: Iya, spesial yang masuk yang dua laki istri tadi ya.
5: Dua laki istri.
7: Iya. Tentunya Cik Afin sama Cik Afin ya.
5: Iya.
7: Terima kasih atas sambutannya, atas kebaikannya. Semoga rezekinya makin lancar.
5: Amin.
7: Kesehatan. Panjang umur.
5: Amin ya Allah.
7: Pokoknya doa yang terbaik. Iya, itu baik Cik ya.
5: Oke. Ya, ayo.
7: Untuknya Cik Rahim. Cik Gaya. Selamat sore. Semoga sehat. Ya itu baik ya.
5: Bayu Cemi.
7: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemi.
0: Tiga bener pun Cek.
5: Tiga. Kita go ahead kan dulu lagunya.
0: Kita gengek dulu ya.
5: Iya, gengek lagu apa, Bay?
0: Ada pulanglah udah dari Amelia.
5: Oh, ini. Pulanglah udah.
0: Iya, ini.
5: Kamanya udah, Bay.
0: Oh, iya, Huna. Nanti aku tahu ke Tegalung iko. Aduh, Kak Simon tiga serangkai. Sama Pangkalan Ombak.
5: Pangkalan Ombak. Baik, kita dengarkan sama-sama.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi acara kita Bersanjo. Jadi dia tu ke Bersanjo ke pukul 4 Palembang. Tapi melalui telefon 0711-351-656. Ada Cik Gaya, sama Cik Gaya di sini.
1: Di 351-656 siapakah saja yang akan bergabung, kami mengongkon.
0: Halo,
1: halo, assalamualaikum.
0: Bersanjo.
1: Alan wasahlan.
0: Cak Wong Tanah Jambi ni.
1: Wong Tobok tu lah. Orang di pian. Yang penting wong kita galau, bukan wong kita gilo. Jadilah kemarin ngomong wong kita gilo lah. Lajulah kamu be, cek ada mek melo.
2: Boyor.
1: Boyor. Jauh dah ke cek mika dia.
2: Angin itu melayang angin.
1: Angin melayang. Oh.
0: Agak batu-batu dikit cek.
1: Batu kanji. Batu kanji.
0: Apa dia bawaan motor tu?
2: Dia je elo, jangan sait.
0: Apa dia bawaan dia gantung di motor tu? Juga bawa ke rumah sini apa?
2: Suwe
0: lah dia
2: gantung dah
0: ganti jangan sait. Suwe. Ai dah. Malah tu pisang. Ai. Ai pisang eh. Apa?
2: Aku dengan kau tahu dengan Saka tu eh.
0: Au.
2: Oh.
0: Aku tiap-tiap mudik Sabtu tiap dengan Saka tu lah.
2: Aau. Tak lagi kan cara
0: ni. Aau lah, gulung-gulung eh, bergulung eh. Aau, padahal itu eh bagus. Nikah masih lagu itu eh, kayak Agung eh masih eh.
2: Aau.
0: Kayak Agung, laye, layo.
2: Lagu daerah eh.
0: Aau.
1: Aau lagu daerah.
0: Lagu suwe, suwe
1: juga. Lagu suwe.
0: Suwe juga.
1: Nganak lagu apa?
2: Kira-kira lagu suwe juga ya.
1: Au, kami ni palu gada.
0: Jangan we berebut dengan mayo.
2: Padu gale dengan kamu.
1: Au, padu dan kami berdua kak.
0: Sama macam tak eh.
2: Netral kamu dua
1: netral.
2: Lagu suwe kira-kira.
1: Au lagu suwe lagu apa yang anak pengen?
2: Kocai.
0: Mak kocai.
1: Mak kocai. Wak kocai.
0: Apa judulnya?
1: Wak kocai.
2: Au.
0: Ada. Uang kocai itu uangnya,
1: kan? Iya, uangnya.
2: Ada tidur, tapi malah jaga dari.
1: Wak kocai, nah itu lagunya. Bagus suara Cik Gaya.
0: Wak kocai itu penyanyi,
1: Bukan, judul lagu,
2: Lagu, cara sih,
1: wak kocai. Uduk wak kocai, judulnya.
0: Hah?
1: Uduk wak kocai.
0: Uduk.
2: Wak kocai itu lah judulnya, dan lagu.
0: Masalahnya kan ada Wak Kocai ni penyanyi ada judulnya Atur Penghulu Malidun.
1: Uduk Wak Kocai.
0: Uduk ini Wak Uduk Wak Kocai eh.
1: Ya judulnya.
0: Baik ada.
1: Ade?
0: Ade.
1: Apa yang ade?
0: Ade kan.
1: Suwe tenage.
2: Ada kasi yang namanya ade
1: itu ade. Ade tu lah.
0: Itu lah dia.
2: Gaya dengan cara
0: hati dah. Dia kak itu bibi serati ya.
2: Hah?
0: Bebek serati ya. Mangga serap terdah.
1: Ngomong-ngomong ngomong lah bubur-bubur. Cerati. Tahu, cek kasih itu. Mun kula tahu dari dulu.
2: Agak kurang empat itu ada di sana enggak?
1: Suara siapa?
0: Lagak sembudiki deh.
1: Lagak sembudiki.
2: Kemarin
1: iya secara lah tak sembuh mana tak sembuh cek kasit ubat makan ubat buangnya kulit makannya tak kencang sembuh dia.
0: Cek Pian ada nak spesial ke?
2: Spesial untuk rambut dulu lah.
0: Makasih banyak.
2: Dilancar ke urusannya terus lah. Kira itu baik cara juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adalah aku tuh pengen tanya jaga ya.
1: Apa?
0: Suwe itu ya.
1: Suwe tenage?
0: Bukan, suwe lokak di rusun ya.
1: Suwe apa lokak di sana ya? Kak Saro.
0: Dia tahu dia.
1: Tak tahu dia.
0: Oh,
1: iya.
0: Kalau dia bikin panggil-panggil tidak ya?
1: Oh iya. Jadi buat dodolog ya kita juga informasi ke kalau seandainya ada dodolog yang punya usaha punya entah usaha UMKM mungkin enggak tahu pengrajin apa kriya kalau wong itu nyebutnya pengrajin entah mungkin senjata tradisional atau mungkin apa dia cek kasih yang dagi-dagi bambu-bambu ini ya mana tahu kan. Ah itu diaturi baik kontak di perempat jadi pacak ngobrol di acara obrolan UMKM TKS kita
0: yang jualan-jualan
1: kita.
0: Kuliner juga pacak, cak modern.
1: Kuliner boleh. Iya, bodo apa tadi diaturi ada Iba kata pacak selang sekalian promosi. Tidak membayar pula.
0: Kan temu kangen gitu
1: aja. Nah, temu kangen. Enggak tahu kamu kalau bulu mato cek kasih guntu-guntu saking kangen dengan kamu, deh. Siapa lagi itu terima? Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cek Gaya.
1: Oh, ternyata bini Tony yang masuk. Tak kada. Secara Cek Rasid banyak fansnya. Enggak kada. Iya. Jadi macam mana ceritanya?
3: Panas
1: berdengkang ya. Tapi ujinya kalau menjingak di sini BMKG ngomong katanya hari ini pecahnya bakal hujan. Tapi enggak tahu kita ya.
3: Semoga saja
1: Cek. Singannya begaut saya saking panas terus begaut saya saking panas terus lagi ini panas dalam bukan panas dalam apa namanya keringat malam.
3: Oh iya ini
1: iya mengutusnya
3: ya maklum saja Cek Gaya itu gemuknya itu kan
1: bukan gemuk kami body bohai body aduhai saya Cek Gasin. Apalagi main dia gila make stagen Cek Asid. Ramping je kayak ketinggalan.
0: Kalau kita kalau nengok-nengok Ria Sapari, Ria Sapari zaman TVRI dulu yang lagu itu nah, lagu-lagu malam minggu Ria. Aneka Ria Sapari.
1: Aneka Ria Sapari.
0: Nah, kenal dengan Mega Mustika dah. Mega Mustika yang
1: ada poni sini Cek Asid.
0: Jodoh Iskandar.
1: Iya iya. Cek kasih Jodoh Iskandar. Mereka mustikanya, apa itu maksudnya?
0: Kalau pakai stagen di luar.
1: Iya iya iya iya iya. Udah udah udah. Soal Cek kasih jauh nih kan?
0: Iya galak.
1: Maga Cek kasih.
3: Iya.
1: Soal gue Cek kasih tuh dirindukan, ada tak?
0: Jali. Mak mana nak dengar lagu apa mana sore ini?
1: Nak dengar lagu apa?
0: Hah? Oh,
3: iya.
0: Lagu apa
1: lemak itu? Lagu apa coba?
3: Percuma itu baik ya Rasid?
0: Wah. Wow.
1: Percuma?
3: Iya Cek Gaya, Cek Gaya tak tahu lagu kesenangan Cek Rasid itu.
1: Boleh lah Eli ini, perhatian ya Eli ini. Seduli nih ya nih dengan lagu kesenangan Cek Rasid. Ini requestnya lagu kesenangan Cek Rasid. Nah. Kau sih, kau dengar gua ngomong kau sentel 57, entak kening.
3: Tidaklah, buat air yang di rumah jangan
1: marah. Nggak tahu Tony dengar pula, laju.
0: Salam buat itu Cek Tony
1: Terima kasih. Yo.
3: Salam
1: balik.
3: Jangan dibalik lagi, salam Cek
1: Tony. Iya, Tony. Halo Ton.
3: Jauh dari kamar
1: sabar-sabar punya bini saksiko kok ini ya.
3: Sabar setengah
1: mati. Ayo setengah mati sabar ya. Payu payu. Ayo payu spesial untuk siapa?
3: Ya untuk bocil
1: tuh
3: salam sayang kalau.
1: Tidak ngacau ya? Tidak ngacau budak tuh jadi?
3: Tidak.
1: Kalau dilari sebut ini salam sayang dari umak tadi? Payu.
3: Untuk Cek Gaya sama Cek Rasid semoga sehat terus Cek Gaya. Ya.
1: Amin, amin.
3: Kalau acara karaoke.
1: Oh?
3: Mau acara karaoke kapan?
1: Ini Cek Rasid dulu.
3: Oh, Cek Rasid dulu.
0: Kami lagi sago galo main lagi.
1: Iya. Lagi gengko dalam galo kami.
0: Aku kata sago. Cek Gaya suka menepo.
3: Semoga sehat
0: kalau
3: pokoknya.
1: Amin.
3: Cek Gaya. Pokoknya jangan lupa minum obat. Kalau ada obat yang minum, jangan
1: iya.
3: Cik Gaya tadi obat yang dibuang.
1: Iya, kalau Cik Gaya cek itu dia. Sistem makan obatnya, minum obatnya dia. Obat dibuang, kulit ditegok. Cik Gaya sih itu. Itulah cepat sembuh tuh.
0: Oke.
1: Payu, payu, payu, payu.
3: Salam sehat, salam sayang pokoknya.
1: Oke. Okay. Singgalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok enggak Sid? Salam sehat, salam sayang untuk Cik Gaya. Kan tuh takut. Takut dari nyebut salam sayang untuk Cik Gaya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, paket, paket.
1: Nah, bibi paket ini enggak berganti-ganti singgalnya.
4: Cek Gaya keliling,
1: oh, tukang paket.
4: Capek aku Cek Gaya keliling,
1: nyari Cek Gaya dari Cek Gaya. Keliling, keliling iku Cek Yasin. Nyagi Cek Gaya mana bertemu? Iya. Wong tu nyagi ku Cek Gaya bukan rumah Cek Yasin. Cek Yasin ada rumahnya.
4: Ya kan dulu aku dapat informasi Cek Gaya main tempat Cek Yasin kemarin.
1: Hmm. Oh.
4: Heeh. Oh. Mumpung lewat sini kan.
1: Nah, jangan kita nggak pemalu Cik Gaya. Nagi tempat Cik Asid nih. Ini apa aja Cik Asid? Nggak kado. Katanya Cik Gaya sistem COD. Katanya berapa? 800 lebih. Ay, terpasun. Jual bulu kelek dulu di kita.
4: Cik Gaya.
1: Oi.
4: Bayar tuh 800
1: ribu nih. Oh, kan 800 lebih.
0: 84.
1: No, 840 ribu.
4: 884 ribu.
1: No, 884. Iyalah, sama lah. 88,4.
0: Iyo.
1: Ngapal gitu, 884. Ah. 88,4. Bolehlah. Hitungan utang tu semua itu. Untung masih 884. Cik kasih dapat uji dia 8,840 jina. Nah, terduduk.
4: Apa?
1: Payu, payu, payu. Itu ada apa? Payu buka dulu cendela tu. Iyo. Itu nah. Ada wedang. Iyo, ada itu nah di kendi tu nah. Cek kasih ni wong dulu ni ya, nenek minum pakai kendi. Dingin dah punya kendi, tak perlu nak pakai kukas-kukasan di cek kasih. Masih tradisional. Dengar lagu apa sambil nak minum ni?
4: Keliling Palembang
1: dah. Keliling Palembang. Iya, oh, iya benar-benar dia keliling Palembang tu. Nganuk yang COD. Iya. Payu spesial untuk siapa sih?
4: Spesial untuk Cik Gaya sama Cik
1: Rasid lah. Okay. Ah.
4: Ya sehat-sehat terus buat kalian ni.
1: Amin.
0: Kita gaya duit lagi kerugi
1: deh. Iya.
0: Minggu malam ini ya, jangan lupa ya, cek pula lagunya.
1: Kenyet.
4: Ya sudah, kami nak balik dulu lah.
1: Payo.
4: Istirahat dulu
1: balik. Iya, siap.
4: Nyam-nyam
1: lah.
4: Terima kasih Cik Gaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi.
0: Mana Cik Gaya lagi ikut?
1: Sudah tiga.
0: Apa? Cak lancar psikologi?
1: Apa psikologi boleh lah. Ada siapa? Iya. Halo, assalamualaikum. Dugo. Halo. Batuk nganji. itu batuk nganji itu. Ada utara.
5: Daging tak? Ada daging.
1: Tuh, lah lama nak metu mamang ini.
5: Lah sampai Cik Gaya.
1: Kemana baik cikitonya tu mamang daging ini?
5: Ini dah pacak masuk sarap masuk.
1: Mak enggak kada dak tereja Cik Asnu.
5: Itu juga tu ini terakhir Cik mana?
1: Belum pernah Cik Asnu dengan Cik Gasit.
5: Dengan Cik Rasid belum kenal aku
1: baru. Ah, baru perdana waktu yang ini Cik Rasid.
0: Oi, Cik.
5: Salam kenal dengan Cik Rasid.
0: Oi, sama-sama. Kalau nyengok logat dia Cik Wong Cak Nan ya?
5: Iya, aku orang jelas suara Cik Rasid tu.
0: Agak itu ya, suara aku lagi itu kalah power dengan Cik Gaya.
5: Iya,
0: agak
5: kecil suara Cik
1: Rasid
5: tu.
1: Ya.
5: Ya pokoknya malam tu lah Cik Gaya pendengar sejati pro 41.
1: Iyo, idak kata Cik Kasih tu. Apa Cik Asnu tu apa Wong Cakna?
5: Hah?
1: Wong Cakna.
5: Aku ni?
1: Iya.
5: Bukan orang diri.
1: Orang diri?
0: Ih, tak urung darah. Ay, tentu ay. Lain lo kan itu.
1: Ada utak tak? Ada utak tak?
0: Agak
1: kate, ada daging.
5: Kate
1: utak,
5: ada daging. Aku ni jual daging utak,
1: jaga-jaga. Beli utak
5: lagi
1: tadi. Enggak, dah kate. Memang nak kate utak kan yang beli daging.
5: Kenapa lah jual hari utak ni juga?
1: Karena yang beli kate utak.
5: Pokoknya Cik Rasid,
0: yo,
5: maklum eh dengan Cik Gaya ni.
0: Yo, lah tahu aku Cik.
1: Lah tahu yo.
5: Cik Rasid. Dulu aku minta, ni Cik Rasid.
0: Oi.
5: Buat ke lagu Juku Batu Kanji. Buat ni belum?
1: Iya, Batu Kanji itu tadi. Batu tiap kali dia masuk pastilah. Batu Kanji tadi.
5: Yo, kalau kanji.
1: Tapi sementara ni Kanji tua dulu kata Cik Rasid.
0: Yo.
1: Batu Kanji lagi di ni, lagi di
5: Lampan tu ni terus, Cik Gaya ni
0: jadi itu Cik, Kanji tua tu lah jadi pilih ke?
5: Ha?
0: Kanji tua pilih ke?
5: Oh bukan tu, jangan tu.
1: Jangan
0: lagu apa jadi?
5: Ini baik, Kereta Pati Tanjung Karang baik.
1: Tanjung Karang Kereta Pati.
5: Ya, Kereta Pati. Lalu Cik Sisi tadi tu, keliling Palembang dia.
1: Yo.
5: Kita
1: ni tanya
5: karang
1: be. Okay, payu payu payu.
5: Aku terlalu disenggol Nadia galak eh.
1: Terdengar eh?
5: Terdengar ke be? Aku dah taruh masuk juga Cik Gaya.
1: Oh,
0: balik kemana kita Cik?
5: Iya ini alhamdulillah
1: Cik Asno balik. Cik Asno balik mana Ji Cik Rasid?
5: Iya.
0: Cik Asno balik mana?
1: Cik Asno balik kemana kata Cik Rasid?
5: Kemana?
1: Cik Asno tu balik kemana kata Cik Rasid?
5: Balik ke Kenten tu lah.
1: Wong Kenten dia ni.
5: Iya
1: masih goreng lah. Nak diuntal ke ini Cik Ita. Di Lais
5: Cik Rasi nak beli gorengan kaget. Ini ke
0: Kenten, Kenten Sako apa Kenten Laut?
5: Iya
1: di Kenten Sako apa Kenten Laut Cik? Cik Asno?
5: Iya
1: Kenten Sako apa Kenten Laut di Cik Rasid?
5: belum sampai ke laut, kapal ke laut,
1: laut gitu. Oh, belum sampai, masih di Kenten aja.
5: Aku tu bukan suara Cik Rasid tu dah terdengar nian.
1: Dah terdengar nian suara ni. Apa suara saya yang terlalu besar ya? Pecahnya Kang Noce Gaya ni besar badan.
5: Cik Gaya, Cik Rasid.
0: Hah?
1: Hah?

0: Terima kasih.
1: Yo. Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dulur.
1: Terbuat terakhir ya?
2: Jastu tadi terbuat terakhir gitu deh ya. Acara kita di Besanjo. Tadi gue Sriwijaya siang cek aja bersama Cek Rasid ya.
1: Yo, jadi Cek Rasid dengan Cek Gaya yang tukang radak nih yo.
2: Nah pamit kami deh. Kalau ada salah kata deh mau maaf kelar. Pada Allah juga kami mohon ampun.
1: Iya, terima kasih banyak untuk partisipasinya ya. Kita akhirnya dengan bubur sumsum dimakan pakai kopi pakai es batu. Kita akhirnya mengucapkan
2: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pergi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bilang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya siang, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pajak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

0: 84.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Ceyon di Sriwijaya Sore edisi Kamis 30 Juli 2026 ya. Yang bakal ngerewangin dulu dari jam 3 ini sampai jam 8 malam kaget. Nah, pecah biasa, jam 3 sampai jam 5 kita ada di pepadu bepinta lagu dangdut. Jadi buat dulur yang minta lagu dangdut di goyori we, teleponnya ke Ceyon atau WA di 0711-351-656. Kalau WA-nya di 0897-788-4884. Nah, ya, langsung bae, gak usah pakai babi bu, angkat telepon. Halo. Eh, apa tuh bunyi cak itu? Kita angkat telepon lagi deh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi.
1: Halo.
0: Oi, penelpon-penelap mau apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Cek ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Agak akhir bulannya agak kering-kering enggak tenggorokan?
1: Hah?
0: Akhir bulannya agak kering-kering enggak tenggorokan?
1: Bukan lagi tenggorokan, kantong.
0: Oh, kantong ya.
1: Paling tanggal 30 ya.
0: Besok tanggal 31.
1: Nah, 31 besok 2 bulan princess kami yang bayi.
0: Ya, oh, selamat ya. Selamat ya. Ulang bulan. Bukan ulang tahun ini, ulang bulan ya.
1: Iya, Dedek Miti.
0: Ya.
1: Princess
0: Miti kita. Gemes deh. Cek Sisi, cek mana?
1: Hidungnya di lemari.
0: Gak apa-apa. Yang penting hitung ibu bulannya.
1: Iya.
0: Cek Sisi, cek mana? Pelaju, mendung gak?
1: Weh, panas.
0: Panas ya? Luar biasa panasnya. Sama berartinya ya, cek kita nih lah. Oke deh. Nah, lagu apa Cek Sisi?
1: Bahtera Cinta, Roma Irama.
0: Bahtera Cinta. Untuk siapa nih?
1: Untuk ini, Mang Uju Sakura Ngutan ya.
0: Oke.
1: Mang Uju 035 juga buat Ayah Sabari, buat Mang Putra Banten sama Ibu. Mang Akbar sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, Rian Sunirman, selamat sore. Omnya Eli, Robi, Andra Anggi, Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarami, Pak Bendi Langkan, Pak Bendi Gasing ya. Oniki Asmi, Mang Asin. Kita jalan-jalan ke OI ya.
0: Why? Lajunian kawan.
1: Oke, kita di OI sana ada Bang Pian ya.
0: Talang Balai.
1: Mang Helmi, Mang Helmi juga, Mang Napi, Mbak Wati, Mang Johan di sana ya. Balik lagi ke Palembang.
0: Lanjut.
1: Di Palembang ini ada ini Mang Rizwan di Bukit ya, bareng Pak Darmawan di sana ya. Pak Asnu juga, selamat sore ya. Siapa lagi Kak Iwan?
0: Siapa lah ya?
1: Ini Sungai Rotan sama Mang Idham ya. Ada Mbak Yuni juga, Mbak Pipit, Nadia, Cak Ita, Kak Arul, Rara juga ya. Enggak, kalau masuk aku malah lupa Wapet juga, sama sore ya. Siapa lagi
0: lah?
1: Ini Dodong juga ya, selamat sore ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi yang belum Mang Yus juga ya. Enggak tahu lagi lah kami siapa lagi.
0: Enggak tahu lagi.
1: Kan lupa, bukan ini, bukan anjir.
0: Oke deh Cek Sisi.
1: Nah kan lupa, Mang Hendra Widodo, Mang Iwan kan.
0: Iya.
1: Ya, banyak Cek Iwan nih, terima kasih ya. Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Oke Cek Sisi, sehat selalu yo. Walaupun kita akhir bulan tapi harus tetap ceria. Iya. Lanjut lagi penelpon kedua, ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Bapak Dut, Benak Dendang Lagu Dangdut.
0: Iya, Cek Anggita nih ya.
2: Iya, Cek Ewa.
0: Sehat, Cek.
2: Alhamdulillah, sehat, Cek.
0: Ya Allah, selamat.
2: Kamu udah masuk.
0: Iya, lama nih, suaranya kangen deh.
2: Sekian abad.
0: Wow, abad. Kita lah berubah jadi arca ini.
2: Abad pewindu.
0: Abad pewindu ya. Ceknya kalau abad ketua kita, lah jadi patung gitu, Ceknya.
2: Sehat, Cek Ewa. Sehat apa?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma dompet tuh lah yang gak sehat. Kata Cek Sisi tadi itu nah.
2: Kan dua hari lagi.
0: Ayo gak sabar gak sekarang.
2: Sabar.
0: Agak igi memang udah sike ini. Maaf ya.
2: Gak apa-apa. Lagu cewek ya.
0: Laju nak lagu apa?
2: Boneka Cantik. Sudah ya. Gak apa itu deh cewek.
0: Boneka.
2: Iya boneka. Ini untuk lagu Mbak Sisi tadi yang ulang tahun.
0: Iya.
2: Anaknya Bonekanya ya?
0: Miti.
2: Ya, si Miti 2 bulan ya.
0: Boneka dari India ya?
2: Iya.
0: Yang mana nih, versi siapa nih? Elia Kadam, Rita Sugiarto, Heki Kusendang?
2: Yang covernya ya, Cewan.
0: Siapa lah?
2: Yang udah pernah download kemarin.
0: Apalah ya, yang ku download kemarin ya. Gak, cari dulu. Oh ya, yang Tasya ya.
2: Iya,
0: oke okay, deh.
2: Senggol Cewan ya.
0: Boleh, senggol
2: jadi
0: lah.
2: Ini ada Mbak Sisi ya, mm-mm. Kak Rian, Di Eli, Kak Rodi, ada Wapret, Mang Helmi, Dieng, Mang Hendra Widodo, Agi Nadia, Kak Adi Pitung, ada Mang Nafi ya, Bang Pian, ada lagi Cik Ita, ada Wapret, pokoknya gal-gal ya Cewan. Untuk Cik Elannya, terima kasih spesialnya.
0: Boleh.
2: Untuk Bang Antar Cik Elannya.
0: Iya.
2: Untuk Cik Elannya, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Anggita di Pusri. Lanjut lagi penelpon ketiga nih. Ada siapa ini? Halo.
3: Bapak Adu, Cik Elan.
0: Bapak Adu, Cik Pipit.
3: Iya, hadir.
0: Talang betul tuh Cik mana? Apakah hujan?
3: Alhamdulillah kondusif suasananya.
0: Kondusif ya.
3: Yeah. Iya.
0: Tidak hujan lagi ya po? Cak kemarin nih. Kita. Tidak hujan lagi apa kita ya?
3: Sudah yang waktu itu belum lagi.
0: Tidak lagi ya kita ya. Oh sayang.
3: Cik Yowan.
0: Apa?
3: Jadi bingung apa?
0: Nah lagu apa Cik Pipit?
3: Apa ya?
0: Apalah.
3: Cintamu Ayah Berteduh aja.
0: Cintamu?
3: Cintamu ku berteduh.
0: Ku berteduh, coba kita cari dulu ya. Cintamu, siapa nyanyinya tuh Cek?
3: Mbak Ike.
0: Oh Ike Nurnya aja, nah.
3: Pake Mbak ada apa-apa kan?
0: Iya.
3: Rewang siapa Cek?
0: Dewean.
3: Oh alah.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
3: Aku kirim.
0: Lanjut.
3: Tadi ada Dede Anggi.
0: Mm-mm.
3: Kamu Andra. Sisi siapa rewangnya?
0: Sisi
3: boneka India tadi.
0: Miti.
3: Iya.
0: Ulang tahunnya kedua bulan.
3: Tidak dikul-kul.
0: Nah, tidak katanya dalam itu dalam lemari bae.
3: Oh. Kaget di makan raya.
0: Nah, enggak tahu gitu ya. Iya, baru 2 bulan ya.
3: Ah, Yasin nih.
0: Heeh.
3: Yasin ini. Nggak tahu juga siapa rewangnya. Wal Qur'anir Hakim kali rewangnya.
0: Nah, jolanian.
3: Siapa lagi? Nah, Mang Pen ya.
0: Mm-mm.
3: Mang Pen 2 Eko.
0: Mang Pen 2-2.
3: Mang Pen Langkat Gasing ya. Apa kabar? Daudan sehat ya.
0: Mm-mm.
3: Wak Pet. Sama Ibu Miminnya juga sehat selalu.
0: Mm-mm.
3: Dedek Ratore.
0: Mm-mm.
3: Sama Umak Ubaknya Iwan Yeni.
0: Mm-mm.
3: Hendra Widodo Ibu Kita Kartini.
0: Mm-mm.
3: Putra Banten Ken Arok ya.
0: Mm-mm.
3: Duta streaming. Iya, di Mas Ari Bali. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Mm-mm.
3: Nah Mbak Yuni ya, yang di Belitung katanya suka monitor ya.
0: Mm-mm.
3: Mudah-mudahan berasnya pulen ya.
0: Beras pulen, mantap.
3: Iya, Belitung kan beras ya dah.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya? Joni ya. Joni putih-putih di Pelaju. Andi Jaya sama Cik Mardiana Nyo. Iwak Lais. Iwak Lais. Sungai Lais ya, Bu. Cik Ita. Simon Pribadi. Siapa lagi? Bang Bus ya sama Pik Bus. Juga ada Rizwan di Bukit. Kepalangan ada Pak Darmawan juga.
0: Mm-mm.
3: Ibu Irma, Ibu Masito. Lancar-lancarnya.
0: Nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa, Cik jarang masuk, dak?
0: Iya, lanjutkan.
3: Lanjutkan, belum nak azan, kan?
0: Belum, 15.33. 15.33 gitu azannya.
3: Oh, 15.33 ya,
0: masih
3: tangi.
0: Apa
3: lagi ya?
0: Apa lagi lah?
3: Adi Pitung. Nggak Cik Aspin sama Mang Asmi.
0: Apa
3: lagi ya? Ujuk Sol ya.
0: Iya.
3: Oh iya, warga Sako Rambutan ya. Yang katanya selalu monitor.
0: Iya.
3: Ada Cik Diva, Mang Zai.
0: Mm-mm.
3: Ujuk Bet, Mang Asnawi. Galo-galo pokoknya.
0: Oke deh.
3: Oke deh. Mudah hasil buminya melimpah.
0: Mm-mm.
3: Segala-gala lah Cik Iwan.
0: Oke deh.
3: Yang belum disebutkan maafkan lah.
0: Kaget kita sebut lagi.
2: Untuk Cik Iwan, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dilanjutkan dalam segala hal.
0: Amin.
2: Itu saja ucapannya.
0: Oke deh. Semoga doa baik dari amin, pendengar-pendengar Cik Iwan ya balik lagi ke dirinya yo. Amin. Oke, Cik Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon keempat nih sebelum kita nak azan asyar untuk wilayah Kota Palembang. Halo, Bapak Adu. Wow, Cik Eli ini. Ayo, lah terdengar suara dedek-dedek. Nah, apa, Dek? Siapa tuh, Putri ya? Apa, Abang? Apa, tak bala-bala?
4: Kumpul lah, dogalo ini, Cik Iwan.
0: Balik sekolah ya?
4: No.
0: Apa, Dek?
4: Bunyi dah lah.
0: Apa, Bang? Nak lagu apa, Bang? Tak bala-bala? Apa, stecu-stecu?
4: Oh, tahu kan, Cik Iwan. Lagu. Nak lagu apa, nak lagu apa? Nah, termonitor.
0: Termonitor, payo.
4: Nah, ikut termonitor, ikut tabola bola, Cik mana itu Cik Iwan? Dua-duanya boleh tak Cik Iwan?
5: Ini aku dah selamat dia.
4: Langsung ada yang miss call itu Cik Iwan.
0: Termonitor baik, kita lama udah denger ini ya.
4: Nah, lagi. Termonitor bay dulu, Cik Iwan. Masih ingat Cik Gaya bay.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa?
4: Kirim Cik Iwan.
0: Boleh.
4: Ada yang masuk tadi, Sisi, Cik Pipit tadi. Anggi juga.
0: Iya.
4: Andranyo, eh. Sisi ini bareng Irin, Cak. Oh, banyak yang miskol.
5: Ada Tante Sisi nih.
0: No, Tante Sisi.
4: Kak Robi, Mang Reswan,
0: Mang Fati
4: Agi, sayang. Aduh, siapa lagi? Aduh, tuna, tak anak tuh. Untuk gimana gitu? Untuk Mang Akbar juga, Cik Iwan, Fauzan, terus Bang Rian, Mang Mujud 035. Terus siapa lagi? Aduh, idam. Mang Putra Banten nih, Mang Iyo.
0: Oke deh. Iya, payo. Memang panasnya, tidak nyalakannya.
4: Iya, untuk Cik Iwan sehat-sehat selalu pokoknya. Ya, jangan lupa makan kalau lapar, jangan lupa minum kalau haus, Cik Iwan.
0: Oke deh.
4: Untuk Cik Iwannya, salam sehat, salam sayang pokoknya.
0: Oke, Cik Eli.
4: Terima kasih, Cik Iwan.
0: Iya. Siap. Sudah 4 penelpon, kita beralih dulu ke WA. Aduh, siapa ini? Ada dari Cik Arifin Tangga Buntung ya. Request lagu Karena Dia, Arapi, kirimnya untuk pendengar Pro 4 be. Buat Cik Iwan mau kasih. Oke, sama-sama Cik Arifin Tangga Buntung. Lanjut lagi, ada dari Mang Pen Langkan Dalam. Bapak Adu minta lagu dangdut, Cik Iwan apa kabarnya? Minta puter ke lagu Pandangan Pertama dari Arapi juga. Kirim salam untuk Dodong, Pusri, Senamo Gasing, Sisi, Juni, Pelaju, Anggi Andra, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Iwan Yeni Kertapati, Mang Sukur KM14, Ujo Asma Pangkalan Balai, Mbok Wati, Sarul Pemulutan, Mang Yasin, Mang Johan, OI, Pian Talang Balai, Mang Helmi, Mang Tozai, Peri, Idam, Sungai Rotan, Mbak Aisyah Talang Kelapo, Simon Pribadi, Akbar, Putra Banten, Fauzan, Rudi. Galo-galo bayi buat Cik Iwan, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen. Terus ada lagi WA dari Wak Pet nih di Canton ya. Assalamualaikum Cik Iwan, semoga sehat-sehat be, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Lagu ini buat pendengar perompas, semoga pada sehat-sehat galo. Pecak biasa, lagu Onca, Kenyataan dari Rita S dan Jackie Zima. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Amin, ya Rabbal Alamin. Bayu Lama itu kita diandang dulu sambil nunggu beduk azan Sarut oleh Kota Palembang dan sekitarnya di pukul 15.00 KG yo.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru kita dengar bersama Bodo dan Azan Asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita galo-galo untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi, dan akan lanjut lagi dengan lagu-lagu dangdut pilihan dulur. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budayo Sumatera Selatan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gua.
2: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: 88,4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan Dondulur ya, di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut nih. Bu, kita angkat telepon dulu nih, ada siapa? Halo, Bepadu.
1: Halo, hampir Cek Ewan.
0: Hai,
1: detik 12.
0: Iya kah, Cek Aspin?
1: Iya.
0: Ini apa?
1: Data udah dapat kan?
0: Ya sudah, belum rezeki, berarti.
1: Untung Cek Ewan cepat
0: ngangkatnya. Ay, acak nian.
1: Iya, dia tuh ngobrol udah dapat dulu.
0: Wow.
1: Nangis ya sini.
0: Alangkahnya. Alangkahnya nak nangis, jangan iyalah. Nangis. Gak malam masih bisa.
1: Siaran.
0: Iya, gak malam. Gak malam masih baca. Selalu baik. Malam kan masih ada telepon-teleponan.
1: Ya, tidak sama Cek Ewan.
0: Nah, sama baik kuresong.
1: Lain, suara Cek Ewan demar bagaikan burung kutilang.
0: Ya, wah, burung kutilang. Kutilang berbunyi, itu ya.
1: Gak ada Cek Ewan di sama burung kutilang.
0: Ay, basing. Suaranya. Ay, basing lah dah, iyo.
1: Iya, asal senang ada.
0: Iya. Atur-atur lah dunia. Atur-atur lah dah.
1: Apa dia udah datur ya?
0: Iya, atur-atur lah mana bagusnya pokoknya.
1: Oh, dingin lah sana.
0: Dalam ruangan ini dingin. Kalau
1: keluar ya.
0: Kalau keluar ya panas.
1: Biar aku ya siaran.
0: Raju, sinilah. Iya, sinilah. Awas ya.
1: Iya, napo.
0: Sinilah siaran lah.
1: Kapan lagi? Jayuan keruki ya, jayuan keruki.
0: Aidak galak aku.
1: Kami datang ya.
0: Tidak, aku tidak dapat malam.
1: Apa jayuan tidak pernah malam?
0: Iya, takut aku baliknya.
1: Oh, boleh emang kita tidak galak.
0: Bukan tak galak sih. Yo. Tidak lemak juga. Tidak usah memancing omongan ya, lemak ini lemak itu, sama galo gawe galo.
1: Lah tak benar pun. Jadi Cek Ewan tak pernah kerugi.
0: Tidak.
1: Aku pengen duit sama Cek Ewan.
0: Tidak. Aku malam tidak dapat jatah malam aku.
1: Oh iyalah kan cewek.
0: Cetoh.
1: Lagu apa Cek?
0: Lagu apa?
1: Nah, kirim lagu.
0: Lagu apa? Hayo, Cek Asi.
2: Halo Cek Ewan.
0: Halo Cek Asmi.
2: Apa kabar Cek?
0: Alhamdulillah sehat dan ceria selalu, sehat selalu.
2: Iya. Lagu ini baik Cek, lagu Berkelana dari Ida Layla Cek.
0: Berkelana.
2: Dari Ida Layla tapi.
0: Yang Ida Layla ya? Oke deh. Untuk siapa nih?
2: Gerem-gerem Cek.
0: Lanjut.
2: Untuk Jo Nadia di Sukabangun. Masuklah.
0: Laju.
2: Ada Cek Ewan. Untuk BMI di Lubuk Bandung. Untuk Jo Cek Akbar dengan Cek Alisa. Untuk Jo Pak Ujan. Bang Hendra Widodo dengan Cek Kartini. Bang Iwan dengan Cek Eni. Bang Adi Sukarami dengan Bibi. Saharul Rara. Bang Pendi Gaseng. Johan. Untuknya siapa lagi Cek? Tolong Cek.
0: Wak Pet, Mang Pen.
2: Wak Pet, masuklah Wak Pet.
0: Sudah Wak Pet WA.
2: Cepat sembuh.
0: Sudah Wak Pet di WA galo nih.
2: Tuh Wak Pet ya. Untuknya siapa lagi? Untuk Cek Ita di Sungai Lain. Untuknya Sisi dengan Mangujuk Sako. Mangujuk 035. Untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Untuk siapa lagi Cek?
0: Untuk siapa Cek Rizwan, Cek Pak Darmawan.
2: Ayo. Untuk galau-galau pula Cek.
0: Oke deh. Ya sudah.
2: Yo, ajak dulu Cek. Ingat dulu. Iya Cek. Untuk siapa lagi? Oh, untuk Kiai Harun. Yo, di Mata Merah. Yo, untuk galau-galau lah Cek.
0: Oke deh.
2: Untuk suka bangun tadi sudah. Yo, galau-galau lah Cek.
0: Oke deh.
2: Yo, untuk ada pitung sama ayam yo.
0: Oh, nah ngapun tak sama ayam ini. Dah kata yang lain apa?
2: Masuk lah tong.
0: Ini aduh. Ayamnya disebut-sebut terus ini.
2: Iya. Oh ayamnya tuh besar nih Cek, ayam jago.
0: Yo iya, ayam jago. Bang kok ada ayamnya?
2: Iya.
0: Wis.
2: Pacak nelok itu Cek.
0: Kaget dulu Cek, mana itu ayam jago pacak nelok?
2: Iya, Cek. Aku nemen, kami nemen ketemu telur ayam itu lanang, Cek.
0: Ah, iya, eh.
2: Sudah kecil, Cek. Oh. Kecil lagi dari bulut-bulutnya, Cek. Cek
0: Mandu, oh. Nah, tak tahu aku, Cek Asmi, Cek Mandu, dan bentuk itu agak lagi.
2: Pernah, Cek. Lari mau kali, Cek.
0: Agak aku cari tahu dulu, ya.
2: Iya. Okay, kata wong dia tu kekenjangan dan kekelok.
0: Oh, kali lah ya.
2: Lalu mau kali, Cek, kami di dosen ketemu, Cek.
0: Mm-mm.
2: Untuk galau-galau lah, Cek.
0: Oke deh. Sudah
2: ingat lagi.
0: Nah, sudah agak meningat malam agak eh sebutkan ya, dulu.
2: Galau-galau belajar itu baik lah, Cek.
0: Oke deh.
2: Nah, untuk Cik Ewan selamat bertugas. Selalu lancar berjio.
0: Amin, sama doanya untuk Cik Asmi sama Cik Aspin.
2: Ya, assalamualaikum Cik Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmin dan Cik Aspin Waita, mewong Pak Jo ini. Lanjut lagi ada siapa nih di belakangnya? Halo Bapak Adu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Putra Banten, Cek.
0: Ya, Putra Banten. Sehat, Cek?
3: Apa, Cek?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Mama Cewan sebaliknya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, ceria selalu pokoknya.
3: Wah,
0: kita nih.
3: Ceria selalu.
0: Iya. Nak bulan muda, bulan tua, bulan tengah sama baik gitu.
3: Sama baik ya.
0: Katek bedanya.
3: Di dompet masih ada sen.
0: Cukup beli apa? Yang minuman gelas. Tidak, udah cukup. Minuman gelasan yang itu jadilah.
3: Iya.
0: Guyur bae ya, dak. Lanjut, Cek, nah lagu apa?
3: Lagu dari Asep Irama untuk siapa?
0: Untuk siapa? Untuk aku.
3: Iya, siap.
0: Iya, Asep Irama.
3: Kirim salam aja ya.
0: Oke deh.
3: Untuk Mang Adi Sukurami, Adi Pitung, Akbar Jugo, Mas Taujan, Bang Irin, Bang Salul, Bang Rudi. Oh, Jasmin tadi lupa, Jasmin. Udah. Untuk lagi Bang Hendra Widodo, Bang Iwan. Untuk Ayah Sobari, untuk lagi Rara Sisi. Untuk kita juga. Untuk galak-galak aja.
0: Oke deh.
3: Ya, spesialnya untuk orang rumah aja, Cek.
0: Oke, mantap.
3: Udah sehat selalu kan?
0: Amin.
3: Saya juga mau izin sana pada sehat, pada menghibur pendengar kan?
0: Iya.
3: Itu baca ya.
0: Oke deh.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya pendengar-pendengar Promper ini. Lanjut lagi nih abis Cek Putra Banten, siapa di belakangnya? Halo.
4: Halo juga.
0: Iya, siapa nih?
4: Sama saya.
0: Siapa saya?
4: Yasin.
0: Cek, sehat-sehat, Cek.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat
4: juga ya.
0: Sehat. Cek Manu Tangguh Buntung, aman?
4: Aman terkendali. Aman, tapi terkendali. Panas, Cek, ini, Cek.
0: Cek, yang sama itu. Itu masalah. Masalah kita galau-galau itu panas.
4: Sebanyaknya nama kipas angin ini ya.
0: Dah, Kak. Gak usah berkipas. Tambah panas.
4: Iya, lain dengan mandi, Cek.
0: Mencak kato Cek Robi tuh hari panas berkipas tambah menguap rasanya.
4: Benar, iya.
0: Kato Jidio tuh. Lagu Cek Yasin nak lagu apa?
4: Lagu ini be Cek ya, lagu Tanda Merah we dari LP Sukaisi.
0: Tanda Merah ya. Apa nih Cek Ripin tanggung potong miskol ya?
4: Ipin ya, aku senggol Cek Ipin.
0: Nah, minta senggol itu.
4: Aku kirim dulu Cek ya.
0: Lanjut.
4: Aku kirim buat yang ada yang diulak kemahang ya. Buatnya Eka, juga buatnya Biweng, buatnya Mbok Wati ya. Dan itu buatnya Pipit bareng Kang Maman ya. Buatnya Iwan bareng Yeni, juga buatnya Ita bareng MJ. Buatnya Z Arifin yang ada di Tangan Buntung ya. Ya ucapannya sama saya sama Z aja ya. Terus kirim lagi buatnya Pendi Kasing Laut, Pendi Langkan Dalam ya. Buatnya Akbar ya. Juga buatnya Uji 035. Buatnya Pak Jenal yang ada di Pangkalan Balai ya. Buatnya Ani di Kenten. Juga buatnya Ita Sungai Rais. Buatnya Siti Aisyah bareng Nisarnya ya. Dan juga dikirim buat Popi di Matang Mangsar ya. Juga buatnya Ika di Jambi. Buatnya Anggita ya. Yang ada di Pusri ya. Barang aja Pitungnya ya. Dan itu buatnya Joni yang ada di Baju ya. Buatnya Tato KM14 ya. Dan itu buatnya Ayah Sobari. Buatnya Akbar. Juga buatnya Rian Sudiman ya.
0: Oke.
4: Ayo bergaul-gaul aja ya nih.
0: Oke deh.
4: Belakang, belakang nunggu ya. Iya, ucapannya salam kangen dan rindu selalu ya.
0: Wah, mantap. Oke deh.
4: Dan dipikirin buat semua all crew RRI Pro 4 di mana saja berada ya. Ucapannya salam kompak dan penuh kekeluargaan selalu.
0: Oke deh.
4: Spesialnya Cik Yan ya.
0: Lanjut.
4: Spesialnya buat Cik Yan Merah ya.
0: Oke deh.
4: Iya, ucapannya jauh di mata, dekat di hati ya.
0: Yang Cik Arepin tadi sudah di itu belum? Sudah di senggol belum?
4: Sudah Cik Yan,
0: sudah. Senggol lagi agak di rumah Cik, di rumah pula senggolnya.
4: Cik Arepin sudah tuh. Nah, yang di Kenten nak minta waktu dikit Cik Yan ya.
0: Lanjut.
4: Yang di Kenten Sako buatnya ini ya, Ujok Betty ya. Buatnya Wani. Datuan buat galo-galo yang di Kenten Sako ya. Buat di Ujok Betty sama Kak Senawi ya. Nah itu becek ya nih buat galo-galo ya.
0: Oke deh. Nah,
4: spesial lagi sekali lagi gak apa-apa cek ya nih.
0: Aduh kok spesialnya.
4: Iya.
0: Ini telok bebek ya caknya.
4: Iya doang dua kali kita dua kali pulau ada. Spesial buat cek Ewan Merah.
0: Oke.
4: Iya ucapannya jauh di mata dekat di hati ya. Dan juga salam hormat buat keluarga di rumah cek ya nih. Ya kalau balik lagi hati-hati utamakan keselamatan bukan kecepatan.
0: Yes.
4: Iya itu be cek ya nih.
0: Oke deh.
4: Iya makasih banyak atas waktunya. Yuk dadah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belakang cek Yasin ada siapa ini. Halo Bapak Adu.
5: Pinta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Sama Rian Sudirman.
0: Barusan disebut, oi, nah, panjang Betty, umur panjang. Nah.
5: Heeh. Iya, kalau Betty masih nyambung
0: iya, luar biasa iya. Ya kalian nih. Jangan-jangan memang apa kode-kodean nih? Aku nelpon nih, Tunggu lah kalau.
5: Tadilah dulu, ngisi dulu nelpon.
0: Iya,
5: yang tua dulu, yang muda ngalah.
0: Oh, kan. Cak itu anak muda nulu ke?
5: Iya, pasti masuk juga, pasti ujung-ujung.
0: Oh, wah, wow, luar biasa.
5: Iya.
0: Cak Janjan itu barusan disebut namanya.
5: Iya.
0: Boleh lah, keren.
5: Tapi Iwan.
0: Sehat, alhamdulillah sehat selalu iya, dong.
5: Alhamdulillah sehat. Panas
0: ya? Sama lah.
5: Kita mau tahun siang masakan panasan ini.
0: Iya, sabar-sabar baik. Iya. Caru kemarau ya dak. Penting masih ada banyu jadilah dah.
5: Yang penting harus pacar mandi.
0: Intinya. Nah itulah ada banyu.
5: Kalau ada pacar mandi bahaya tuh.
0: Nah sudah kalo kita.
5: Kasih lagi loh.
0: Cak mana kita nih? Nak beli banyu galon apa gitu?
5: Jangan sampai
0: cek. Mahal.
5: Iya mahal.
0: Mahal gitu.
5: Banyak lagi mahal. Aku lagi nak beli ya.
0: Nah itu
5: Iya.
0: Lanjut Cek Rian nak lagu apa?
5: Roma Irama nyanyi
0: belum? Belum Cak Yoni.
5: Ini be Roma Irama Rantai-Rantai Derita.
0: Rantai-Rantai Derita ya.
5: Ada gak? Coba cari dulu.
0: Ada dong.
5: Apa-apa tadi ya. Buat Mang Yasi ini moga sehat selalu ya. Buat Aleta Ella ya. Buat Cici Eli Robi ya. Sarara Sahrul Ali Pitung ya. Buat Andra Anggi ya. Terus buat Akbar ya. Buat Faujan, buat Irine. Buat siapa lagi ya? Oh ya buat Putra Banten eh, Putra Jalur eh, Bang Sobari juga eh, ucapannya salam persaudaraan. Oh iya Siti Aisyah juga eh, agak dia marah tidak disapai.
0: Tidak
5: kalau lupa tidak marah, kalau tidak ingat nah itu masalah itu. Ucapannya itu mencari bela ya.
0: Oke.
5: Amang Jena di Cika Wak Pet eh, mengajar selalu lah ya. Amang Iwan sama Yeni. Iyalah, depannya sampai persaudaraan juga lah. Buat yang tersayang ya.
0: Iya, siapa tuh? Siapa
5: ya, Desi ya.
0: Oke deh.
5: Pandila udah sorry.
0: Wow, diingetkan yang iya, di sini, luar biasa.
5: Jangan bertolak ya deh, kalau tak ada deh. Kalau nak masak-masak lah ya deh. Iyalah, buat Cik Iwannya ya.
0: Iya.
5: Ucapannya selamat bertugas selalu be ya. Ada lagunya?
0: Ada dong.
5: Ya itu be ya.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 telepon kita lanjut ke WA do Cek Rizwan ini ya. Assalamualaikum Cek Yohan, nak request lagu Deritamu Adalah Dosaku dari Yulia Citra dan Munir Khan. Juga nak nyapo Eli Gandus, Beweng, Andra, Bunda Aleta, Sisi, Pauzan, Hendra Widodo, Pipi Talang Betutu, Mang Pendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Wak Pet, Mang Bus plus Bik Bus, Yasin plus Adi Sukarami, Pak Akbar, Arepin Tangga Buntung, Adi Pitung, C. Aspin dan Asmi. Untuk C. Iwan, terima kasih. Lagunya jangan lupa, tidak lupa. Kita lajukan ya. Ini ada C. Hendra Widodo melok monitor katanya. Telepon tak dapat kalau cepat. WA kalau baik C. Kuputer ke lagunya ya. Oke. Ini berarti sudah 5 lagu. Kita diandang dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Naskah kuno Inggok Perjanjian Kita, ya, syarat nilai budaya Lampung. Naskah ini tertulis di kulit kayu halim, berbentuk layaknya alat tulis alat musik arkureon dengan 40 halaman. Naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung. Tradisi lama Hindu-Buddha yang beralih ke Islam terlihat dari gambar dalam naskah itu. Gambar matahari terbit, pucuk rebung, kembang daun sulur, bintang dan hias geometris lain berkembang menjadi ornamen Lampung. Ritual perjanjian dalam naskah pun menjadi tradisi selamatan warga. Kita beralih ke info selanjutnya. Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Hibualamo yang berasal dari Halmahera Utara. Rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun yang lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibualamo dari kata Hibua yang artinya rumah dan Lamo artinya besar. Hibualamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukiran bintang pada bumbungan rumah. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, penanda identitas, tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dahulu, rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang.

0: Get Inpost dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kerap Rejab Tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Lama-lama ke Mampa Perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu kali ini kita masuk ke pelestiran wisata lokal yang mana Cek Iwan bakal ngasih informasi dan hiburan pastinya. Nah, kalau ini ngomongin wisata lokal ya, kita pasti ngomongin wisata lah dulu Rena. Kalau selama ini denger wisata tuh identik dengan pantai, pegunungan, atau tempat bersejarah, ternyata di Sumatera Selatan ini hadir destinasi yang tidak kalah menarik. Ini sebuah lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin justru disulap menjadi tempat wisata edukasi yang ngajak pengunjung tuh untuk nikmati sensasi memetik buah langsung dari kebunnya. Nah, dulu ya. Jadi ini ada kabar menarik nih dari Kabupaten Banyuasin, tepatnya di jalur 13 Blok K, Kecamatan Muara Sugihan. Karena kini hadir wisata petik melon yang jadi daya tarik baru bagi masyarakat. Yang ngebuatnya istimewa ialah kebun ini berdiri di atas lahan asam dengan tingkat keasaman yang cukup rendah. Namun berkat ketekunan pemiliknya, Bokir, lahan tersebut berhasil tanami dengan varietas melon yang tumbuh subur dan menghasilkan buah berkualitas. Awalnya budidaya ini dilakukan karena rasa penasaran, apakah bisa melon ini tumbuh di tanah cak ini ya? Hasilnya ternyata di luar dugaan. Kini setiap musim panen mampu menghasilkan sekitar 1 ton melon dengan harga petik langsung hanya Rp15.000 per kilonya. Konsep wisata petik ini pun ngasih ke pengalaman berbeda ya. Pengunjung bebas milih dan metik dewek buah yang diinginkan sehingga dapat menikmati melon yang benar-benar segar dari kebunnya. Pas musim panen, jumlah pengunjung itu bahkan bisa mencapai 300-500 wong setiap harinya. Dan tidak hanya jadi tempat wisata, kebun ini juga jadi lokasi belajar bagi masyarakat yang ingin tahu cara membudidaya ke melon di lahan asam. Meski masih menghadapi tantangan pecak serangan hama, kutu kebul, dan penyakit fusarium, semangat untuk ngembang ke pertanian tetap ini harus jaga ya. Semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lebih produktif sekaligus membuka peluang ekonomi lewat wisata berbasis pertanian. Artikel selengkapnya ini bisa download baca di rri.co.id dengan judul Wisata Petik Melon Muara Sugihan Tawarkan Edukasi dan Agrowisata. Download ya. Tetap bersama kami, setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info lainnya.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan dan kita masih di pelesiran wisata lokal. Nah, Dodlore, ruang publik ini kan bukan cuma jadi tempat masyarakat untuk olahraga atau berkumpul sama keluarga. Karena dibaliknya ramai aktivitas warga, hadir pula peluang ekonomi yang mampu menggerakkan kreativitas anak-anak muda. Salah satunya yang dapat kita temukan di kawasan Car Free Night Palembang yang kini semakin hidup dengan beragam ide usaha kreatif. Ya. Jadi Dodlore, Car Free Night di Jalan Kolonel Atmo Palembang ini kini bukan sekedar jadi tempat bersantai di malam hari. Kawasan ini juga jadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk ngembang ke usahanya. Salah satunya Yola Emma, penyedia jasa foto yang dengan konsep mirror selfie yang menawarkan sistem pembayaran seikhlasnya. Menariknya, pengunjung bisa bayar secara tunai maupun menggunakan kris. Emma menghadirkan dua jenis cermin lengkap dengan aksesoris seperti bando dan kacamata agar hasil foto semakin menarik. Konsep sederhana ini ternyata mendapat sambutan hangat dari pengunjung yang datang bersama keluarga, pasangan maupun kawan-kawan. Saat Car Free Night rame, Emma bisa melayani lebih dari 20 pelanggan dalam semalam. Waktu paling sibuk biasanya berlangsung mulai pukul 7 sampai 10 malam. Salah seorang pengunjung, Vira, ngaku tertarik coba layanan tersebut karena konsepnya unik dan terasa seperti membuat konten untuk media sosial. Ditambah lagi dengan pencahayaan yang mendukung, hasil foto pun terlihat lebih estetik. Kehadiran pelaku usaha kreatif pecah ini membuktikan bahwa Car Free Night ini bukan cuma jadi ruang rekreasi masyarakat, tapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga Kota Palembang. Karena semakin banyak inovasi kreatif yang hadir, sehingga Car Free Night ini semakin ramai, menarik, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Nah, karena lah tahu nih ada tempat foto bayar seikhlasnya ini di Car Free Night, jadi cak mana malam minggu ini laju apa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Dengar Prompar RRI dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Al-Mukminun ayat 1-14 oleh Korea Susiana SPD. Setelah itu akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib tepat pukul 18.10 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah surah Al-Mu'minun yang dimulai dari ayat 1-14 yang akan dibacakan oleh Susiana SPD. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Lama-lama ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yohan dan Lure. Kali ini kita berada di pelesiran adat budaya kita, yang mana Cak Yohan bakal ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Kali ini Cak Yohan ada informasi tentang budaya. Iya, apa itu? Tentang wayang dulu-dulu ya. Jadi Cak, kita tahu budaya daerah ini iyalah identitas yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena di tengah derasnya arus budaya modern, berbagai upaya kreatif terus dilakukan agar warisan budaya itu tetap hidup dan semakin dekat dengan anak-anak muda. Nah dulu ya, upaya melestarikan wayang Palembang itu terus dilakukan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan kekinian. Karena komunitas rumah Sri Sestra bersama Sanggar Sri Wayang Palembang itu baru bae menggelar pertunjukan bertajuk Menyelamat ke Wayang Palembang di Sungai Musi. Kegiatan ini jadi bagian dari program pelestarian budaya yang didukung Kementerian Kebudayaan lewat Dana Indonesia Raya dan LPDP. Tak cuma menghadirkan pertunjukan wayang, acara ini juga diramaikan dengan lomba poster dan lomba melukis sebagai sarana memperkenalkan wayang Palembang kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Ketua Komunitas Rumah Sri Kesetra, Nopri Ismi, kegiatan ini juga akan berlanjut dengan produksi film dokumenter tentang wayang Palembang. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang kenal bahwa Palembang juga punya tradisi wayang yang kaya akan nilai moral, pesan kehidupan, dan kearifan lokal. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, ya, Taman Budaya Sriwijaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, hingga Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan pun menilai pelestarian budaya ini harus dibarengi dengan promosi yang menarik serta regenerasi pelaku seni agar wayang Palembang tetap lestari. Nah, menariknya lagi, pementasan kali ini dikemas lebih segar dengan sentuhan komedi dan penyajian yang lebih dekat dengan selera Gen Z tanpa meninggal ke pakem dan nilai khas wayang Palembang. Harapannya akan lahir generasi baru dalang, pengrawit dan pegiat seni yang siap meneruskan warisan kebudayaan kebanggaan Sumsel ini ya. Ayo macam itu kita sama-sama cintai, lestarike dan bangga ke wayang Palembang sebagai salah satu kekayaan budaya bumi Sriwijaya, dokter ya. Artikel lengkapnya pacak dibaca di rri.co.id. Pastinya tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cuk Ewanan, kita masih di Plesiran Adat Budaya kita. Kalau tadi kita ngomongin tentang wayang, kali ini ya, ini rencana yang mendorong wayang Palembang biar jadi muatan lokal di sekolah dulur ya. Nah, ya kita tahu kalau melestarikan kebudayaan ini bukan jadi tanggung jawab para seniman bae, tapi atau komunitas budaya, tapi juga dunia pendidikan juga punya peran penting agar generasi muda itu semakin mengenal, mencintai dan bangga terhadap warisan budaya daerahnya. Nah, dulur ya. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Sumatera Selatan itu mendorong agar wayang Palembang ini dapat jadi salah satu muatan lokal di sekolah-sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkenalkan warisan budaya daerah kepada anak-anak sejak usia dini. Gagasan tersebut sampai ke saat pementasan wayang Palembang yang bertajuk Menyelamatkan Wayang Palembang di Sungai Musi yang digelar komunitas Rumah Sri Kesetra di Taman Budaya Sriwijaya Palembang. Perwakilan BPK Sumatera Selatan Wanda Lesmana ngato ke pelestarian budaya ini tidak cukup cuma lewat pertunjukan seni. Sekolah yang jadi tempat yang tepat untuk mengenalkan nilai-nilai kebudaya sehingga generasi muda itu dapat memahami, mencintai sekaligus terus ke warisan budaya Sumsel ini. Menurutnya penerapan wayang Palembang sebagai muatan lokal itu dapat diawali lewat program percontohan di sejumlah sekolah dengan dukungan pemerintah daerah dan dunia pendidikan. Selain itu juga Wanda juga ngajak para pelaku seni, sanggar, komunitas hingga generasi muda untuk memanfaatkan program Dana Indonesia Raya dari Kementerian Kebudayaan. Program tersebut diharapkan mampu mendukung lebih banyak kegiatan dokumentasi, pementasan, serta pengembangan seni budaya lokal di Sumatera Selatan. Karena lewat kolaborasi antara pemerintah, komunitas sekolah, dan masyarakat, wayang Palembang ini diharapkan tidak hanya tetap lestari, tapi juga semakin dikenal oleh generasi muda sebagai salah satu identitas budaya bumi Sriwijaya. Mari sama-sama kita jago dan lestari ke budaya daerah ini ya, karena budaya yang tetap hidup ialah warisan berharga untuk masa depan. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Bunga teratai menjadi bunga khas yang sering muncul di kesenian Sumatera Selatan. Bunga ini berkelopak lebar dengan warna bervariasi seperti putih, merah muda, merah, dan lainnya. Bunga teratai seringkali menjadi motif atau inspirasi dalam ukiran kayu dan kain songket. Selain itu, bunga ini terkadang menjadi bahan masakan atau wadah makanan. Tanaman yang biasa tumbuh di rawa dan sungai ini memiliki simbol kesucian, kebahagiaan, ketenangan, keberanian, dan keikhlasan. Kita beralih ke info selanjutnya. Pantai Sumur 3 di Kampung Lemuele, Kecamatan Sukajaya merupakan destinasi populer di Pulau West Sabang. Pantai ini terkenal dengan pasir putih kristal, ombak besar, serta peninggalan sejarah Perang Dunia II berupa bunker dan benteng Jepang. Nama Sumur 3 berasal dari 3 sumur alami berisi air tawar yang dahulu sering dimanfaatkan warga, meski kini sudah tidak terawat. Lokasinya berada di timur Pulau W. Selain bersantai dan berenang, wisatawan dapat snorkeling, menikmati panorama, dan lainnya saat libur panjang. Kunjungan wisatawan meningkat hingga ratusan orang per hari, menjadikan pantai ini kombinasi menarik antara wisata alam, sejarah, dan budaya. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru kita dengarkan bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi penanda untuk kita segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Tembang Batang Hari Sembilan, Amboi Rahim.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

88,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu sekarang 54 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti sebentar lagi Cek Iwan bakal pamit untuk diri dari ruang dengar dulu re. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya Malam bakal direwangi sama Cek Ilham di Sriwijaya Malam ya, di acara Sumsel Berdendang dan Senjang Sekayu. Nah, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Iwan yang bertugas mengucap ke terima kasih telah dengarkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice. Dolor-dolor, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi malam ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 dan ketemu dengan Kulo Cilam di sini untuk Sriwijaya Malam. Kami harap ke malam ini Mance Bice dalam keadaan suasana hati malam yang menyenangkan, malam yang sangat mengasyikkan, tambah asik kalau monitor di program yang bakal kami ketengahkan sampai di jam 24 malam KG ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita untuk di ini drama legenda yang akan kita simak sama-sama sesaat lagi. Kita lanjutkan juga KG bakal ado di Sumsel Merdendang sampai jelang KG di jam 21 malam. Dan jangan lupa Saban Kamis malam atau di malam Jumatnya, jadi kita bakal ado di Senyang Sekayu Berewangan dengan Kulo Koyong Awan ya, kagetnya dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin. Dan pacar telepon juga kaget di 0711351656. Kita juga bakal ado di renungan malam sama informasi juga kagetnya Mance Bice. Ya masih itulah sajian program kita untuk di malam ini. Kita bakal menyimak langsung bye. Ini ada legenda dengan kisah tebing peninjauan.
5: Nah, kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Ulu, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat

0: bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubu diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti Mandraguna.
1: Lihatlah, Adinda, kerbau kita semakin bertambah.
2: Iya, Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
1: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini, Adinda?
2: Becando, Kanda, jangan marah. Makonyo, Kanda, makannya diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh. Mungkin lagi diet, badannya kecil.
1: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti ya, Dinda. Lihat ini.
3: Lihat, lihat.
2: Iya, percaya Kanda. Cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
1: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
0: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
4: Ada apa, tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak. Kita kesulitan memeliharanya.
1: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
4: Atau kita potong semua? Kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
2: Idak bos, idak anak buah, samo bae. Makan tulah yang dipikir ke.
4: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan, tuanku. Untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
1: Tapi, itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
2: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tidak balik, rugi kita.
1: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
0: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
5: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu, penasihat?
6: Iya, benar, tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaan yang makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber, tuanku.
5: Kau kira kerbau ini dipelihara dalam baskom? Ah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
6: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
5: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
6: Baiklah, tuanku. Hamba mohon pamit dulu.
0: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasehat untuk menjadi utusannya.
6: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini. Luar biasa.
1: Ada keperluan apa kau kesini, wahai utusan Raja Kubu?
6: Oh, maaf, beribu maaf, tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini
7: untuk apa? Kok kamu megang leher?
6: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf, tuanku. Terlalu jauh hamba berjalan kesini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
1: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
0: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, Barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
6: Ampun Baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan Raja hamba yang menerima tawaran Tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin meminjam kerbau-kerbau yang Baginda tawarkan.
1: Pulanglah, pulang dan sampaikanlah kepada Rajamu bahwa aku menyetujui keinginannya. Besok, aku akan mengirimkannya beberapa puluh ekor kerbau. Dan apabila nanti mereka telah berkembang biak, maka aku akan mengirimkan utusan untuk mengambil pembagian hasilnya.
6: Baik Baginda, kami mohon pamit. Tapi sebelumnya, saya izin meminta makanan ini untuk bekal. Bolehkah?
1: Silakan menikmati makanan dan minuman ini.
6: Terima kasih Baginda.
0: Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya Pangeran Mas mengirimkan puluhan ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun dengan senang hati menerimanya. Mulai sejak saat itu, ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik hingga akhirnya berkembang biak dengan sangat cepat dan daerah kampung Kubu pun sebagian besar telah menjadi kubangan kerbau. Sejak saat itu, negeri kampung Kubu dikenal dengan nama Negeri Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
5: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
6: Bagaimana dengan janji kita dulu, Tuanku?
5: Janji yang mana, penasehat?
6: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
5: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
0: Karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
1: Apa? Ia sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
2: Marah kok nggak total, belum pas karakternya belum keluar.
1: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
2: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
1: Maksudnya?
2: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
7: Kalau hamba sarankan, Baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
1: Aku juga sakti, Ulu Balang. Dan kita punya pasukan yang banyak.
2: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar, kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
7: Ya, benar sekali, Tuanku. Hamba sarankan kembali. Kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
1: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
0: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
8: Baiklah. Aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Kubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternakmu.
1: Tapi bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti Mandraguna?
8: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
1: Oh, aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
4: Ah, yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
0: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat tangkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para penggemarnya.
5: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
6: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni baginda.
5: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warganya sibuk bertenak kerbau. Mau ah lihat, yuk kita nonton ke lapangan.
6: Raja jangan keluar kerajaan, keamanan raja yang utama.
5: Ah, yang penting kita menghibur hati kita dulu.
0: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang dan para pengawalnya.
4: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
5: Apa? Gerakan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
0: Raja Kubang pun menjadi terkejut setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
8: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau, kalau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
0: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
5: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
2: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
0: Sesampainya di kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Darah Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
8: Nah, terima kasih Ayanda telah mengestui kami berdua nih. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Kita pesta daging kerbau.
2: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau kerajaan Lesung Batu ya?
8: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
0: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri semata wayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajam, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.
9: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
10: Ya, Kak.
9: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
10: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
9: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
10: Siap, Kak. Makasih.
11: Nah, gini kan sama-sama enak.
6: Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Maci Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kembali kita di Sumsel Perdendang. Setelah tadi kita simak bersama-sama ada program legenda. Kali ini sebelum kita bakal terima line telepon 3510556, ke lagu ini dokin, Maci Bece, jangan kemana-mana.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ini ada lagu diantara Rambang Belida, lagu Prabu Mole yang sudah kita nikmati sama-sama di kesempatan malam ini sebagai awal jumpa kita untuk di Sumsum Perdendang. Jaman mana cebice malam ini kabarnya, mudah-mudahan apa ya, sehat, itu yang pasti doa Cilham ya, dan juga rezekinya tadi yang sudah bekais. Jadi mudah-mudahan rezekinya makin lancar ya Manca Bica ya. Oke lah, kalau itu baik. 351656, kita terima telepon untuk di Sumsel Berdendang, tapi tidak boleh kirim salam ya. Kirim salamnya kaget di Senyang Sekayu sama Koyong Awan. Oke, dan kita bakal sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang. Oke, ini caknya nak lagu ini nih. Bujang tua. Halo Sumsel Berdendang.
1: Assalamualaikum Jelham.
0: Waalaikumsalam Mang Pen.
1: Ya, apa kabar Jelham?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana ya, Mang Pen?
1: Sehat juga Jelham.
0: Sehat juga ya?
1: Iya, baru sudah makan.
0: Lemak ya? Iya, memakan lemak tuh sehat tuh lah.
1: Pinang-pinang paten Jelham.
0: Bang, jadi niannya. Ngembek yang bagian palanya udah pinang patennya.
1: Oh, aku yang hobi palanya Jelham.
0: Sama Jelham juga. Singgonya ya.
1: Iya.
0: Bagi sama calo.
1: Langsung aja.
0: Oh, nah langsung ya, ya. Oke.
1: Minta lagu anu
0: aja. Ah, lagu anu.
1: Bukan minta lagu aja lah.
0: Ah.
1: Ya kalau nak dipinta habis yang lagu celahan.
0: Iya.
1: Celah itu kebagian lagu.
0: Cuman siko lagunya dipinta habis kaki kan.
1: Iya. Aku cuman minta putar ke lagu dari Jambi.
0: Ya, tapi kalau Mangpen kalau diminta diputar ke pening tak kaki tu ya?
1: Tidak juga.
0: Kan berputar-putar dia main itu kan?
1: Iya.
0: Itu ya. Iya ya payah lah kalau main itu nian. Oke, Mang Pen lagunya sudah kita siapkan ini.
1: Iya sudah, kelas sudah kamu
0: ya. Oh iya iya iya. Ya. Oh lagi ngobrol. Oke, payah lah.
1: Iya terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang Pen lagi diajak ayang bebnya ngomong. Padahal Mang Pen lagi nelpon ini dah. Ketahuan laju ya ngomong apa tadi tuh. Oke, belakang Mang Pen kita coba terima kembali ada siapa Sumsel Berdendang.
2: Sumsel
0: Berdendang. Halo. Iyo, sama siapa ini, Cek?
2: Sama Waitam.
0: Sama Cek Hitam. Cek Hitam lagi, Cek Waitam. Oh, Cek Asmi.
2: Iyo.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Cek.
0: Sudah makan sudah galo ya?
2: Oh, sudah, Cek. Tumisan kangkung, gorengan tahu.
0: Wih, lemaknya ya. Buat dewek.
2: Buat dewek, Cek. Kangkung goreng.
0: Wah, kantep nian itu tadi ya.
2: Oh, Cek.
0: Pinter nih Cik Asmi nih masak ya.
2: Nah.
0: Kalau Cik Ilham masak asin gak lo? Amin Cik Uji Wang Lamu tuh gak apa-apa asin gak lo masakan tuh?
2: Iya Cik.
0: Tidak apa lah Uji Wang Lamu tuh aman asin gak lo tuh?
2: Kalau asin gak lo tuh Cik katanya. Amalah kemasinan cenak belaki.
0: Lah itu ya. Tapi Cik Asmi gak do ya asinnya.
2: Oh gila Cik. Jadilah
0: sikok Cik. Sikok bayar adil lah deh.
2: Iya.
0: Aida. Oke, lagunya apa Cik Asmi?
2: Lagunya Anak Beranak Baik Cik.
0: Anak Beranak. Cik Eli itu namanya.
2: Iya Cik.
0: Oke, ada lagu Anak Jangan Beranaknya.
2: Ya, untuk Cik Alham selamat bertugas. Semoga sehat selalu lancar di kisah.
0: Amin.
2: Ya, Assalamualaikum Cik Alham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Abah, udah, bah, gosayung, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita lanjut kembali ya, walaupun sudah di menit ke-49 untuk di Sumsel Bertendang 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Bertendang. Iya, lagu bujang tua ini dah. Halo Sumsel Bertendang. Oke, silakan dicoba kembali 351656, Bang Cebice, untuk yang nak bergabung. Halo Sumsel Bertendang.
1: Berdendang.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Napi Kiroy tadi ini.
1: Ngapa?
0: Yang itu nah.
1: Ah, bukan itu yang main-main itu bukan.
0: Ayo. Bang Napi. Itu sebelum itu, di
1: alhamdulillah menurut Bang Napi.
0: Iya ya.
1: Kalau dia lagi tadi Bang Napi tak baca masuk.
0: Iya, itulah. Dan ini nak direngek ke lagunya ya, sudah kita rengek ke lagu dia sudah ini ya. Lagunya.
1: Heeh.
0: Iya, nak direngek dulu baru stop kayak gitu. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Bang Napi, apa kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik ya.
0: Lagi ngapo ini?
1: Nah, lagi santai, dengerin Cik Ilham siaran.
0: Wah, lemah lah ya. Iya, berewang siapa sih itu?
1: Berewangnya kopi ya.
0: Wah, lemah. Tapi ada hujannya malam ini ya.
1: Ya.
0: Minum kop samrotot itu ya.
1: Nah, minum kopi
0: sama roti.
1: Sama roti.
0: Itu kan.
1: Dengerin Cik Ilham lagi siaran.
0: Wah, lagi nyanyi gitu ya.
1: Lagi nyanyi lagi.
0: Tapi Bang Napi besok beguyur lagi ya aktivitas ya.
1: Lagi seperti biasa. Cik Ilham begawe ya.
0: Alhamdulillah. Namanya kita masih sehat tuh harus ngencang kelengan mak itu Bang Napi.
1: Iya. Alhamdulillah. Sehat, tetap semangat walaupun di bawah sinar matahari.
0: Kira tadi walaupun galau itu Naida ya.
1: Walaupun galau.
0: Galau tuh galak ngigau itu Bang Napi itu.
1: Nah, galak ngigau.
0: Iya. Cak ini nah, Cak siapa? Cak Sarul. Cak Sarul pemulutan tuh galau itu.
1: Nah, itu ya.
0: Oke, lagunya apa Bang Napi?
1: Lagunya ini baca pakam ya.
0: Cak pakam. Baiklah kalau main itu kita rengek ke sudah ini lagunya Bang Napi. Gek masuk di Senyang Sekayu ya.
1: Nah, insyaallah mudah-mudahan ya.
0: Aha.
1: Mudah-mudahan Bang Napi baca boleh masuk ya.
0: Amin, pasti masuk.
1: Buat Cik Ilham selamat tugas. Semoga sehat selalu Cik Ilham.
0: Oke. Okay.
1: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Napi. Dijaga Raja lagunya sudah kita siapkan. Dan sih kok apa lagi sebelum kita ke lagu ada siapa? Sumsel Bertendang.
2: Berdendang.
0: Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, alang kecil lesunya ini dah. Ngapa lesunya? Oleh galau cak uji Bang Napi tadi dah.
2: Oi, kelesuan.
0: Oi, dah. Padahal ya.
2: Tak ada ngupi.
0: Tak ngupi jadi lesu.
2: Tak ngupi jadi lesu.
0: Adon kedukin, cak setengah cangkir jadilah kopi pahit ya karena gulu habis kan. Gulu habis dah.
2: Tidak. Cuman kami telesu yang bikin.
0: Oh, lesu bikin segan ngerejut sama nyuji uang sekayu.
2: Keburu gantuk.
0: Oh, keburu gantuk. Kaget tidurnya. Kita kan masih ada senjang sekayu, kaget.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Genre nak lagu apa malam ini?
2: Lagunya apa ya? Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo. Cindolanian. Yang itu bukan?
2: Peneng buntu baca.
0: Apa Palembang buntu?
2: Peneng.
0: Peneng buntu lah, enggak ada lemaknya ya.
2: Iya.
0: Lah peneng.
2: Lagu itu cek. Kalau yang terus sering didengar soalnya.
0: Itu ya. Lah peneng buntu pulo ya.
2: Iya.
0: Jadi nancak mano itu? Nancak mano itu lah peneng buntu pulo.
2: Lagu dari Fahni.
0: Iya, ada lagunya sudah kita siap ke.
2: Iya ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya boleh kirim spesial tidak?
0: Kaget kita desainnya sekayu baca.
2: Iya ya.
0: Iya sudah ini.
2: Kalau juga boleh. Nanti
0: iya.
2: Gitu.
0: Sudah ke ini kita masuk ke Senjang kaki. Baru pacar.
2: Iya soalnya mau kirim di anda dia boleh soalnya.
0: Iya gak baik. Omong ke sama dedek lop itu jangan
2: iya,
0: tidur dulu.
2: Terima kasih cewek. Oke. Okay. Sehat selalu panjang umur. Doa yang terbaik untuk ya awal. Semoga panjang umur sehat selalu ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya lagu juga tunggu ya.
0: Ayo payo.
2: Terima kasih waktu ya cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo mancik bicak ini untuk cek yang selalu miss call. Dia minta rengek ke lagu ini lagu bujang tua. Kita rengek ke langsung supaya bahagia. Ya pasti jangan kemana-mana mancik bicak ya. Kita tuntaskan untuk di Sumsel Bertendang. Kita nyambung di Senjang Sekayu sesaat lagi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz radionya Uang Kita.
2: Ayo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Payo Keng Kope, balik lagi kita untuk di Senjas Kayu di Malam Ika sama Koyo Ngawan. Masih di edisi Kemis tanggal 30 Juli 2026. Dan cak mana Koyo Kope? Kita terima telepon lagi pecah biasa 3516566 atau di WhatsApp di 0897-7884-884 Koyo Kope. Dan besok tanggal 31 ya, dan lusa Sabtu tanggal 1 Agustus. Waduh, kita sudah masuk lagi di bulan Agustus. Kesenian. Bulan kemerdekaan Koyo Kope. Cemana Koyo Kope, apa yang ada rencana nak ke Palembang? Maitu nape nak beranggak kemana? Maitu cerita sama Koyo Ngawan di Sika. Untuk di kesempatan malam Ika, 3516566 kita sapa ada siapa? Iya, yang pengen bergabung? Halo Senyans Kayu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Kak?
1: Sama Suka Isa.
0: Oh, lama tak masuk. Kemana Bek Kope?
1: Biasa lagi apa sana bapak meninggal kemarin kan? Jadi belum tenang.
0: Oh, jadi lagi berkabut ya masih ya?
1: Lagi
0: kabur. Dapat PP. Alhamdulillah sehat. Kopi Siti Aisyah, apa kabar eh?
1: Baik juga.
0: Lagi.
1: Hujan tak? Hujan tak?
0: Di mana?
1: Palembang situ hujan tak?
0: Kopi di Palembang apa di mana Mika?
1: Palembang lah.
0: Oh, sama ya, baik Palembang. Artinya itu tempat kopi hujan apa Palembang? Dah, memplembang, Palembang. Memang galak ada hujan lokal.
1: Tadi sempat gerimis bang.
0: Kapan?
1: Tadi sebelum maghrib.
0: Sebelum maghrib tadi?
1: Iya.
0: Alhamdulillah rezeki Pe.
1: Amin.
0: Yang penting sehat lagi Kak. Cuman Pe, untuk apa namanya itu, kalau ada kesempatan Kope Aisyah pengen datang ke mana Pe?
1: Kapan?
0: Ke dusun mana Mak itu nah, kalau ada kesempatan berkunjung?
1: Kalau waktu lebaran?
0: Bebas, pokoknya kalau ada kesempatan Be Mak itu nah, pengen ke dusun mana Pe?
1: Oh, kalau pengennya dusunnya balik ya ke Pendopo.
0: Oh, balik ke dusun Pendopo. Kope iya. Asli wong Pendopo?
1: Enggak, bukan, nanti kita Palembang. Tapi kalau wong Tolanang dari Lampung.
0: Asli Palembang tapi wong tuwe lanang Lampung. Iya, mamane itu maksudnya, Pe?
1: Lagi lah. Palembang
0: asli. Goyang awan jadi bingung. Kope asli Palembang tapi wong tuwe lanang wong Lampung itu.
1: Iya.
0: Kope bukan asli, apa sih maksudnya tuh? Beda dusun dengan wong tuwenya.
1: Iya, kalau kan kita kan kadang baliknya ke Lampung.
0: Tapi
1: kalau ke Pendopo tempat keluarga.
0: Itu nyebutnya Pe, itu nyebutnya artinya Kopi Siti Aisyah tuh uang Lampung pula pacar nyebutnya iya. Itu. Itu.
1: Di Gunung Katun, Kecamatan Bararatu.
0: Di situ di Lampungnya kabupaten apa itu, Pe?
1: Kabupatennya dia baliknya ke kota. Bandar.
0: Kabupatennya balik ke kota. Kalau kota-kota bae, kabupaten iya. Kabupaten bae mak itu nah.
1: Kabupaten balik ke lain, Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung tuh kotanya, ibu kotanya, artinya iya. Bukan kabupaten.
1: Tidak termasuk kan keadaannya kita tinggal itu dia baliknya ke Pangandaran itunya kabupatennya.
0: Itu namanya kabupaten. Kalau iya. Bandar Lampung tuh kota itu pe nyebutnya, kotanya. Kota provinsinya, ibu kota provinsi cek itu Pe ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi nak datang ke situ. Kenapa tuh untuk berkunjung ke situ kenapa Pe?
1: Kalau kakek kita kan masih di situ.
0: Oh, masih banyak keluarga besar di situ
1: iya,
0: ya.
1: Iya, keluarga besar situ.
0: Adek, Anang, kalau kami nyebutnya
1: itu wak lanang, wak betino, ada galo.
0: Ada galek situ ya.
1: Iya. Kalau balik ke Tanjung Lapo, pihak Bama, ke Palembang, ke tempat wak asan. Asan itu kan wak aku itu.
0: Oh itu ya?
1: Iya.
0: Payu lama memang cak itu. Oke, Kopi Siti. Nak lagu apa malam Ika?
1: Lagu apa ini?
0: Lagu Sekayu.
1: Baik
0: sekali, cari ke kita pilih ke Pe.
1: Ya, pilih ke Bayon.
0: Oke, payolah Mama itu Nian.
1: Fotonya untuk Mas Herman Pe ya. Biasa selalu penyambungmu.
0: Amin. Amin.
1: Semoga sholatnya dengan puasanya jangan lepas. Jadi untuk siapa? Siapa? Siapa?
0: Hmm?
1: apa ini?
0: Lah, lah panjang lebar, artinya gak tahu Ika koyong apa.
1: Koyong apa? Lupa aku.
0: Ayo. Hah?
1: Koyong.
0: Ayo, siapa itu? Koyong awan.
1: Eh?
0: Koyong awan.
1: Oke, awan. Yo, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Keluarga. Mendekat TV-nya.
0: Oke, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Adeko PS Siti Aisyah yang ada di mana tadi? Maskarebet ya. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakangnya kita sambut kembali 351656 ada siapa? Halo Senyas Kayu.
1: Halo Koyong Awang.
0: Halo Kope Eli. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat yuk.
0: Alhamdulillah. Artinya makan masih lemak ya.
1: Oh, bukan lagi nambah.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Kalau Kopi Eli dewe, kalau punya kesempatan untuk datang ke tempat atau ke dosen, dosen mana yang pengen Kopi Eli datang ke?
1: Dosen mana?
0: Dosen mana?
1: Dosen ini apa ya? Minangkabau.
0: Minangkabau, dosennya Kopi Nadia.
1: Iya.
0: Kenapa itu?
1: Jecak lemak ini yang di sana itu, Yung.
0: Pernah apa datang ke situ?
1: Belum,
0: Yung. Oh, belum. Pengen datang ke situ, Pe.
1: Pengen tuh melas udara.
0: Oh, iya, benar. Pengen ngunjungnya apa, Pe, ke situ? Kulinernya, tempat wisatanya. Kalau Minangkabau tuh Padang, kan?
1: Ah, iya, betul.
0: Padang tuh ada tempat legendaris, yaitu ada patung Malin Kundang.
1: Pengen gak lo mendisoyong?
0: Eh, Kopi Nadia pernah katanya datang ke situ?
1: Iya lah di
0: Wong Sano. Di situ ya, tapi kalau makanannya, wih sedep-sedep ya makanan Padang tuh, PR rendang.
1: Nah, rendangnya itu yang nggak bisa
0: luput, Yung. Sama apa itu, ikan yang tipis-tipis tuh?
1: Ikan apa, Yung?
0: Kenapa itu namanya, Elandi aku? Ikan dendeng apa itu?
1: Hah?
0: Ikan bandeng yang ditipis kan ya dia tuh, Pe? Di pedas kayak sudahnya tuh.
1: Ikan ini, apa dia
0: pula,
1: lupa ya, mah.
0: Apa?
1: Ya, ikan itu lah pokoknya.
0: Gak
1: usah diingat,
0: Yung,
1: ini.
0: Oh, iya.
1: Di sebelah aku ini ada emak, Yung.
0: Ada emak, emak siapa? Hah?
1: Kenalan dulu.
0: Oh, ada emaknya, halo, mak. Salam kenal, mak. Oh, mak.
2: Assalamualaikum.
0: Umaknya wang mana? Umak masih muda, umaknya ya.
2: Ini dari Pangkalan Balai.
0: Lah, wang
2: Pangkalan.
0: Oh, Koramin. Di Banyuasin, Pangkalan Balai itu.
2: Kalau di radio Pengkang, mak nih, ujo asma.
0: Oh, panggilan itu, yo. Wah, eksis mak Ika artinya asma, banyak nama. Bah, itu ya.
2: Kalau di Pengkang nyanyi terus ini.
0: Oh, itu ya.
2: Mana masuk terus sudah masuk di perempat.
0: Lah ngapain main itu datang mak coba masuk ke.
2: Masuk ini.
0: Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah tembus.
2: Kepengen nyanyi mak.
0: Nyanyi apa? Oh,
2: mak kena itu.
0: Lagu Kambing Belage.
2: Domba,
0: ah itu, payolah mama itu nih, mak gak masuk mak. Oh, cak memanggil rumah ke rumah. Oke, okay, lagunya ayo, apa nih?
2: Bisa masuk.
0: Ah, itu, lagunya apa ya kita siap ke?
2: Baliklah sayang.
0: Baliklah sayang. Alangkah sedih lagunya ya kita siap ke apa ya?
2: Kirim mak ini yang ya.
0: Untuk siapa?
2: Untuk
0: emakku
2: ini.
0: Mm-mm.
2: Lagi pajak masuk ke perempat nama.
0: Alhamdulillah nyampai.
2: Tadi ada Mbak Aisyah ya.
0: Yo.
2: Salam kangen Mbak Aisyah.
0: Mm-mm.
2: Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Bang Andra.
0: Andra. Okay.
2: Ada Sisi, Irin, Mangaji 035, Mang Akbar, Radio. Aku mak. Itu.
0: Siapa lagi?
2: Banten. Pokoknya untuk kalau bayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam. Masuklah kalau nak masuk.
0: Mhm.
2: Untuk Koyong Awannya. makan yang kalau lapar.
0: Ya. Ayo, aman haus minum pe, ya. Aman ngantuk tidur.
2: Iya, aman ngantuk tidur.
0: Ah itu. Oh,
2: siapa miss call itu yo?
0: Wow, eksisnya payo lama mah itu nian.
2: Iya, terima kasih miss call-nya. Mang Yus jalur.
0: Oke, okay, Mang Yus, oh, Mang Yus galak miss call bae. Mang Yus,
2: koyong Yus.
0: Payo.
2: Untuk koyong awannya.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu, balik hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kopi Eli sampai umaknya. Yang sudah bergabung di Malam Ika ya, belakang Kopi Eli, coba kita sapa lagi. 351656, coba ada siapa? Senyang Sekayu.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kopi Sisi.
3: Hai.
0: Ngapain belum tidur, wak gisuk nak sekolah?
3: Aduh.
0: Sehat ya Kopi Sisi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Tumben masuknya agak dalu ini. Dah masuk jam
3: 10.30. Dari awal-awal, Alhamdulillah.
0: Oh, dari awal sudah monitor?
3: Iya, dari tadi monitor aku.
0: Dah betembus, Pe.
3: Dari sumsum berdendang tadi.
0: Alhamdulillah.
3: Masuk yang apa yang dimati-matiin tadi.
0: Di misko itu ya. Tapi alhamdulillah lagunya sudah kita rengek kayak tadi, jadi tidak di misko lagi. Lagu apa jadi Kopi Sisi malam ini, Kopi Sisi?
3: Coba ini mainkan lagu senjang.
0: Wow, langkah dimainkannya ya. Oke, kita rengek ke Kopi Sisi ya. Salamnya buat siapa?
3: Nah, temanya apa?
0: Oh, tema kita kalau Kopi Sisi dikasih kesempatan untuk berkunjung ke dusun atau ke desa mana, nak datang ke tempat mana, Pe?
3: Aku pengen main ke Pulau Samosir.
0: Wah, ke jauhnya, Pe. Kenapa itu di Pulau Samosir tuh ada apa, Pe, situ?
3: Pengen lihat Danau Toba langsung.
0: Wih, bagus ya pemandangannya, pacak foto, Pe.
3: Emang dari dulu pengen nian kayak kenapa punya cita-cita ke Pulau Samosir.
0: Tapi kalau memang belum sempat ke situ, yang dekat dulu Pe ada Danau Ulak Lia.
3: Di mana itu?
0: Danau Ulak Lia Kak, salah satu objek wisata yang ada di Sekayu Pe.
3: Oh, di Sekayu.
0: Bagus Pe tempatnya. Ajalah kaki ayam bebnya ke situ.
3: Ke Danau Ranau sudah.
0: Ke Danau Ranau lah sudah.
3: Sudah, 2017.
0: Itu, gak coba ke Danau Ulak Lia, Pe?
3: Insya Allah. Padahal di provinsi kita juga punya danau-danau yang
0: banyak, bagus-bagus. Tinggal Kopi Sisi, Pe, kagak milihnya nak dengan siapa datang ke situ?
3: Iya, kedatang ini Danau Biru kan yang
0: viral-viral. Sama Danau Biru dekat Sikala di Ogan Ilir. Itu Pe, ya. Danau Opi Pe bagus.
3: Danau Opi lumayan.
0: Danau yang ada di Jakabaring.
3: Kayak dulu.
0: Nah itu ya. Danau Jakabaring tuh nah rame tiap arah rame galak di situ.
3: Iya, tapi tidak serame kayak dulu.
0: Itu Pe.
3: Kalau dulu-dulu kan baru-barunya tuh rame kalau sekarang ini tidak terlalu rame, cuma tidak terlalu kayak dulu.
0: Nah itu Pe, sudah pada berkurang pengunjungnya Pe. Allah mudah-mudahan gak rame lagi Pe. Soalnya main rame kok yang awan nak jualan es itu. Oke lah kalau itu. Lagunya Pepe tadi senjang sekali sudah kita siapkan. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya dibungkus galau-galau ya.
0: Oke.
3: Supaya selamat malam, selamat
0: istirahat
3: ya. Ini yang awan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sisi di Pelaju. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan. Di belakang Kopi Sisi kita coba sapa lagi ada siapa di telepon kita 351656. Senjang Sekayu.
4: Senjang Sekayu.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kecik dikit yo, volumenya yo berdengeng kita.
4: Hah?
0: Volumenya agak berdengeng.
4: Tahu, oh, enggak lagi kan?
0: Agak ringkih mat Mika. Mak mana kabarnya malam Kak?
4: Alhamdulillah lagi terguling-guling.
0: Wah, lemak lah meresahi ya.
4: Baru balik pula tadi.
0: Dari mana?
4: Dari Yasinan biasa malam Jumat.
0: Tebaan kuyung awan tadi tuh makan kangkung, ada tempe. Hebat kan kuyung awan pacak tahu kan?
4: Hebat sih lah deh. Berita hebat sih.
0: Lah di mana yang ngejuk tahu.
4: Baca masak kangkung itu ketahuan. Kalau lebih viral, lebih viral.
0: Oh, bukan lagi singgonya lah kemana-mana. Jadi malah hari Minggu tadi rame apa yong, ada gale apa?
4: Alhamdulillah ada gale. Ngawan awe.
0: Koyong Adi ade.
4: Ade.
0: Manguju ade.
4: Manguju itu ngomong nak pergi pergi tak deh.
0: No, Manguju.
4: Tahu Manguju ngapa dah pergi?
0: Ada gawe kalau dah.
4: Kalau ni ya.
0: Siapa lagi? Kopi Ita.
4: Kopi Ita, Nadia.
0: Rahmi ya.
4: Mang Wadril. Dari Sako kan. Kenora.
0: Oh. Siapa paling banyak dapat saweran? Wah, di sawer. Bukannya organan yung ya. Tapi alhamdulillah walaupun mak mane be, yang penting lah sudah kumpul, sudah mau kok gale. Alhamdulillah,
4: kebersamaan kekeluargaan yung.
0: Kemesraan ini. Ada kan lagunya itu kan?
4: Kemesraan. Iya dah, suara jahat yung.
0: Tapi kalau koyong Aswin dewek, dinjuk kesempatan untuk datang ke dosen-dosen mana yang koyong pengen datang ke?
4: Lalu pengen mengulang kembali masa lalu, kecurup
0: ya. Ngapa yung ada masa lalu apa di situ?
4: Ada dulu kan galak keliling-keliling musim gawi kan galak keliling-keliling ke Lampung mana-mana sudah galak, cuman di Curup tuh berbeda. Yang pinggir pantai langsung makan langsung masak aja.
0: Wih, di situ ya ada pantai ya.
4: Ya kan pinggir jalan besar itu kan itu pantai pinggir jalan besar. Nah, dibuat tempat-tempat itu. Jadi kita nak makan ikan-ikan laut itu langsung di dapur kena gitu kan.
0: Wah, lemaknya aman koyong awan datang situ, koyong awan minta buat kayak ikan kepala ayam, ikan asin kepala batu ada dak yo?
4: Apalagi pantai kan gratis kan di sana kan?
0: Di situ.
4: Kalau teman-teman cak di Lampung kan bayar. Kan bebas gitu nak dari pagi sampai 24 jam enggak apa-apa.
0: Ay, takut jong tidur di pantai malam-malam.
4: Cuma lemaknya makan ya yo.
0: Agi ada yang ngawai.
4: Makannya tak terlupakan.
0: Oh, jadi makannya itu freshnya ya, dari laut langsung dimasak itu.
4: Ya, tahu dong. Kita milih nih ikan apa, nanti ikan yang terbesar kan.
0: Pengen tuh aman di tepian pantai itu. Kan. Ikan tuna itu nayong.
4: Nah,
0: wih, lemak itu di pantai.
4: Ada ikan yang lebar-lebar itu. Cuma aku banyak udah tahu nama ikannya. Tahu. Ini ngebentuk juga ya.
0: Pacak makannya bayong ya.
4: Kati ikan gurami lah. Itu.
0: Nah, gurami benar-benar. Kata kopi asmi itu ikan gurami yang kau yang awan maksud kayak tadi tuh. Tapi ada dari situ itu ikan sungai bukan gurami
4: tuh. Jawa situ yang itu khusus laut gale.
0: Oh, laut gale ya. Jadi ikan.
4: Cuma yang lain itu bagus gale. Jadi Lampung pantainya bagus. Cuman di situ tuh ibarat kesan yang lemak. Jadi itu gitu kok di pantai main di pantai nak makan langsung sana kan.
0: Kanti siapa ya getang nih ke situ?
4: Dulu kan kami dari rombong kawan kan kantor.
0: Oh lemak ya.
4: Kan tiap bulan tuh sosialisasi ibaratnya kan.
0: Bangso kawan bangso koyong awan milu itu hilang koyong awan di situ. Enggak balik metu nah.
4: Ada sebut-sebut di Facebook orang di Lampung itu ada enggak lu?
0: Itu ya.
4: Jadi kenangan tinggal hanya tinggal kenangan di mana?
0: Ada batang apa? Biasanya batang Nio. Tahu Nio enggak, Yung?
4: Tahu Nio.
0: Name ada Nio pojok kelapa.
4: Ada Nio pojok kelapa.
0: Pasti ada di pantai itu kan batang kelapa itu kan.
4: Sudah tuh lemak tuh nak ke arah Curup itu kan naik bukit yang di Linggau itu nah lemak pula ngerinya aduh.
0: Bukit apa?
4: Dari pucuk ke bawah tuh caknya.
0: Mengerikan juga. Tapi aman di Sekayu yung kita ada perbukitan juga dak?
4: Ada weh perbukitan.
0: Tapi pantai ada yung ya pas musim kemarau?
4: Tahu, pantai dusun kami ini ada itu timbul.
0: Pasir Bongen itu. Wih, rami nih ya mak kada gitu. Pinggir pantai nih itu kan.
4: Kalau kami masih muda-muda tuh banyak hai pasti itu.
0: Ika kada dak lagi Bongen pula Mika kalau.
4: Tidak tahu update yung.
0: Ya, saya ikat kan musim kemarau. Mana lah awas kayu. Payuh masuklah koyong hari, misalnya itu kan.
4: Awas yang jahit-jahit sekayu itu masuklah.
0: UPMI, coba kita jadi pengen tahu.
4: Update status ke koyong awan.
0: Awas, mana itu. Apakah lagi Bongen itu kan.
4: Awas, jadi musim Bongen tak koyong awan yang ngajak aku gitu kan.
0: Walaupun cuma ngembe ini ya. Ngembe apa namanya itu di sekayu kak banyak gondang yung ya.
4: Dewek yung masih aku gondang
0: di. Ada suwe yung ya. Di Bongen tuh.
4: Kecil-kecil itu lemak mau candi-candi itu lah.
0: Oh itu.
4: Ya tuh nanam badan di dalam Bongen tuh kan.
0: Oh iya. Itu ngeri.
4: Geduk dulu. Nah dia tuh tanam badan kita ada timbul kepala weh.
0: Tapi pasirnya. Cak pasir pantainya yung ya itu yung ya.
4: Enggak pasir ya, pasir bangunan dulu ya.
0: Oh, sampai baik kan? Jadi bernuansa-nuansa ada ayonya, ada ombaknya pula kan?
4: Cuma beda pantai kan itu gelombangnya besar.
0: Heeh, masih kak?
4: Menit tuh kan sungai Musi sampai baik.
0: Ada gelombang tapi dikit. Itu
4: sekoci lewat, tidak bergelombang.
0: Oh itu, saya dia tuh bergerak ayonya tuh lihat ada yang lewat, itu kan?
4: Oh ada bahasa kita speedboat. Cetek, cuma namun musim bongin timbul, dah gue lewat yuk.
0: Itu, soalnya cetek, cetek kan? Nyangkut mesinnya. Nyangkut.
4: Oh.
0: Dah lame, dah ngelik bongin di skayu tuh, aku pernah.
4: Mana bagi saya berdua ya, Budi?
0: Nyasar ya, deda.
4: Kita main bongin.
0: Main layangan lemak dibongin tuh.
4: Oh, lemak nian yo katanya enggak bakal nyangkut.
0: Oh, bukan lagi singkonya, apalagi mau tiko kan, mentang ke tiko situ. Undeke makan serampet. Saya luas kan. Luas. Tinggal mak mane puasnya tahannya main di situ.
4: Iya, atau tahan.
0: Aku aman ke bongin tuh buat tulisan yo. Kuyung awan itu nah.
4: Sudah tuh buat tulisan siram lagi hilang.
0: Buat lagi kan?
4: Buat lagi.
0: Koyong lekat metuna.
4: Tapi lemak sekarang musim HP itu lemak buat tulisan juga enggak foto-foto video ke lagi hapus lagi buat lagi.
0: Buat lagi cak-cak tuh kan.
4: Dulu belum ada kan?
0: Belum. Cak-cak tuh lagi di Bali metuna.
4: Oh, ada di Bali kan?
0: Ayo jawang koyong awan jauh jalannya ke Bali jawang metu.
4: Enggak tahu sky.
0: Pas di Norke pasat-pasat lah sky retinya.
4: Iya, kota sky.
0: Kota sky, skyland. tapi bangga yo nek kita jadi wong sky yo.
4: Oh, bangga yo, apalagi di kota sky kan ada skyland.
0: Ada danau ulat liar. Iya. Jadi makanya koyo ngawan tuh aman lagi di siko acara ape mek atau lagi ketemu siapa mek tuh. Asli mana yo jema itu kan? Misal bahasa Palembang atau bahasa Indonesia.
4: Agak bangga yo ngomong sky yo.
0: Aku kok awan skayu kok itu kan. Oh, langsung nyerocos tadi tuh bahasa skayu.
4: Yang terkenalnya masih dia masih ngetop itu.
0: Ah, bukan
4: yang...
0: lagi, sampai berdebat dalam ayo kan. Itu uang titik skayu nih itu tadi.
4: Apa yung maksud mati dia masih ngetop tuh yung?
0: Tidak suai gune yung itu namanya.
4: Nah, mana aku tahu sampai apa yung? Buat gune malah mati ngetop.
0: Cuman dia tuh ibarat kata tuh mana lah ya kalau perbahasanya tuh.
4: Oh, mana yung? Gue yung lurus ya.
0: Itu tuh makna sebuah kiasan tentang hebat mah itu nayong. Dia tuh dijing, wow hebat tuh melawan.
4: Hebat walaupun nah. Mati dia masih udah mau hebat itu mana.
0: Itu tapi suai gune balik-balik tadi tuh kan.
4: Oh tapi malah mati.
0: Lemak lah aku udah usah ngetop, ku sehat be jadilah itu nayong. lagunya apa yong malam ini kak yong? Lagu apa?
4: Request dari si Bonten.
0: Apa lagunya?
4: Pucuk Pau katanya.
0: Pucuk Pau, alangkah
4: si Bonten. Dia nak naik Pau malam-malam.
0: Tempat ku yang akbar banyak Pau?
4: Weh, dia ada itu, bukan apa tak? Asap
0: Oh asam jawa ya?
4: Pau weh dia.
0: Udah suwe ya. Oke, salamnya untuk siapa yong?
4: Salam galak-galak yong. Spesial untuk Bonten yang lagi nguling we.
0: Oke.
4: Okay. Iya, selamat tidur dan mimpi yang indah.
0: Itu ya.
4: Biar jangan mimpi ayah.
0: Bukan lagi ya, singgonya romantisnya.
4: Bye.
0: Oke okay, yong.
4: Ayo, makasih yong ya. Sehat selalu, ayo. Mudah keurusannya, murah rezekinya yong.
0: Amin, ya robbal alamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asli wong sekayu ku yang aswin. Di Waitam kami nyambung ngomong kayak bongin tuh karena di tempat kami daerah Skayu Musi Banyuasin tuh koyong kope kalau lagi musim kemarau mereka biasanya ayo musinya surut jadi ada pasir mentu disebut kayak pantai bongin itulah tadi bongin tuh pasir arti dari bahasa Skayu koyong kope di belakang koyong di belakang koyong aswin kita sambut kayak lagi ada siapa sen yang Skayu iya padahal diputar lagunya nih dah. Halo Senyang Skayu.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih ya, lesu.
5: Masuk, Kuyung.
0: Masih lesu, Bayung, ya?
5: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Alhamdulillah, lolos.
5: Iya.
0: Tak lesu lagi, apa masih lesu?
5: Lumayan, tidak.
0: Tak lagi, ya?
5: Tadi kelesuan, Bay.
0: Alah, kita jajai. Kita jajai itu tahu, tak, Yung?
5: Tidak.
0: Tegejaja itu aman bahasa sekalinya itu tertidur terbangun mak itu nah.
5: Oh itu ya.
0: Tegejaja itu nyebutnya. Lah. Tegejaja itu bukannya nyangkut dah yung?
5: Hah?
0: Tekan jatuh nyangkut bukan?
5: Tidak, Uy.
0: Bukan ya, terbangun tadi tuh.
5: Dari tidur terbangun. Oh. Itu tekan jatuh.
0: Boleh lah bahasanya. Bahasa daerah Oku itu.
5: Tidak. Tadi ini bahasa sini nih kan.
0: Marinim.
5: Memegang.
0: Itu yong ya.
5: Memegang dalam.
0: Yong kalau di situ yong bahasa kesarainya bahasa apa yong yang dipakai yong?
5: Sehari-hari ya inilah kita ngomong.
0: Bahasa Palembang campur-campur ya, itu.
5: Cak yang ngomong inilah, tapi kalau dia ketemuan orang sesama kita, dia bahasa cak kita sini.
0: Misal itu. beli mie seko, mah itu bukan? Dah ada seko apa siko?
5: Oh, di de siko dulu.
0: Di de siko. Kabarnya kata ambahan.
5: Ah, itu lah. Itu bahasa kita lah.
0: Tahu tak kau yang nak kata ambahan?
5: Tapi jarang dipakai, karena kan kebanyakan kita ngomong cak inilah nah.
0: Bahasa Palembang.
5: Iya.
0: Tapi logatnya tetap medok yong ya, medok daerah Merini.
5: Iya, kalau lagi tertumbur dengan kawan-kawan yang itu, iya tetap ada suara logatnya.
0: Tertumbur apa nih maksudnya tuh yong?
5: Yong itu tertumbur kan maksudnya tuh
0: terkena bahu mak itu.
5: Bertemu sesama gitu maksudnya.
0: Oh, maksudnya tuh nah, ketemu sesama wongnya.
5: Gitu, nah. Ada logatnya tetap.
0: Iya. Beli berapa? Beli seko di depan aja. Tidak ada ambahan.
5: Kau yang buat cak dide ngejemu kami. Dide kan?
0: Kalau bahasa
5: enggup,
0: apa itu artinya yang enggup tuh yang? Enggup tuh dak ya?
5: Dak.
0: Siapa yang muara nim nih? Banyak ya penengok kita yang muara nim ya?
5: Ada saja, orang sapran tuh pacak apa sejemu kami nih?
0: Jemu lahat ya? Beda dak lahat dengan muara nim?
5: Hampir sama saja.
0: Sama saja sedaerah sana ya?
5: Sama baik.
0: Itu malah
5: lahat pagar alam sampai ke Morinim sama baik itu bahasanya Tanjung Enim sama baik
0: logat-logatnya sama yong
5: cuman itu ada yang agak dalam ada yang tidak
0: wow. Cara ngomongnya cak lautan yong ya ada laut dalam ada laut dangkal mak itu nah
5: aman jemu lahat nian kan biasanya dido
0: dido kabal laut dinces. Nah itu dah yang.
5: Kita di de saja dia.
0: Oh di de baik.
5: Di de dalam di do.
0: Di de penemuan, nah itu dah.
5: Sampai ke mana itu ya? Sampai ke
0: kemana?
5: Dempo masih itu.
0: Oh Dempo tuh masih bahasanya sama.
5: Ke pendopo ini masih sampai ke pendopo Lintang Pak Lawang situ bahasanya masih.
0: Tadi ada uang pendopo tadi masuk tuh.
5: Iya, pendopo Lintang Pak Lawang.
0: Uma apa
5: bukan
0: tadi
5: pendopo
0: namanya?
5: Pendopo Pali bukan?
0: Oh beda, ada dua yang ya?
5: Beda.
0: Oh, jadi aku pendopo yang itu.
5: Lewat Tanjung Sakti.
0: Oh, lewat situ, jauh.
5: Tanjung Sakti itu masih masuk itu sini lah. Main lah ke Tanjung Sakti, nggak berasa situ kamu.
0: Itu yang ya? Ada apa yang di Tanjung Sakti itu? Sejarah.
5: Ada banyak ini tempat wisata situ.
0: Ah itu kan ada sejarahnya Tanjung Sakti itu
5: ada
0: kan.
5: Ada curug situ.
0: Oh curugnya ada juga.
5: Sejarah jadi itu banyak baca aku itu asli situ.
0: Itu yang nek lemak lah tinggalnya tuh tempat banyak wisata tuh.
5: Iya. Main-main loh.
0: Ah kaget.
5: Baca pas jemur sini kapa.
0: Amal mas musim duku banyak situ duku yang nek.
5: Tapi aku senang bahasa sekayu yang.
0: Ngapain lah?
5: Ada suwe,
0: tak suwe tuh, tak kate, tak suwe dikit jadilah itu, nekan itu.
5: Aku senang masa sekayu senin lah, kate enggaknya,
0: itu ya.
5: Aku kenal bahasa itu tuh, itulah jauh aku tadi kan. Karena masuk radio juga dulu tuh, radio Pencap tuh lah, itu kenal bahasa kamu tuh. Jadi ku dengar kan, oh iya, bagus juga bahasa ini. Agak mudah cerdaknya jom kami kan.
0: Oh itu.
5: Iya. Kalau baru-baru dengarnya agak aneh, nah juga bahasa ini ada lucunya juga. Tapi dibanding bahasa-bahasa Jawa lemak bahasa kayu.
0: Itu yang beragam yang namanya Indonesia kak. Ngerti
5: bahasanya daripada Jawa, kalau Jawa agak saro.
0: Itu tadi ya. Itulah beragam ke Indonesiaan tuh jadi kita bangga.
5: Banyak ragam bahasa Indonesia nih emang.
0: Bangga kita yonge. Jadi bangga Indonesia.
5: Kadang-kadang cak bahasa Jawa tuh kan kita bisa ngerti kenyo, tapi ngomongnya enggak bisa tenang.
0: Oke okay lah kalau itu.
5: Jadi menjong kami ngomongnya.
0: Lagunya lagu apa Yong? Kita siap ke Yong?
5: Lagunya apa lah yang belum diputar?
0: Banyak yang belum diputar, kita pilih ke Yongnya.
5: Bukan, maksudku yang jarang diputar-putar.
0: Oh yang jarang diputar, ada lagu
5: kita pilih ke, coba tiga ini.
0: Tiga ke, ada lagu Iban-Iban, ada lagu ku Mare-Mare. Lah
5: Yong, ada yang minta Yong, kaki Yong.
0: Ya.
5: Ada tak kira-kira yang ini?
0: Yang mana?
5: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta tuh bukan lagu Sekayu, metu ya.
5: Nah, bukan.
0: Bukan.
5: Salah aja, Yong. Cari lah, Yong. Yang tiga ini, Yong.
0: Tiga kok ada lagu Iban-Iban, lagu Enggan Lagi, Bujang Ranggonang. Yang mana, Yong?
5: Nah, yang itu, Yong. Yang terakhir, Yong.
0: Bujang Ranggonang.
5: Iya.
0: Ayo, memang itu, Yong.
5: Agak lucu bahasanya tuh. Soalnya kurang dengar, Rabit.
0: Ayo, Bang. Oke, salamnya untuk siapa, Yong?
5: Iya, kirim, Yong, ya. Mm-hmm. Buat Mang Robi ya, ada okay. Yeri, ada Sisi Ujuk Sako Ujuk 035, Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan, ada Uma Asma tadi ya. Iya, kaget dari Senggol, di nyawa lah masuk aku.
0: Itu ya.
5: Ada Mang Putra Banten, ada Mang Akbar, ada Yasobari, terus ada Mang Adi Sukarami, ada juga buatnya Fauzan ya.
0: Oke. Okay.
5: Irin, Sahrul Rara. Terus Mang Rizwan ya, ada Mang Iwan juga, ada Mang Helmi, BCMI,
0: Kendra
5: Widodo, Yuk Nadia, Keita, Mbak Titit tadi ya.
0: Oke.
5: Pokoknya buat semua pendengar ya Bang ya.
0: Yo.
5: Kecuali ya. Ucapannya selamat malam sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Spesial cek ya buat Anggita ya.
0: Ayo.
5: Sehat selalu para keluarga.
0: Oke.
5: Okay. Soal yang terbaik ya buat Puyung juga ya. Sehat selalu para keluarga.
0: Amin. Soal
5: yang terbaik. Lagu juga kasih yuk.
0: Ayo ya. Pak yo.
5: Ditunggu Jung. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yung Kope, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita, dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Ini.
1: Oke, baik kawan kopi, balik lagi di Sika di Saint John's Kayu 22 menit langkah dari jam 22 malam. Yang masih pengen bergabung, masih pengen cerita sama kawan kawan di Sika, silakan di 0711351656 coba kita angkat ke kawan kopi. Kita sapa ke di malam ini ada siapa Saint John's Kayu? Oke, payahlah kalau mau itu kawan kopi. Dan tentunya kalau memilih tempat wisata, banyak hal yang akan kita temukan di tempat masing-masing itu pasti berbeda kan Kofi ya. Ada kalau kita datang ke Sika wisatanya unggulannya tentang alam itu. Nah, ada juga objek wisatanya tentang apa itu kebudayaannya itu nah kan Kofi, kulinernya dan lain hal berkaitan dengan daerah setempat yang kita datang itu kan Kofi ya. Halo Sen yang Sekayu.
2: Halo,
1: Ilham. Halo, Koyong, apa kabar?
2: Apa kabar, Koyong Ilham?
1: Alhamdulillah sehat, Koyong Awan.
2: Oh, Koyong Awan.
1: Lama-lam soalnya.
2: Ah, ini SP.
1: Koyong SP.
2: Ya, SP.
1: Apa kabar, Koyong SP?
2: Ah, kabarnya enggak enak ini.
1: Udah enak badan?
2: Iya, enggak enak.
1: Ngapain lah?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu ya.
2: Iya, tahu. Apa ini tema kita nih?
1: Tema kita jalan-jalan ke kalau Koyong dikasih kesempatan pengen datang ke dusun atau ke tempat mana, Yong?
2: Oh, tipe apa namanya? Taman apa?
1: Taman mana, Yong?
2: Oh, kalau aku ke taman ini.
1: Puntikayu.
2: Bukan, Sepululu.
1: Sepululu. Di mana?
2: Proyek deh, dingin deh.
1: Apa?
2: Bawa proyek lemah
1: dingin. Itu bawa proyek, tapi aman siang panas tula masih Yong.
2: Tak nyebur.
1: Oh, ada nyebur ya?
2: Aman.
1: Itu. Tapi kau yang pernah nyebur di bawa proyek?
2: Oh sudah, nyalo, pernah nyalo.
1: Wah, daerah berapa ulu itu Yong?
2: Itu dapat galak di 10 ulu sih, bawa jembatan itu.
1: Oh, bawa jembatan 10 ulu tuh nih ya?
2: Dekat kios itu dulu.
1: Wah, itu ya? Oh, di daerah kios itu, pasar itu. Benar. Tahun berapa lah?
2: Tahun ke dulu, 2000 berapa? Pokoknya 2000 ke bawah lah.
1: Oh, 2000-an ke bawah, tahun iya. 90-an artinya itu kan.
2: Sudah 2007 ke bawah.
1: 2007 ke bawah.
2: Iya, pegawai situ aku di kios itu dulu.
1: Itu Yong ya, jadi balik ya, begawe itu.
2: Yo, aku dulu gawe, aku mau jalo.
1: Oh, mau jalo sekalian.
2: Aku kan kapan cak dan cati motor masuk jalo kan dapat iwa lampam itu
1: Di situ galak banyak kelapa pula Yong ya, yang ketek tuh
2: Kelapa, oh dia tujulu seberangnya.
1: Tujulu.
2: Oh iya di iya iya ada nian itu.
1: Ada yo.
2: Di sebelah situ. Itu. Tujulu.
1: Di daerah Tujulu.
2: Dulu kan rumah situ som dingin, bukan sore-sore itu kan?
1: Oh, petang tuh dengen situ.
2: Aw petang lah bolak panas lah, kena minyak itu kan?
1: Kena
2: minyak. Jadi kalau cak kate isian nyalo.
1: Oh nyalo tadi, nyalo, kan? Oh lemak Yong ya, banyak dapatnya Yong.
2: Kadang dapat iwak juwaro.
1: Wah eh?
2: Iwak sitem, tahu tak kok?
1: Sitem tuh mirip cak betok bukan?
2: Bukan, iwak sitem cak lampung tuh lah.
1: Itu ya.
2: Kalau lumajang banyak tulang lumajang.
1: Oh ada ya ikan itu Yong ya.
2: Lumajang itu kan tulangnya halus, bercangka-cangka itu nah. Itu dalma itu.
1: Dalma Yong ya.
2: Kalau lampam sama dengan iwak sitem tadi.
1: Jadi rame Yong di situ Yong yang minta ikannya sama Koyong.
2: Kalau suri rame. Banyak unjalo masa nyaring kalau.
1: Tapi udah tahu sama Maika Yong ya, masih dah Yong ya?
2: Kerasa masih.
1: Masih baik dah ya.
2: Cuma di sini main-main sekarang ini, banyak iwak kumis ini lah, iwak kumis.
1: Lah, ikan lele?
2: Bukan iwak, cak iwak sungai ini lah.
1: Oh, yang besok tapi berkomis itu, mirip cak ikan seluang.
2: Besarnya sudah pulak, mak jempol kaki ini lah besarnya.
1: Seluang bukan ya?
2: Mirip-mirip seluang, cuma agak besar.
1: Oh, tahu aku pernah tekelik. Pernah tekelik aku itu Yong di Pasar Palime.
2: Cuma, gemuk nih yang makannya Yong.
1: Lemak Yong ya?
2: Aau.
1: Dipindang beneng.
2: Dipindang kulang. Asal aja jangan di, ya betul.
1: Di apa?
2: Namanya tuh. Direbus.
1: Jangan direbus.
2: Udah sering dia. Kalau dia apa?
1: Dipindang lemaknya tuh Yong. Kalau digoreng dia jadi kering, jadi kaku kan? Karena ikan itu udah cocok caknya digoreng itu.
2: Bukan. Tadi.
1: Siapa lah ya tadi tuh ya? Untuk yang merasa saja. Itu ya. Oke.
2: Okay.
1: Lagu apa, Yong? Aha. Halo, Yong.
2: Halo.
1: Yo, lagunya lagu apa, Yong?
2: Lagunya Bujang Lapuk, we.
1: Ah, Lasudem tadi tuh, Lasudem kita rengek ke. Lagu lain ada dak, Yong? Oke, okay. Ada dak, Yong? Halo?
2: Halo.
1: Nah, lagu apa lah gantinya?
2: Lagunya apa tuh? Yang putih kayu nih, janji putih kayu.
1: Oh, janji putih kayu ada. Kalau Bujang Lapuk, Lasudem tadi.
2: Oh, janji putih kayu, we.
1: Berin Aisa tadi. Ayo. Untuk gale-gale pokoknya Yong ya. Oke. Ayo, Payo.
2: Yasin eh. Tuo kalau saya itu.
1: Oke, payilah kalau mau itu Yong ya. Oke. Yong, lagunya sedang kita siap ke. Oke deh, payilah kalau itu. Terima kasih untuk Koyong Herman PM yang sudah bergabung di kesempatan malam ini. Lagunya juga sudah kita siapkan, Koyong Kope. Walaupun waktu kita sudah hampir mepet, kita sapa lagi ada siapa? Senjang Sekayu.
0: Senjang Sekayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Napi.
0: Bukan, Mang.
1: Oh, bukan.
0: Ini dari Desa Sako, Mang.
1: Oh, ini Koyong ini. Siapa namanya? Uju.
0: Iya, Uju. Kalau yang di sana tuh Uju 035.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Tapi suaranya mirip Bang Napi suaranya.
0: Alhamdulillah, ada kesamaan berarti.
1: Ada kesamaan kemiripan.
0: Jagaraja.
1: Jagaraja. Oke.
0: Ini tema malam ini tentang tempat wisata ya.
1: Koyong kalau ada njok kesempatan untuk berkunjung ke tempat atau ke daerah mana, pengen datang ke mana Yong itu Yong?
0: Yang pasti seputaran Sumatera Selatan.
1: Itu ya.
0: Mengawan. Lokasi Kecamatan Rambut ini ada tetangga Kabupaten Kota Kabupaten Kayagung. Itu kan salah satunya itu ada namanya Desa Bukit Batu.
1: Oh, di situ.
0: Ya,
1: Bukit
0: tapi
1: Batu.
0: Kami belum datang, tapi sebagian warga Sako pernah datang ke sana. Katanya tempat tilasnya salah satu legenda si Seruting Sakti.
1: Oh, di situ ya. Kan? Jadi pernah melalui atau lewat jalur itu dianya?
0: Ya, memang di jalur kami. Kalau dari Sako nih 2 jaman katanya kan.
1: Oh, dekat ya.
0: Dekat, katanya ada patung gajah, patung pengantin.
1: Oh, di situ.
0: Peninggalan itu kan.
1: Apa nama tempatnya tuh, Yong?
0: Desa Bukit Batu di
1: Desa Bukit Batu. Bukit Batu. Coba Koyong Awan jenguk ya di layar Koyong Awan ada dak wisata Desa Bukit Batu.
0: Itu Desa Bukit Batu, cuman bukan argo wisata tapi lebih dekat belum bentuk ini wisata kalau ku perhatikan itu tapi tempat kunjungan sejarah itu.
1: Oh iya iya kan? Di sini ada batu-batu itu nah Yong, bukit batunya Yong.
0: Betul benar.
1: Gak Koyong Awan lagi nyingoknya. Wah bagus ya tempatnya Yong ya.
0: Iya kalau teman-teman yang pernah ke sana tuh Mang Ilham, Mang Awan, memang hampir wilayahnya itu batu semua tuh.
1: Itu, terus juga dekat di sini ada ini Yong, namanya itu, bukan ini di Bengkalis. Dia tuh batunya tuh cak bukit batu sejarah mah itu na Yong.
0: Mungkin.
1: Serunting Sakti.
0: Ya.
1: Oke, bagus ya tempatnya.
0: Katanya tempat sepelida. Tapi dalam sejarahnya katanya kalau keturunan dari Simatampat berkunjung di sana katanya kan.
1: Umat itu menurut sejarahnya Yong ya.
0: Sejarah kata-katanya ke situ.
1: Oke.
0: Yang pasti mengawan argo-argo wisata khususnya Palembang ini banyak kan?
1: Banyak.
0: Yang Kabupaten Banyuasin dengan Sekayunya kan?
1: Masing-masing punya keunggulan.
0: Iya, alahan. Nah, tapi yang pasti walaupun bentuk bagus bagaimanapun kan yang pasti yang diutamakan itu kan kenyamanan dan keamanan
1: sama kebersihan. Kenyamanan itu menyangkut kebersihan juga sih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Apalagi di Palembang ini kan banyak tempat wisata kuliner yang penting keamanan yang diutamakan
1: itu
0: kan?
1: Harus kita unggulkan dulu Yong atau Yong ya.
0: Betul Mas.
1: Ya,
0: apalagi ada cerita kawan di luar Palembang kebetulan di daerah kota Palembang inilah. Mungkin terlalu banyak pajak-pajak yang sifatnya parkir liar katanya kan.
1: Itu yang bikin uang tuh jadi
0: sudah duit kan, itu yang jadi
1: menghambat uang untuk datang.
0: Udah cocok, jadi keamanan udah cocok, gitu kan.
1: Itu ya, jadi penghambat itu berkembangnya wisata kita, pariwisata kita tadi kan. Tapi mudah-mudahan selalu ditindaklanjuti oleh pihak terkait, supaya oknum-oknum itu bisa di, bisa ditindaklanjuti sehingga akan hilang. Dan juga uang tertarik lagi untuk datang.
0: Kebetulan, pengawan, kan ada car free day, mulai dari jalan Leknan Akumoto kan. Yang pasti... setiap minggu itu kan ditutup tuh jalan kan.
1: Untuk ya, carefree day.
0: Pribadi keamanan lah pasti kan. Akses jalan sih sudah mulai rusak kebanyakan kan.
1: Kok yang lah pernah apa datang ke carefree day atau carefree night kayak itu yang?
0: Ya kita ke ini bay mbak itu mengawan ke pasar induknya kan. Tapi jam-jam segitu sudah tutup kan.
1: Oh sudah tutup.
0: Kuliner-kuliner banyak di situ kan.
1: Oh banyak, tumpah ruah tuh di situ.
0: Betul. Ya kemasan kami itu nih keamanan, kenyamanan, yang pasti kebersihan.
1: Benar.
0: Pasti parkir liar tuh kalau pajak ditertibkan kan.
1: Nah itu. Nah,
0: kalau sepanjang jalan tuh parkir liar itu duitnya masuk ke kantor kemana tuh kan?
1: Itu jadi pertanyaannya.
0: Jadi pertanyaan kan. Ada pengalaman pribadi itu mengawan?
1: Oh pernah. Kenapa itu?
0: Parkiran tidak sesuai kan dari jam berapa tuh kan biasanya 2.000 kalau motor kan. Sampai si tukang parkir itu sampai sekian nak minta kan.
1: Nah itu kan.
0: Agak-agak aneh. Itu kemana kalau di uang sebanyak itu kan.
1: Walaupun lah sudah banyak kasus viral tentang parkiran. Tapi selalu ada BM itu nayongnya.
0: Betul. Apalagi banyak sebagian mungkin sebagian orang mengatakan mungkin. Itu udah tahu kan.
1: Itu. Jadi kita tidak tahu alur sesungguhnya kayak apa. Tapi ya mudah-mudahan Palembang akan selalu membaik, nah, tempat wisatanya dan juga oknum-oknumnya sudah bisa dihilangkan sehingga tempat-tempat wisata itu bisa mendatangkan banyak peminat, baik itu wisata domestik atau mancanegara.
0: Kita yang awan di pasar kuliner di Jogja itu kan, Jalan Marlboro itu kan,
1: terkenal
0: tuh. Diutamakan mereka di sana tuh yang kami tahu yang pernah ke sana tuh kenyamanan, keamanan memang luar biasa di sana tuh.
1: Oh kan? Di utama kenian ya? Ya
0: betul.
1: Oke.
0: Maaf kalau kita minum-minum situ dompet ketinggal toh masih di situ.
1: Oh itu
0: aman,
1: ya.
0: Aman betul berarti.
1: Mudah-mudahan nyonya semua daerah menjadi aman.
0: Untuk Sumatera Selatan pada khususnya ya.
1: Oke, mudah-mudahan ya, amin.
0: Harga wisata kita banyak, kuliner kita tak kalah. Pinggiran musim-musim itu kan banyak kuliner-kulinernya kan.
1: Iya, benar.
0: Betul.
1: Oke, Yong. Kok Yong nak lagu apa malam kak lagu sekayunya, Yong?
0: Kita sudah beranjak dahulu nih, pilih kita mengawan.
1: Oke, kita pilih ke Yong ya. Kirim salam ya, mungkin.
0: Kita salam yang masuk-masuk tadi, yang belum masuk kita aturi masuk. Kita doakan sehat selalu, terus semangat. Hajat-hajat kedepannya dilancar Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Ya pasti keberkahan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, mengawal.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Pulangnya hati-hati. Ini doa kami sebagai pendengar perempuan khusus di Desa Sako.
1: Oke.
0: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar kata Koyo Ngujo tadi itu, apalagi Palembang kan. Pasti uang pengen datang tuh menikmati suasana kotanya dulu kan Kope. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya kejadian-kejadian ini dan juga alhamdulillahnya juga dari pihak terkait juga sudah melakukan banyak tindakan sehingga para oknum itu bisa di ditindaklanjuti itu tadi bisa membangkitkan kembali tempat-tempat objek wisata yang terutama di tengah kota Palembang kayak Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Kambang Iwa. Kalau carefree night kau yang awas sudah sering membuktikan langsung ya datang ke situ di malam minggu itu nak kopi. Alhamdulillah untuk parkirnya 2.000 mak itu nang. Jadi petugas-petugas parkir di situ sudah taat mak itu nang kopi. Jadi tidak ada tindakan untuk pungutan liar ya. Tapi tidak tahu kalau tempat lain ya. Oke dan sikap penelpon lagi kita siapa ada siapa senyum sekayu. Oke, lagunya Budiang tua lah sudah padahal tadi itu dah. Oke, Kang Kopi jangan kemana-mana, kita balik lagi.

0: apa yo kuyang kope? Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Payu kuing kopi dulur-dulur, dimanapun merdeka lah sudah 55 menit melangkah dari jam 22 malam. Bakal kita tuntaskan perjumpaan kita di Senjang Sekayu di kesempatan malam Ika di Kemis tanggal 30 Juli 2026 ya. Kuing awan nak ngucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Bang Pen, ada pula Kopi Asmi, Kuing Napi, Kuing Andra, ada Kopi Siti Aisyah, ada Kopi Eli, ada juga Mak, ya, ada juga Kopi Sisi, Koyong Aswin, ada Koyong Simon, dan juga Koyong Ujung, Ujuk yang ada di Saku Rambutan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkat ke, atau lagu yang belum sempat kita rengek ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal kembali bersua di program yang sama Senjang Sekayu. Tetaplah di Sika Koyong Kopi, karena Koyong Awan bakal tetap di Sika lah. Jadi ganti Koyong Kopi untuk Sriwijaya malam yang bakal kita lanjutkan perjumpaan kita dengan lagu-lagu hiburan dan beragam informasi kembali kami ketengahkan sampai di jam 24 malam.

0: dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, dulur-dulur, sebelum kita lanjutkan kembali hiburan di kesempatan malam ini menemani suasana istirahat nyoman cebicek galo-galo. Ini kita punya informasi tentang lahan tedo disulap produktif. Pemkot Palembang mendorong ketahanan pangan kelurahan Mancebece ya. Dan ini pemerintah kota Palembang menginisiasi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun juga menganggur atau lahan tidur di wilayah kelurahan. Dan langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Dan upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan lahan di setiap kelurahan untuk potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dipimpin oleh asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kota Palembang Dr. Isnaini Madani yang dilaksanakan di ruang rapat Musi Baperinda Palembang pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 hari ini Mancebice ya. Dan Isnaini juga ngato ke melalui agenda koordinasi ini, Pemkot Palembang menginstruksi ke seluruh jajaran camat dan juga lurah untuk menginventarisasi seluruh potensi lahan di wilayah kerja masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif warga dan pihak kecamatan serta kelurahan, lanjut Isnaini. Dan juga batas waktu selama 2 minggu untuk menyusun serta menyampaikan laporan data potensi tersebut kepada bagian perekonomian Setda Kota Palembang. Isnaini juga menambahkan bahwasannya laporan yang disampaikan disusun dalam bentuk tabel terstruktur yang memuat lokasi potensi pengembangan serta rincian dukungan atau kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah kota Mancebece.

Purun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbo, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedambaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut, tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam.

Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

Sono, mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya, dulur-dulur, untuk meraih sebuah kesuksesan ini perlu banyak melihat ya bagaimana cerita kehidupan seseorang menempuh sebuah kesuksesan. Namun kita fokuskan pada perjuangannya kayak itu namanya cebice ya, supaya kita bisa mengambil sisi semangatnya, mengambil sisi optimisnya, mengambil sisi untuk lebih percaya bahwasanya tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Dan dari situ kita akan dapat sedikit contoh, dan kita juga bakal dapat sedikit inspirasi bahwasanya itu tadi, dengan segala perjuangan, dengan segala keyakinan, dengan segala kesabaran, insya Allah kita pun akan terbentuk ceritanya dewa ya, dengan cara kita juga untuk menuju ke sebuah kesuksesan itu tadi. Dan kami ucapkan selamat malam dan juga salam semangat untuk yang saat ini dulur-dulur dimanapun berada yang tengah berjuang untuk menuju kesuksesan itu tadi. Teruslah semangat dan yakin ya, mudah-mudahan entah besok, lusa, atau di kapanpun itu akan tiba waktunya Mancebice bakal menuai dengan hasil perjuangannya Mancebice.

0: Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi gelaran Kamis tanggal 30 Juli 2026, atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Pro 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menyempai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berado. Senang rasa di hati kulo jadilah baca bersuara kembali di kesempatan pagi hari ini Sriwijaya Pagi. Rangkaian acara demi acara bakal kami suguhkan terdulu galau-galau dari pagi hingga malam nanti. Dan di awal Sriwijaya Pagi, yakni pukul 5 hingga pukul 6 nanti, kita isi dengan seperti biasa hikmah pagi atau renungan pagi, diselipkan dengan ragam hiburan dan informasi. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan cerita pagi ini. Segala informasi yang kami kutip dari laman internet eri.co.id dan juga dari kegiatan pada hari ini dengan tema kita mengenai Green Radio. Selanjutnya pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan anjang sana pendengar ya. Yang pengen bergabung sini kita buka line telepon nanti pukul 8 sampai pukul 9 ya. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Nah itulah rangkaian acara pada pagi hari ini. Kita masuk yang pertama yaitu sama-sama kita peloin dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran.

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

0: صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, sudah kita dengarkan bersama-sama pengajian kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 51 sampai dengan 60. Semoga limpahan keberkahan kita dapatkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dulu kalau kita lanjut kembali rangkaian program acara renungan pagi dengan beberapa lagu-lagu ya bernuansa religi, di antaranya kali ini Salam Alaika ya dari Maher

0: Ya, Lur, kita akan ikuti bersama-sama ya renungan pagi pada pagi hari ini. Kali ini ya, kita akan dengarkan ya rekaman renungan pagi dari Dr. Randes Muhammad Yamin Ishak, MSI, dengan judul Umar bin Khattab, sang singa padang pasir yang tertunduk tak kalah dikritik oleh seorang perempuan biasa. Bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak, MSI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi basira wa nazira wa da'iyan lillahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi insanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah pagi kita hari ini adalah bagaimana seorang singa padang pasir, sang penakluk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendapat kritikan dari seorang perempuan yang statusnya adalah perempuan biasa, bukan seorang perempuan bangsawan, tapi beliau mampu tertunduk diam dan menerima kritikan tersebut. Untuk itu mari kita ikuti kisah ini untuk menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana pentingnya hukum-hukum Allah ditegakkan dalam kehidupan kita. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, di mana saja berada, mendengar nama Umar bin Khattab, baik kawan maupun lawan tentu menjadi segan, karena kekaisaran Persia, kekaisaran Romawi pada saat itu, apabila utusan daripada Khalifah Umar datang, mereka menjadi takut, menjadi gemetar. Ini menunjukkan kewibawaan sang pemimpin Khalifah Umar di mata dunia, di mata kekuasaan saat itu. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis, hadis Imam Ahmad, Imam Tabrani, beliau mengatakan, seandainya ada Nabi setelah aku, maka dialah Umar. Ini yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Tentunya kewibawaan serta kepribadian sang khalifah ini tidak diragukan, yang begitu fenomenal dan sangat legendaris. Dikisahkan beliau ini adalah salah satu dari sahabat yang jiwa raganya sepenuhnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka beliau digelar dengan singa padang pasir. Pada saat penaklukan kekaisaran dan kerajaan-kerajaan di waktu itu, maka fenomena kehidupan orang-orang Madinah semakin meningkat. Pola kehidupan duniawi semakin tinggi, karena dengan semakin banyaknya harta, rampasan perang, dan meningkatnya penghasilan dari penduduk kota Madinah waktu itu, sehingga kehidupannya dapat berubah dan orientasinya sudah menjadi materialistis dalam keseharian, termasuk dalam hal pemintaan atau permintaan untuk pernikahan, yaitu berupa mahar. Dengan bertambahnya status sosial orang-orang Madinah, maka mahar pun menjadi tinggi harganya, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi pemuda-pemuda yang soleh yang ingin menyempurnakan agamanya, menyempurnakan imannya karena mereka punya keterbatasan untuk memberikan mahar, dan ini menjadi banyak di antara pemuda-pemuda Madinah yang khawatir saat itu. Dan berita ini sampailah kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Khalifah Umar paham betul bahwa Rasulullah mengatakan, maka permudahlah pernikahan dengan tidak memberikan mahar yang memberatkan. Dan ini menjadi renungan kajian beliau, jadi pemikiran beliau untuk mencarikan solusi bagaimana hal ini agar tidak membuat orientasi di kalangan masyarakat Madinah yang menurunkan moralitas dan akan merendahkan kehidupan-kehidupan pondasi-pondasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Quran, ketentuan Sunnah Rasulullah SAW. Para pendengar RRI Perumpat Kota Palembang, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan masyarakat kota Madinah di Masjid Nabawi, sehingga keesokan harinya berkumpullah masyarakat kota Madinah di masjid yang sederhana namun tinggi dengan nilai-nilai spiritual, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab dengan langkah yang tegas, dengan wibawa, sorot mata yang tajam, beliau naik di atas mimbar, menatap dengan tajam daripada warga kota Madinah, daripada masyarakat dan rakyatnya, dengan penuh kasih sayang. Walaupun dengan kewibawaan yang tinggi, tapi beliau tampilkan dengan rasa hormat kepada rakyatnya dan kasih sayang yang beliau perlihatkan. Para pendengar RRI Perumpat Kota Palembang, kemudian Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan apa yang menjadi pemikiran beliau yang ingin mencarikan solusinya bagi masyarakat kota Madinah. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa permintaan mahar untuk menikahkan putri-putri daripada orang Madinah ini tidak boleh melebihi 400 dirham. Apabila lebih dari 400 dirham, maka akan diambil oleh negara melalui Baitul Mal, dimasukkan ke dalam kas negara. Semua orang terdiam. Toko-toko Madinah dan para sahabat tidak ada yang berani menyampaikan pendapat. Semuanya diam. Tapi di balik kesunyian itu, tiba-tiba dari sab belakang, sab perempuan, tampillah seorang wanita dengan tegas mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak teringat apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian wanita itu menyampaikan firman Allah, "Wa ataitum ihdahunna qintara." Kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, protes perempuan tersebut disambut hangat oleh Sayyidina Umar. Kemudian beliau membaca istighfar dan berujar, "Tiap orang lebih paham ketimbang Umar. Engkau benar, sayalah yang keliru." Nah, ini adalah kalimat retorik dan sangat legendaris seorang Amirul Mukminin singa padang pasir, Sayyidina Umar, dari kepribadiannya yang rendah hati dan karakter kepemimpinannya yang tidak anti kritik. Dalam riwayat ini juga mengatakan, "Kali ini engkau perempuan, betul, saya lelaki yang salah." Kemudian Khalifah Umar Amirul Mukminin ini kembali naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai khalayak, wahai masyarakat kota Madinah, tadi aku larang kalian memberikan mahar kepada istri melebihi 400 dirham. Dan apabila melebihi 400 dirham akan diambil kepada kas negara atau Baitul Mal. Maka sekarang silakan siapapun yang memberikan harta sebagai mahar menurut kehendak dan kemampuannya." Kisah ini tertuang dari berbagai tafsir, namun tidak ada yang menyebutkan siapa nama perempuan asal Quraisy tersebut. Firman Allah yang disampaikan oleh perempuan tadi memberikan suatu hujah menentang keputusan Umar, sehingga Umar tertegun membisu di atas mimbar tanpa banyak memberikan suatu pembelaan. Dia mengatakan bahwa wanita itu benar. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, Umar mengembalikan keputusan itu kepada peraturan yang sebelumnya. Para pendengar RI Perempat Kota Palembang, suasana di Masjid Dembawi yang sebelumnya sedikit tegang setelah Umar dengan tegas mengatakan bahwa dia keliru, perempuan itu benar, dan dia menerima masukan ini, kembali menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi suasananya penuh keakraban. Reaksi yang ditunjukkan Umar, walaupun dia dengan penuh kerendahan hati, tetap dengan kewibawaannya. Dan momen ini akan selalu dikenang dalam sejarah umat Islam, tanpa ada rasa gengsi, tanpa ada upaya untuk membela diri, Umar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah bahwa wanita itu benar dan sayalah yang keliru. Maka dengan demikian, bahwa ucapan yang mengalir dari lubuk hati yang paling dalam membuktikan bahwa di hadapan kebenaran Al-Quran, pangkat dan jabatan tertinggi di dunia ini tidak ada artinya. Pembatasan mahar yang baru saja dibuat, dia bebaskan kembali masyarakat untuk menentukan jumlah mahar sesuai dengan kerelaan dan kemampuan masing-masing, dan mengembalikan hukum seperti semula. Tindak ini menunjukkan bahwa keadilan baginya jauh lebih penting daripada mempertahankan reputasi pribadinya. Sikap Satria Umar ini melahirkan rasa kagum yang luar biasa di hati seluruh masyarakat dan seluruh kota Madinah yang hadir pada waktu itu. Sifat satria daripada Umar bin Khattab ini tentunya melahirkan, semakin meningkatkan rasa kagum yang luar biasa di hati seluruh rakyatnya. Alih-alih menentukan wibawanya dengan pembelaan dirinya, justru dia mengakui kelemahan dan kehilapannya. Inilah yang perlu diteladani, dicontoh oleh negarawan atau pemimpin kita saat ini. Bahkan pada saat itu, para pemimpin kekaisaran yang ada di Persia dan Romawi adalah mereka yang anti kritik dan tidak segan menghukum rakyat yang berbeda pendapat dengannya. Justru Umar membalikkan keadaan, dia menerima kritik dan masukan dari rakyatnya, sekalipun dari seorang perempuan yang biasa atau perempuan yang sederhana dalam kedudukan sosialnya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menempatkan kebenaran bahkan di hadapan pemimpin negara yang paling ditakuti sekalipun. Pada akhirnya, kebesaran Umar bin Khattab tidak hanya diukur dari luas wilayah taklukan atau kekuatan pasukannya, melainkan dari keagungan jiwanya yang mampu tunduk di hadapan kebenaran. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Semoga kisah ini menjadikan keteladanan bagi para pemimpin kita yang tentunya senantiasa memperhatikan masukan, sumbang pikiran dari rakyatnya. Jadi janganlah pemimpin menjadi anti kritik, tapi justru memperhatikan apa yang menjadi aspirasi kepentingan masyarakat. Kalaupun kita dengan melakukan kebijakan yang keliru, tentu kita dengan berbesar hati bisa memperbaikinya. Kalau memang rakyat menginginkan sesuatu yang lebih baik, tentu kita terima, karena itu juga untuk kepentingan yang lebih besar tentunya. Demikianlah kisah yang dapat kita ambil dari pelajaran dan hikmahnya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menambah keimanan, memperluas wawasan, dan menjadi pengingat bagi diri kita. Tentunya pengingat untuk kehidupan kita yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dalam kisah yang menginspirasi dari keteladanan para sahabat-sahabat Rasulullah. Wallahul muwafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah kita ikuti siaran rekaman ya, yang dikirim langsung pada hari ini ya, dari Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI, dengan judul Umar bin Khattab, Sang Singa Padang Pasir Tertunduk Tatkala Dikritik Seorang Perempuan Biasa. Dan dulu kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Ya Allah, 8.4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu peringat, kita lanjut kembali rangkaian informasi yang kami kutip dari beberapa laman internet dan juga dari e.co.id. Di antaranya, dulu galo-galo ya, informasi kali ini. Kita ambil di rubriknya budaya ya, untuk dulu galo-galo. Ya, kali ini kita mengenal istilah snack packing ya, yang familiar di Gen Z. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pola berwisata di Indonesia mengalami perubahan yang cukup menarik. Jika dulu wisata identik dengan kunjungan ke destinasi populer seperti pantai, gunung, dan pusat kota, mainnya hari muncul tren baru yang semakin digemari terutama oleh generasi muda, yakni snack packing. Ini istilah dari merujuk pada aktivitas berwisata sambil menjelajahi jajanan lokal, khususnya di pasar tradisional sebagai tujuan utama perjalanan. Dari laman Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa snack packing bukan sekedar cari makan, tapi sebuah pengalaman budaya yang menyeluruh. Dan Gen Z melihat pasar bukan hanya tempat transaksi, tetapi ruang hidup yang menyimpan cerita, interaksi sosial, dan identitas kuliner daerah. Melalui snack packing ini, mereka merasa lebih dekat, ya, lebih parah dengan masyarakat lokal, lebih autentik atau lebih asli, original, dalam menikmati kota dan suasananya, dan lebih bebas menentukan rute perjalanan sesuai dengan selera. Dan ada beberapa alasan mengapa snack packing ini begitu cepat diterima oleh Gen Z. Yang pertama, pengalaman autentik. Yang kedua, biaya terjangkau. Yang ketiga, konten media sosial. Jadi karena biasa untuk mereka buat konten ya. Yang keempat, dukungan tren kuliner lokal. Dan dulu galau-galau, kita langsung kembali kita dengan lagu-lagu bernuansa religi yang kami putarkan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kembali nanti di hiburan informasi selanjutnya di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Sultan dulu pendengar, ingat perempat ya, ingat informasi dengan dari perempat. Kali ini Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan di Sarputsda Kota Cimahi menghadirkan berbagai kegiatan edukatif melalui program Pekan Ceria Spesial Hari Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan yang digelar di Perpustakaan Kota Cimahi beberapa waktu yang lalu ini menjadi upaya menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan budaya literasi kepada budak-budak kecil secara sejak usia dini. Ratusan peserta mengikuti program atau beragam kegiatan yang dikemas secara kreatif dan interaktif, mulai dari dongeng inspiratif, permainan ice breaking, kegiatan kreativitas, pertunjukan sulap edukatif ya, hingga menikmati fasilitas bioskop minim secara gratis di Perpustakaan Kota Cimahi. Selanjutnya, Festival Budaya dan Kuliner Tongtong Nights Market atau TTNM 2026 kembali diadakan di The Shalimar Boutique Hotel Malang mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Dan tahun ini festival ini masuk dalam daftar 125 Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kota Malang. Pembukaan festival Kamis tanggal 30 Juli dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Menteri dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dr. Iwan dan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana kegiatan ini ya, festival semacam ini menjadi media kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Cerita Suhang membuka perjalanan lagu-lagu yang akan kita putarkan untuk lagu-lagu daerah Sumatera 1 sampai 2 jam ke depan. Dan tentunya dalam cerita pagi ini kami selipkan ragam informasi kaget ya, seputar tema besarnya mengenai Green Radio dan juga budaya pariwisata yang ada di Sumatera Selatan juga di Nusantara. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini dulur ya, di kesempatan pagi penuh keceriaan. Kali ini kita bakal dengar Yasaman.

Ya, masih dengan lagu-lagu yang cindoh dan yang informasi yang kami sirupkan seputar tentang budaya pariwisata dan juga Green Radio. Kali ini, dolgalong-galong, Indonesia dan Tunisia memperkuat diplomasi budaya melalui rencana produksi film bersama yang mengangkat sejarah persahabatan kedua negara. Kolaborasi ini diharapkan membuka peluang kerjasama yang diperluas ke pertukaran sineas, musik, film, dan juga festival internasional. Dan rencana tersebut dibahas oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Duta Besar Tunisia Mohamed Trabelsi dan Delegasi Perfilman Tunisia. Dan keduanya bertemu di kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Selatan Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan kerjasama diawali melalui produksi film dokumenter hasil kolaborasi Kedutaan Besar Tunisia, Produksi Film Negara atau PVN, dan juga TVRI. Dokumenter tersebut mengisahkan perjalanan seorang pelukis Tunisia yang memiliki ikatan sejarah dengan Indonesia serta semangat konferensi Asia Afrika. Dan ia menjelaskan bahwa produksi dokumenter tersebut dapat menjadi pintu masuk menuju proyek film bersama yang lebih luas. Dan Kementerian Kebudayaan memiliki sejumlah skema dukungan yang pacak dijajaki, termasuk dana abadi dan matching fund. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Nur, kita lanjut kembali ya, dan informasi berikut mengenai mangrove Teluk Kelabat dan Pulau Dante statusnya kritis. Nah, ekosistem mangrove di Teluk Kelabat dan kawasan Pulau Dante Belinyum ya di wilayah Bangka Belitung menyari dalam kondisi kritis dan terancam rusak. Kondisi ini diungkapkan penyuluh kehutanan madya DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darman Surya. Dan menurut Darman, tidak semua kawasan pesisir Babel, Bangka Belitung mengalami nasib sama. Wilayah muara sungai muara sungai Selan masih relatif terjaga dengan baik dan perlu terus dipertahankan bersama. Di mana khusus untuk menyongsong peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 ya, yang mengusung tema besarnya menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Tentunya tim dari DLHK Bangka Belitung ya masih sering melihat ada penanaman mangrove, tapi beberapa bulan kemudian banyak yang mati. Sebenarnya ada penyebabnya, dan bagaimana supaya penanaman mangrove bisa berhasil serta tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja. Dan menjawab keraguan tersebut, penyuluh lingkungan hidup Fionda Revina Widyastuti membeberkan sejumlah faktor teknis maupun non teknis yang sering kali diabaikan saat aksi penanaman berlangsung. Agar tidak sekedar seremonial, penanaman wajib diawali dengan survei kesesuaian kesesuaian lahan dan pemantauan berkala dan penunjukan penanggung jawab pemelihara dan melibatkan warga lokal atau warga sekitar. Dan melalui kegiatan yang ada ya, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kebijakan harus meningkat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Informasi selanjutnya dulur masih di Green Radio dan kali ini mengenai lahan rawa harapan masa depan. Ini dari Eri.co.id Banjarmasin. Lahan rawa menjadi semakin dipandang sebagai harapan besar bagi masa depan ketahanan pangan di Banua, Kalimantan Selatan. Dengan luas kawasan rawa-rawa yang melimpah, maka pemanfaatan lahan secara tepat dinilai mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Berbagai inovasi terus dikembangkan untuk mengoptimalkan lahan rawa, mulai dari pengelolaan tata air dan penggunaan varietas padi yang adaptif hingga penerapan mekanisasi pertanian. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa lahan rawa memiliki potensi besar menjadi salah satu penopang produksi pangan nasional apabila dikelola secara berkelanjutan. Kami kutip dari Eri.co.id Banjarmasin dan dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ada beberapa hal ya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan penanaman atau pelestarian hutan mangrove. Yang pertama, penanaman bibit sehat, di mana pilih bibit yang tidak cacat atau bebas hama. Lalu gunakan sistem rumpun atau banyak bibit dalam satu lubang agar lahan ya tahan akan terhadap gelombang laut. Selanjutnya menjaga aliran air. Nah, pastikan jalur keluar masuk banyu laut ini tidak terhalang oleh sampah atau bangunan supaya sirkulasi banyu asin dan banyu tawar juga tetap seimbang. Pembersihan lahan, ya, angkat sampah plastik atau kotoran di sekitar area akan di dekat-dekat akar mangrove secara rutin agar pohonnya tidak mati tertutup sampah. Selanjutnya pengawasan dan perawatan berkala, diperiksa pertumbuhan pokok dan juga pohon secara berkala dan ganti bibit yang mati dengan yang baru. Dan yang terakhir, melibatkan warga lokal. Nah, ajak warga di sekitarnya, ya, di sekitar pesisir untuk ikut serta menjaga dan merawat kelestarian lingkungan agar manfaat ekonomis serta ekologisnya tetap terjaga. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.